0: Barusan lagunya dari JKT48 nemenin kamu teman pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Pagi yang belum absen dulu yuks. 081-327-866-966. Selamat pagi. Kenapa weh? Heran bener-bener guru TK nih. Kata catur kemarin gitu soale ya. Oke, teman pro 2, bangga banget pagi ini tuh tadi aku habis lihat pembalap muda dari Sleman tapi sudah mendunia ya, yaitu Rama Dipa yang kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional serta berhasil menjuarai Moto3 Junior World Championship. Kemenangan itu membuat lagu Indonesia tuh berkumandang di sirkuit Estonia, Portugal. Nah, ini yang aku juga jadi merinding luar biasa gitu, bangga banget, senang banget gitu ya. Hasil ini menjadi podium keduanya di musim ini setelah sebelumnya finish di posisi ketiga di seri sebelumnya. Begitu, teman pro 2. Gimana sih kayak lagu kebangsaan Indonesia ya, yaitu Indonesia Raya berkumandang di sirkuit sebesar itu dan didengarkan juga sama banyak orang gitu ya kan. Nah, info-info terupdate juga buat teman pro 2 seputar hewan ya. Kemarin bahas panda yang ada di Taman Safari Bogor, terus juga ada harimau yang baru lahir di Prigen, gemes banget ya enggak sih. Nah, terus kalau ngomongin hewan yang ada di Indonesia yang emang sudah sangat apa ya, populasinya tuh makin sedikit ya teman pro 2, itu juga salah satunya ada badak Kalimantan ya, yang memang tidak bisa dipungkiri sudah berada di ambang kepunahan gitu. Dan saat ini hanya tersisa 2 ekor badak Kalimantan yang diketahui masih hidup. Nah, mereka berdua ini tuh berjenis kelamin betina ternyata. Kondisi itu akhirnya membuat peluang berkembang biak secara alami menjadi sangat kecil gitu. Kayak gimana sih gitu? Kita punya badak Kalimantan, tinggal 2 nih. Betina semua pula gitu. Nah, 2 badak yang tersisa ini adalah Pahu yang sekarang berada di Suaka Badak Kelian, Kalimantan Timur. Terus ada juga namanya Pari, jadi namanya Pahu dan juga Pari, Pari Mahulu. Yang sekarang hidup liar di hutan Kabupaten Mahakam Ulu. Hidup liar ya. Pokoknya aku mohon tolong dijaga, jangan ada yang nakal gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, memburu hewan-hewan yang ada di hutan gitu, bahkan juga membabat hutan gitu ya. Sedih banget lah, aku gak mau sedih-sedih dulu nih. Nah, Pari itu hidup sendirian loh ternyata tanpa keberadaan pejantan. Jadi dia tuh punya kesempatan untuk melanjutkan keturunannya secara alami. Tapi emang bisa ya? Kan gak ada pejantannya ya? Nah, ini kan jadi aku bertanya-tanya. Nah, sebagai upaya penyelamatan, BKSDA Kalimantan Timur bersama dengan sejumlah pihak itu berencana memindahkan Pari ke lokasi konservasi yang lebih aman. Setuju? Mau? Harus sih. Setuju banget. Setelah menjalani masa adaptasi dan pemeriksaan kesehatan, Pari ini akan dipersiapkan untuk mengikuti program reproduksi berbantuan atau bayi tabung gitulah, yang diharapkan bisa membuka peluang lahirnya generasi baru badak Kalimantan. Aku baru ngerti loh teman pro 2 ya, luar biasa sekali. Tapi memang ini adalah cara sih untuk melestarikan badak Kalimantan gitu, yang memang sudah tinggal 2. Oi, keren banget ya, ada bayi tabung gitu untuk badak Kalimantan, keren banget ya. Langkah ini menjadi salah satu harapan terbesar untuk mencegah badak Kalimantan punah ya.
1: Selain mengandalkan teknologi reproduksi modern, pemerintah dan berbagai lembaga konservasi juga berkomitmen untuk menjaga habitat alami badak di Mahakam Ulu biar tetap terlindungi dan bisa menjadi rumah bagi keturunannya di masa depan. Iya benar. Semoga hutan ini tetap dijaga selalu ya, karena apalagi itu kawasan konservasi, jadi pastinya juga dilindungi gitu ya. Apalagi aku juga jadi ingat burung-burung cendrawasih itu kan juga keren-keren banget gitu ya. Tapi sulit untuk kita melihat secara langsung. Kadang saya lihatnya tuh di media sosial dan luar biasa sih. Kayak berasa aku tuh gak tahu ya, pengen hidup di hutan juga gitu. Tapi kalau ada ular aku takut. Tapi kalau ada badak Kalimantan, harimau gitu kayaknya gak apa-apa deh. Atau ada gajah gak apa-apa deh gitu. Tapi kalau ular udah ya gak bisa saya nih. Saya cerita aja agak merinding ya kan gitu. Jadi pengingat buat saya juga sih sebenarnya, lagi-lagi seputar makhluk hidup ya. Ada flora fauna hidup berdampingan dan emang mereka memberikan kehidupan untuk aku. Jadi aku juga meskipun tidak bisa berbuat banyak gitu ya, tapi setidaknya ikut menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar aku gitu. Oh my god, amazed banget ya teman pro 2. Catur. Jangan bikin aku ketawa. Tuh kan, mulai emang bener-bener mulai nih anak kan, mengada-ada mau hidup di hutan. Stop bikin aku ketawa. Gak bisa. Ya Allah, makasih deh tapi. Iya juga ya. Tapi ya gitu, gak ngerti kenapa ya. Udah mulai pengen punya harimau, pengen tidur sama harimau ya, pengen meluk panda ya. Bener-bener kan, mau hidup di hutan. Apalagi besok, coba kira-kira. Tapi itu beneran loh, saya gak ngadi-ngadi itu. Gimana ya Allah, sabar ya catur ya menghadapi Shirley yang satu ini, ya ampun. Oke, aku sapa dulu buat teman pro 2. Ada siapa ini? Via ya, kalau gak salah ya. Via apa Zulia ya? Karena pakai ini ya, kok kontaknya gak muncul namanya. Tapi sering gabung ya, sepertinya Via ya. Kak minta lagu apa ini? One Ok Rock ya. Gitu bacanya ya. Bener gak? Renegades. Oke, coba nanti aku cek dulu ya. Terus ada juga, oh nih Zulia, berarti yang ini Via, benar. Zulia di Jakarta. Sepada, selamat pagi teman pro 2. Request lagunya Remuk, Angie Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day, tiap langkah maju hari ini adalah investasi dalam masa depanmu yang gemilang. Terima kasih quotes pagi ini, Zulia. Selamat pagi juga buat teman pro 2, Timothy. Halo, selamat pagi juga Kak Timothy. Gimana Purwokerto hari ini? Cerah atau mendung-mendung? Sekarang sudah cerah sih, meskipun tadi pagi jam 6 lewat masih mendung. Tapi di sini jam 7 lewat udah cerah gitu ya. Yes, selamat berlibur Mbak Shirley. Lagunya Blackpink, boleh diputerin? Boleh, boleh sekali ya. Nanti aku hadirkan lagunya buat kamu. Nanti aku juga setelah ini akan kasih info terupdate seputar informasi perakhiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah. Akan tetapi satu lagu terlebih dahulu dari requestan kamu, Angie Carvalho, Remuk. Enjoy.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Haris dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini tanggal 16 Juni 2026 yang berlaku dari pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Yang pertama untuk Surakarta sendiri, pagi hingga siang ini kita prediksi cerah berawan, dan untuk sorenya hingga awal malam nanti secara umum berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 27 km per jam, dan suhu udaranya akan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udaranya akan berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian yang kedua untuk perakiraan Jawa Tengah, secara umum pagi ini cerah berawan, dan untuk siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum berawan, namun ada sedikit potensi hujan ringan tersebar tidak merata di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
2: Baik, itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan juga Jawa Tengah hari ini. Pastikan kamu bisa update-update informasi cuaca di sekitar kamu juga, dan selalu jaga kesehatan.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Selanjutnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita update yuk informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini kira-kira seperti apa. Nah sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Raka Siwi yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Raka Siwi, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak Sari, kabar baik. Mbak Sari gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga Mas Raka, pagi yang cerah ya ini ya.
2: Ya, cerah.
1: Nah, gimana nih Mas Raka Siwi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya?
2: Ya, berdasarkan pantauan kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pukul 07.46. Secara umum kondisi lalu lintas di Kota Surakarta terpantau lancar hingga ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di sejumlah ruas utama seiring tingginya mobilitas masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi maupun destinasi aktivitas pagi hari ini. Kita mulai dari kawasan Gleco menuju Simpang Tiga Kerten. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Kecepatan kendaraan masih terjaga meskipun terdapat antrian singkat di beberapa simpang bersinyal saat fase lampu merah berlangsung lebih lama. Dari ke Jalan Slamet Riyadi, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Bundaran Gadjah terpantau ramai lancar. Aktivitas kendaraan mulai meningkat di sejumlah titik strategis seperti Simpang Purwosari, kawasan Apeman, hingga Bundaran Gadjah. Meski volume kendaraan cukup tinggi, arus lalu lintas masih berat normal dan terkendali. Untuk menuju selanjutnya Jalan Kapten Mulyadi, arus kendaraan dari Simpang 4 Batu Rono menuju Simpang 4 Sandra terpantau ramai lancar. Kendaraan bergerak dengan kecepatan sedang dan belum ditemukan hambatan yang signifikan. Selanjutnya di Jalan Veteran mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang 4 Batu Rono, kondisi lalu lintas relatif lancar, pergerakan kendaraan stabil hingga jalur ini masih menjadi salah satu alternatif yang nyaman bagi pengguna jalan yang ingin menghindari kepadatan di pusat kota. Sementara itu di Jalan Yosudarso, arus lalu lintas dari kedua arah terpantau lancar. Namun demikian pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada terhadap aktivitas kendaraan yang keluar masuk area pertokoan dan perkantoran. Selanjutnya untuk kawasan Ring Road dan Juruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Arus kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Peningkatan kendaraan logistik dan angkutan barang mulai terlihat pada jam-jam sibuk pagi hari ini. Kemudian untuk kawasan Tugu Makuto hingga Simpang 4 Makobrimob, arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar. Dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi masih terlihat dengan pergerakan lalu lintas dari kedua arah yang tetap berjalan normal. Kepada Pro 2 yang sedang perjalanan tetap fokus dan utamakan keselamatan. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara, gunakan helm berstandar SNI untuk pengendara roda 2. Kenakan sabuk pengaman untuk roda 4, tetap pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum digunakan. Karena perjalanan yang nyaman bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang sampai tujuan dengan selamat. Demikian traffic report dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga perjalanan lancar, aman, dan baik-baik aja. Kemudian, Mbak.
1: Siap. Oke, terima kasih Mas Raka Siwi. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat, semangat. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, saatnya informasi lowongan pekerjaan buat kamu ya. Mau ngingetin lagi nih kalau ada Solo Career Expo 2026 ya. Ini dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta bahwa Solo Career Expo ini akan dilaksanakan tanggal 24 dan 25 Juni 2026, terbuka untuk umum dan juga pastinya disabilitas ya. Bisa online maupun offline juga ya job fairnya. Di kalau offline-nya sih di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta ya. Ada 41 perusahaan dan 5.000 lebih lowongan kerja. Wow wow wow. Catat tanggalnya ya, 24 dan 25 Juni 2026. Berbagai posisi untuk fresh graduate maupun profesional, bahkan juga kesempatan bertemu langsung dengan HR dan juga recruiter Teman Pro 2. Oke, boleh ya. Kamu siapin waktu kamu di tanggal 24 atau 25 Juni 2026. Begitu, kalau mau dua-duanya kesana juga boleh banget, silakan aja. Kemudian aku juga mau kasih info locker ya, Teman Pro 2. Info locker selanjutnya ini dari PT Industri Kerajinan Oriental Indonesia, yang memang ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kerajinan tangan dan ekspor. Lokasinya ada di Sukoharjo, yang membuka peluang kerja untuk posisi operator dengan kualifikasi wanita, usia minimal 18 hingga 30 tahun, pendidikan minimal SMA, kemudian rajin dan cekatan. Kualifikasi selanjutnya adalah cepat adaptasi dan berinisiatif tinggi, bersedia 3 shift, siap lembur dan bisa bergabung secepatnya. Kalau kamu mau tanya-tanya, silahkan ke nomor WhatsApp 0896-5155-7998. Atau kamu bisa kirim lamaran dan CV kamu ke email hr.pt.ikoi@gmail.com ya. hr.pt.ikoi@gmail.com. di situ ya Teman Pro 2. Info selengkapnya boleh kamu cek di Instagram di Snaker Kota Surakarta, atau kalau kamu mau share kirimkan informasinya, aku akan capture dan kirimkan ke kamu ya di nomor WhatsApp 081327866966.
1: Lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Kamu yang buat pikiran aku jadi blank. Seolah semua ruang yang ada di pikiran aku cuma terisi sama kamu. Surat cinta untuk Starla, short movie.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu dan masih nemenin dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta. Kalau kamu lagi ada di mana, ada catur yang lagi siripin ya, mau nyusul boleh enggak? Enggak. Dua versi tadi. Gitu. Ceritanya gitu. Okay, catur itu tuh abis sarapan di tempat yang biasa dan selalu bikin aku tuh penasaran gitu. Wedangan tapi tuh nyeneng ke ya, teman Pro 2. Gorengannya nih ayu-ayus kayak sing jualan ya. Tumbas, monggo. Nasi kucing, welut, ada apa lagi di situ catur? Biasanya kalau pagi-pagi apakah udah benar-benar lengkap, tapi benar sih. Ini ramai juga ya, pagi-pagi udah lengkap juga nih, di atas juga udah ada apa namanya kerupuk-kerupuk. Ya, mantap sih. View-nya sawah dan view-nya catur. Gemes banget, lucu. Terima kasih catur sudah share ke Shirley ya. Ternyata di daerah dekat SMK 4 Sukoharjo, daerah Mbaki atau Pasar Daleman. Aku kira tuh Daleman, dulu kan sempet ya kita share begitu kan, catur ngasih tahu Daleman. Ku kira tuh Daleman mana gitu ya, Solo apa di mana gitu. Ternyata Daleman situ toh, ya aku tahu. Okay. Lokasinya sering dijadiin buat sarapan orang yang berangkat kerja atau sales-sales gitu. Tempatnya syahdu deket sawah, makanya rame ya. Okay. Ada info terupdate juga dari catur. Bagi teman Pro 2 yang mau ke daerah Klaten atau Jogja, kemudian biasanya melewati jalan pintas Solo Baru Mbaki, itu ada perbaikan jalan atau pengacoran jalan ya. Jadi kalau pakai roda 4 ya, banyakin stok sabarnya atau lebih bijaknya cari rute yang lain gitu. Oh iya sih, di situ juga emang apa ya, harus bersabar karena jalannya pas banget untuk dua arah gitu ya. Emang harus bersabar, apalagi ada perbaikan jalan, makin sabar harusnya. Oke, okay, infonya udah dikasih sama catur, terima kasih banyak ya. Sangat-sangat bermanfaat sekali bagi aku dan teman Pro 2 nih yang mungkin juga mau jalan-jalan ya. Kemudian aku juga mau sapa aja buat teman Pro 2, Kak Timothy yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo, share film-film Indonesia yang bahkan tayang di manca gitu ya, bahkan masuk ke festival mancanegara. Kemudian ada Mas Wawan. Selamat pagi Mas Wawan, sehat selalu, bahagia selalu dan tetap semangat. Yes, dari Mas Wawan nih. Tetap semangat kerja walaupun tanggal merah. Penentu rezeki adalah Tuhan, bukan keadaan. Kita manusia hanya bisa mengusahakan rezeki itu datang. Bila Tuhan berkehendak, rezeki itu akan datang sendiri selama kita mengusahakannya. Kalau rezeki tidak datang, bukan salah Tuhan, bukan salah keadaan, tapi salah kita sendiri. Jangan salah keadaan bila rezeki itu tidak datang pada dirimu, dan itu tidak ada gunanya. Tetaplah berusaha, semangat, dan berpikir positif itu lebih baik akan mendatangkan rezeki. Bawalah energi positif pada dirimu dan orang-orang di sekitarmu, maka rezeki akan mengalir ke dalam hidupmu. Terima kasih Mas Wawan sudah diingatkan ya. Siap, kuncinya adalah tetap mengusahakan begitu ya Mas Wawan, dan membawa energi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Insya Allah rezeki akan terus mengalir dan memang harus terus mengalir. Terima kasih Mas Wawan. Sehat selalu. Selamat pagi teman Pro 2 Panca. Sudah berapa lama tidak bertemu loh. Aku kangen dengan hasil foto-foto hasil jepretan kamu. Wah ini habis jepret Mangkunegaran ya. Betul ini. Kapan? Kemarin Panca. Wah luar biasa sih. Selamat pagi teman Pro 2, jangan lupa untuk menyaksikan Kira Pusaka Dalem dalam rangka memperingati malam 1 Suro 16 Juni 2026 di Puro Mangkunegaran malam ini jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Yes, jam 8 malam, monggo silahkan merapat aja teman Pro 2. Terima kasih Panca, nanti kamu merapat ke sana juga. Dari Wonogiri ke Solo, bener gak? Nanti kalau salah tolong dibenerin ya. Ingatnya dari Wonogiri soalnya. Kemudian ada RBM Family. Halo, selamat pagi RBM Family. Selamat pagi Pro 2, dengerin radio Pro 2 sambil goreng tempe asyik anget. Waduh-waduh, tadi udah dipengen-pengenin gorengan wedangannya. Catur, sekarang masih fresh banget tuh. Belum diwalik, tak waliknya gimana mbak? Itu namanya tahu walik ya, tahu walik ada. Kalau ini mah masak tempe, bukan masak, goreng tempe. Tempe mendoan, cocok sekali pagi-pagi gini dengan cuaca yang cerah. Tapi enak gitu vibesnya, cocok ya dengan teh anget kalau saya atau susu anget. Kemudian sama gorengan, waduh, ditemenin dengan keluarga tersayang, orang-orang tersayang. Yeay, have nice day RBM Family. Salam untuk keluarga tersayang, selamat menikmati tempe gorengnya. Pokoknya have fun ya, enjoy menjalani hari ini. Oke, terima kasih. Oh iya, rumahnya di Sukoharjo ya, maaf. Tapi aku bekerja di Pura Mangkunegaran sebagai pemandu wisata. Oh Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa loh, berarti kapan-kapan boleh ya kalau Shirley main-main ke Pura Mangkunegaran. Tolong jadi guide-nya Shirley ya, Mas Panca. Oh, Sukoharjo sama berarti ya. Aku kira di Wonogiri. Tapi aku masih ingat sih foto yang kamu share waktu di Wonogiri itu bagus banget dan bikin aku penasaran kalau mau ke Wonogiri sama Sukoharjo juga. Yeay, Sukoharjo makmur ya. Semangat Mas Panca. Wah, berarti udah standby dari pagi ini kah di Mangkunegaran? Luar biasa. Semangat, semoga kirab hari ini dimudahkan dan selalu dalam lindungan serta cahayanya Gusti Allah ya. Amin, Allahumma amin. Semangat-semangat semuanya. Yuk Shirley mau spill dulu lagu yang Shirley battlekan hari ini di BST Battle Song Today. Ada lagunya Andra and the Backbone. Yes. Apa tuh Shirley yang judulnya Sempurna?

Yuk vote dari sekarang teman Pro 2. Nomor WhatsAppnya 081327866966. NPD sempurnanya aku atau Andre and the Backbone sempurna.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu

Menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati.

Panah Asmara dari Afgan. Lagunya masih nemenin kita berdua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah banyak yang masuk juga pilih lagu di BST antara NPD Sempurnanya Aku atau Sempurna milik Andra and the Backbone. Buat kamu yang belum vote, silahkan sekarang banget aja, masih ada waktu sebelum aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu ya. Mau sapa juga buat teman Pro 2. Oh iya, tadi aku putar lagunya It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Aku kasih spesial buat teman Pro 2 ada Mas Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Hendra. Requestnya tadi sudah aku putar ya. Mau kirim salam buat Mas Bos Adi yang rajin bingit dan cemungut ya. Buat Mas Agus and Mas Tata, kalian keren. Buat teman KPSI cemungut and kalian keren. Buat Eyang Kong dan Eyang Ti, sehat selalu, semoga rekan-rekan selamat pagi dunia. Oke, baiklah Mas Hendra, terima kasih. Selamat pagi juga, semangat. Semangat produktif buat hari ini ya. Okidoki, aku lanjut ya teman Pro 2 dengan satu lagu. Setelah itu aku akan bacain satu-satu yang udah vote lagu di BST Battle Song Today hari ini. Silahkan, yuk, tambahin. Masukin WhatsApp ke 081-327-866-966 dengan lagu pilihan kamu. Sempurnanya Aku NPD atau mau Sempurna milik Andra and the Backbone. Sekarang juga.

ayo, ayo. Kan gitu lagunya kan. Dai dai itu ternyata artinya kan ayo ayo. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, enggak gitu ya. Beda lagi. Barusan lagunya dari Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai, lagu theme song ya dari Piala Dunia tahun ini. Oke, langsung aja aku ke WhatsApp, udah ada yang pilih lagu. Yang masih mau vote masih bisa ya sambil aku bacakan. Nah, ini ada teman pro 2 Via ya, benar ya. Dari teman pro 2 Via pilih NPD. Oke, sempurnanya aku ya berarti ya. Benar kan Via? Yes, betul Via. Lanjut, ada juga teman pro 2 RBM Family. Aku pilih sempurnanya aku NPD. Terima kasih RBM Family. Gimana tempenya, sudah matang? Sudah habis atau belum? Selamat menikmati ya bareng sama keluarga. Ada Yuniga juga, sempurna yang atas. Maksudnya lagu yang atas. Oke, baiklah, sempurnanya Andra and the Backbone ya. Terima kasih Yuniga. Lanjut, ada juga Dita Sari pilih sempurnanya aku. Boleh. Lanjut lagi dan lagi. Ada teman pro 2 Mbak Endang Sri, pagi Kak Shelly, saya pilih sempurna. Oke, terima kasih Mbak Endang. Mau tanya, lama gak dengar suaranya Kak Sisil, masih di Pro 2 masih? Salam kangen, Onje. Kak Sisil lagi cuti, insya Allah besok kali ya sudah bisa menemani Mbak Endang. Je, terima kasih. Sebentar, tadi Mbak Endang belum tak tulis ya. Sempurna ya, berarti Andra and the Backbone. Siap, matur nuwun. Lanjut lagi, ada Muhammad Alwi pilih sempurna dari Andra and the Backbone. Siap, terima kasih.

Tiga sama poinnya. Ada Kak Julius Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi Kak Shirley. Salam sehat selalu. Sehat-sehat untuk Kak Julius sekeluarga. Kemarin kecelek Kak. Kebone gak ada. Walah, coba udah merapat kemarin. Kecelek beneran itu ya. Sabar ya. Nanti kirapnya. Aduh, ya ampun. Iya sih. Kayaknya gak cuman Kak Julius aja ya. Ada beberapa orang juga yang juga tiwas nyampe Solo lah kok ternyata besok ya. Gak muncul kok, gak rame-rame. Gak apa-apa, nanti merapat lagi ternyata Kak Julius nih. Pasti dong katanya, siap. Lagunya aku pilih NPD saja. Terima kasih, salam Julius. Terima kasih, oke, NPD sempurnanya aku. Makasih Kak Julius. Pastikan nanti kalau mau menyaksikan kirap, barang bawaan dijaga ya, karena sudah diimbau juga sama Polresta Surakarta untuk menjaga barang bawaan gitu. Kemudian Aida Aidudu pilih sempurna dari Andra and the Backbone Kak Share. Terima kasih Aida Aidudu. Empat sama sekarang deh. Dari Catur, aku pilih itu ya. Aku pilih sempurnanya Andra and the Backbone. Boleh kan Kak Share? Boleh dong, boleh sekali. Siap. Itu ya, sempurna Andra, mantep. Ada Akbar, dari Akbar pilih sempurna. Oke, Andra juga, terima kasih Akbar sudah sempatkan vote di sela-sela aktivitas kamu. Tetap sehat, semangat, dan sukses ya. Selamat pagi Kak Yoyo. Halo-halo, gimana hari ini apa namanya, ngembun kendaraannya ya, bediding gitu ya. Kalau banyak orang bilang tuh emang hawanya tuh apa ya, dingin-dingin gitu ya, enak sejuk. Tapi cerah juga, panas juga, nah makanya jadi bediding. Nah dari Kak Yoyo pilih vote-nya sempurna Andre and the Backbone. Siap, terima kasih. Aku kira banyak yang pilih NPD, ternyata makin jam 9 banyak yang pilih sempurnanya Andre ya. Matur nuwun. Lanjut ada Kak Jerry, selamat pagi Spada. Hola pagi Shirley, pagi-pagi Spada semuanya. Battle song jelas Andre and the Backbone lah, sempurna. Buat Shirley, buat siaran deh. Thanks. Oke, terima kasih kembali Andra lagi nih. Lanjut, aku mau sapa aja buat Dinda, sehat selalu. Bandung gimana kabarnya? Ada Dimas Raditya, pilih sempurna dari Andra and the Backbone. Siap, terima kasih. Nanti aku akan bacakan lagi WhatsApp-nya Dimas, tapi kita ke voting dulu ya. Lanjut ada Ariati Titi. Halo, selamat pagi Kak Ariati Titi yang cantik sekali. Masya Allah. Vote sempurna Anda and the Backbone. Siap. Oh my God. Oh my God, aku gak nyangka. Nyangka sih. Tapi waktu awal-awal tadi tuh banyak yang pilih NPD. Tapi ternyata ya, yang banyak poinnya justru Andra and the Backbone dengan lagunya sempurna 10 poin. Sedangkan NPD dapat 4 poin aja. Ya udah kalau gitu lagunya dari Andra and the Backbone terlebih dahulu. Nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Barusan lagu-lagu yang udah aku puterin dari jam 5 pagi sampai sekarang semoga bikin kamu happy ya. Dan dua lagu terakhir tadi adalah lagu yang kita battlekan hari ini di Battle Song Today. Langsung aja lanjut, kita masih di Spade sampai jam 10. Masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol pagi hari Selasa. Berarti kita akan bahas seputar moderasi beragama. Nanti bakal ditemenin sama kawan aku dari Gema FKUB Surakarta ya, Generasi Muda Forum Kerukunan Umat Beragama. Bakal ngobrol sama siapa? Share nanti, share. Tungguin aja di jam 9:30 nanti, oke? Yang mau cerita-cerita sama aku masih bisa, tinggal WhatsApp di 081327866966.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Kopi
1: siap.
0: Playlist
1: udah siap.
0: Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Teman Pro 2, selamat pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana dari bangun pagi membuka mata sampai sekarang? Apakah semuanya aman, lancar, happy, bahagia? Moodnya oke? Semoga sih iya ya. Suaranya seri, semoga bikin mood kamu bagus ya. Malah berantakan lagi. No, jangan ya. Ya udah, Zona Ngopi sekarang Shirley di Studio Pro 2, Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, udah ditemenin sama kawan aku dari Gema FKUB Kota Surakarta, perwakilan dari agama Islam gitu ya. Ini ada Mas Murti Alfian Nur Yudana STR Kes, betul. Halo, selamat pagi Mas Alfian. Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana Mas? Ini pertama kalinya datang ke RRI enggak?
1: Iya, betul.
0: Betul ya. Iya. Tapi asli Solo juga?
1: Asli Solo.
0: Mantap. Deg-degan enggak Mas?
1: Ya, lumayan.
0: Lumayan ya. Aku juga deg-degan jadinya ya. Kayaknya berasa lama gitu enggak ditemenin sama kawan gitu di Studio Pro 2. Ya udah deh, karena Zona Ngopi pagi hari ini kita akan bahas temanya seputar semangat tahun baru Islam untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Karena memang tepat hari ini ya, Mas Alfian ya.
1: Yeah.
0: Tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tepat sekali 16 Juni 2026. Dan kalau aku lihat tanggal itu ternyata lumayan cantik ya Mas ya.
1: 16/6/2026.
0: Benar. Nah, gimana nih kalau ngomongin tema kita yang luar biasa ya menurut aku, semangat tahun baru Islam untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Sebagai perwakilan pemuda dari agama Islam di Gema FKUB, gimana nih Mas Alfian melihat apa ya, esensi atau makna di momen tahun baru Islam dalam apa ya, kehidupan sehari-hari, kehidupan ya, sosial gitu.
1: Untuk tahun baru Islam, untuk judulnya ini kan semangat tahun baru Islam untuk memperkuat kerukunan umat beragama.
0: Yes.
1: Jadi kalau dari kami dari Islam itu, tahun baru Islam tidak hanya sekedar pergantian tahun atau pergantian tanggal, tapi juga termasuk momen muhasabah atau apa namanya, introspeksi diri dan hijrah. Kemudian untuk memperkuat kerukunan umat beragama, yang mana notabene Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, adalah modal utama untuk saling memperkuat kerukunan umat beragama. Yeah. Karena kalau tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan berpecah-pecah semua.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak ada yang menyatukan.
0: Yeah.
1: Yang mana di Indonesia ini ada banyak agama, tidak hanya agama Islam.
0: Yeah.
1: Maka yaitu untuk memperkuat kerukunan ya harus apa namanya, bisa menyatukan berbagai agama.
0: Yeah.
1: Salah satunya di kami ini ada FKUB, kalau kami dari generasi mudanya.
0: Mm-mm. Itu forum kerukunan umat beragama ya. Satu forum yang menurut saya luar biasa sih, dan teman-temannya, karena kan setiap hari Selasa gitu ya, kita ketemu sama teman-teman dari FKUB, dari perwakilan yang berbeda juga, dan luar biasa sih setiap obrolannya itu selalu ada pesan gitu, ada hal yang mengingatkan kami gitu rasanya. Nah, tapi kalau ngomongin hubungan atau korelasi hijrah dan toleransi nih Mas Alfian ya, tahun baru Islam ini kan identik dengan semangat hijrah gitu ya, menuju hal yang lebih baik gitu di tahun yang baru. Nah, gimana nih kita bisa menarik semangat yang baru ini untuk memperkuat toleransi gitu dan merajut perdamaian atau kerukunan gitu ya antar umat gitu, khususnya di Kota Solo.
1: Ya, untuk sekarang terutama di zaman sekarang ini, tantangannya itu apa, berita-berita hoax, kemudian ujaran kebencian.
0: Yeah.
1: Ya, terkadang apa namanya, terutama anak muda. Anak muda itu terkadang lihat sosmed, ya, berita apa gitu, langsung
0: di, ya,
1: langsung dipercaya,
0: ya,
1: langsung terpengaruh dengan berita tersebut. Mm-mm. Terkadang berita itu apa namanya, belum tentu benar
0: adanya.
1: Benar, ya, adanya. Jadi pesan saya bagi generasi muda, jangan sampai termakan berita hoax, ya, atau ujaran kebencian. Ya, itu sangat bahaya, dan semua itu apabila kita melakukan ujaran kebencian atau mempercayai berita hoax tersebut, ya bisa merusak generasi muda yang lainnya juga.
0: Iya.
1: Ya, apalagi sekarang sosmed, ya, banyak. Tinggal share di WhatsApp grup, langsung kesebar semua,
0: iya,
1: gitu.
0: Langsung bisa lihat semuanya, iya, ya Mas, ya. Oke. Nah, tapi kalau dari dengan adanya tantangan itu, teman-teman dari Gema FKUB merespon tantangan itu seperti apa?
1: Kalau untuk merespon tantangan tersebut, ya kami selalu membuat program, ya, salah satunya ini yang ngopi, ya, pagi ini.
0: Betul.
1: Yaitu program untuk apa namanya, biar generasi muda itu ya lebih melek lagi terhadap menangkal berita-berita hoax dan, ya, ujaran kebencian.
0: Oke. Tapi kalau sekarang Mas Alfian lagi disibukkan dengan apa, Mas, di Gema FKUB barengan sama teman-teman?
1: Saya ya, di kebetulan di anggota, ya. Jadi ya untuk programnya nanti ada ngopi toleransi bersama FKUB. Besok insya Allah akan dilaksanakan besok tanggal 25 Juni.
0: Juni, ya. Itu agenda apa, Mas? Di mana?
1: Agendanya di Kecamatan Jebres nanti.
0: Oh, di Kecamatan
1: di
0: Jebres.
1: Taman Cerdas Jebres.
0: Oh, iya, iya,
1: yang
0: iya.
1: Yang belakang,
0: iya,
1: UNS.
0: Oke, okay, ya. Terus nanti programnya seperti apa, kalau boleh tahu?
1: Itu nanti ada beberapa materi, ya, dari TNI juga ada, tentang, ya, bela negara. Kemudian dari ke FKUB, ya, tentang moderasi beragama.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: nanti ada narasumbernya gitu gak sih, Mas?
1: Ada.
0: Ada juga? Oh, ada. Dari teman-teman FKUB atau?
1: Nanti dari, kalau tidak berhalangan hadir, insya Allah Bapak Komandan Kodim,
0: oh,
1: Kota Surakarta akan juga hadir. Kemudian Bapak Ketua FKUB juga akan hadir juga.
0: Oke, Mas Bintang, ya, nanti juga?
1: Enggak,
0: atau siapa?
1: Bapak Ketua FKUB itu Bapak Kiai Haji Masuri.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Aku kira Mas Bintang, ya.
1: Mas Bintang, Ketua Gema FKUB.
0: Surat, oh gitu. Oh,
1: generasi mudanya.
0: Oh, baik. Ini FKUB-nya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Bapak kita.
0: Bapak kita semua gitu, ya, kalau
1: bapaknya
0: teman-teman.
1: Gema FKUB.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Nah, tapi kalau hari ini nih, Mas, kan tepat tahun baru Hijriah gitu, ya. Kalau dari Mas Alfian sendiri memaknainya seperti apa?
1: Tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini, ya, momentum kita sebagai umat Islam, ya, untuk muhasabah diri dan hijrah menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan secara kerukunan umat beragama, toleransi dari teman-teman yang berbeda agama, ya, dalam menyambut tahun baru Islam, ya, termasuk memberikan ucapan-ucapan selamat tahun baru Islam dari teman-teman yang non muslim, ya, itu termasuk salah satu bentuk toleransi teman-teman yang non muslim.
0: Oke, okay, gitu. Baiklah. Jadi menjadi momentum untuk muhasabah diri, kemudian juga hijrah lebih baik agar toleransi ini tetap terjaga gitu, ya. Oke, okay, setelah ini kita akan masih lanjut ngobrol. Kalau teman Pro 2 mungkin punya pertanyaan, silahkan WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Lagunya dari The Adhika Project selalu tentang kamu. Buat emang produ aja dan emang cocok sama zona ngopi pagi hari ini ya. Masih bareng sama Mas Alfian, masih semangat ya Mas ya?
1: Siap, masih semangat.
0: Siap, masih semangat. Oke, lanjut ya teman produ. Mas, aku juga pengen tanya sih, kalau momentum tahun baru Islam ini kan emang banyak yang bilang sebagai waktu yang tepat untuk refleksi gitu ya, dan perbaikan diri gitu, pokoknya biar lebih baik deh gitu ya. Kenapa menurut Mas Alfian menjadi momentum yang tepat untuk itu?
1: Ya, kalau menurut saya untuk refleksi diri atau muhasabah tadi ya, karena itu tadi apa namanya, menghadapi tahun yang baru, tahun barunya Islam. Ini kan 1448 Hijriah ya. Itu harus lebih baik ya, daripada tahun yang sebelumnya ya. Secara apapun ya, secara dipandang dari sudut agama atau sisi agamanya maupun ya sisi dunianya juga ya. Jadi jangan sampai tambahnya tahun malah apa namanya, keimanan kita sih dalam agama kita semakin menurun. Harus lebih kuat lagi dan lebih baik lagi, yang mana mungkin apa namanya, dalam beribadah yang tahun kemarin belum bisa tertib, yang tahun berikutnya bisa lebih baik
0: gitu ya. Oke. Tapi amalan-amalan apa sih Mas yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya di tahun baru Islam ini?
1: Amalan apa ya untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya?
0: Amalan yang khusus gitu biar makin apa ya, kemarin kayak aku juga sempat baca gitu kan, memasuki tahun baru Islam tuh ada bacaan-bacaan yang memang dianjurkan untuk dibaca, seperti misal ayat kursi berapa kali ya, gitu-gitu.
1: Kalau saya lebih simpelnya gini aja, ketika kita sebagai umat muslim itu yang penting utamanya adalah sholatnya dulu. Karena
0: wajib ya,
1: sholat lima waktu ya, sholat wajib itu. Karena sholat itu kan tiangnya agama. Dan itu menurut saya ketika sholatnya itu sudah bisa tepat waktu, bisa khusyuk dan tumakninah, itu nanti biasanya amalan-amalan yang lain itu akan mengikuti.
0: Iya, betul.
1: Karena kita terkadang itu saking sibuknya bekerja, tahu-tahu sholat duhurnya jam 2.
0: Iya, benar.
1: Atau sholat asarnya jam 5 sore. Nah, itu,
0: waduh, mepet banget ya.
1: Itu kan sudah waktu-waktu yang mepetnya. Betul. Maksud saya ketika sholat itu dibenahi, ya nanti insya Allah yang lain juga mengikuti.
0: Oke, siap. Makasih sudah diingatkan ya Mas Alfian ya. Tapi benar sih, sholat itu emang untuk benar-benar mencari fokus tumakninah itu tuh butuh proses juga gitu ya Mas ya. Nah, tapi nilai-nilai apa nih yang bisa dipetik sama generasi muda sekarang, bahkan aku juga, dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW? Ada gak nih Mas? Pasti ada ya?
1: Ya, kalau Nabi dulu hijrah kan dari Mekah ke Madinah untuk hijrah dari konflik ke perjanjian damai. Jadi kalau dulu Nabi di Mekah itu banyak konflik, kemudian pindah ke Madinah untuk menghindari, untuk melakukan perjanjian damai. Tapi apa namanya, secara tasfiyah kita dalam tahun baru Islam ini supaya hijrah, yaitu salah satunya membersihkan hati dari prasangka. Ini prasangka buruk. Kemudian secara tarbiyah itu mendidik diri untuk toleransi aktif. Toleransi aktif itu yang bagaimana? Ya ketika ada umat agama selain Islam melakukan ibadah apapun, ya kita harus mentoleransinya. Atau mungkin ada apa namanya agama lain yang mendirikan tempat ibadah, itu ya kita harus ya mendukung. Karena terkadang apa namanya orang yang menolak tempat ibadah di luar Islam itu berarti toleransinya masih kurang, atau bahkan bisa dibilang intoleran. Nah itu kita sebagai generasi muda ya jangan sampai seperti itu, karena kita sebagai umat Islam ya walaupun di Indonesia ini kita mayoritas, yang mereka saja kalau kita mendirikan masjid tidak protes, tidak apa namanya tidak dihalang-halangi.
0: Setuju aja gitu ya Mas ya.
1: Kemudian ada bina atau membangun kerjasama nyata. Jadi dengan di dalam tahun baru Islam ini yaitu supaya bisa membangun kerjasama nyata dengan semua agama, lebih bisa membangun lagi, jangan sampai ada konflik antar umat beragama. Itu yang dinamakan hijrah, makna hijrah dari tahun baru Islam seperti itu. Jadi tidak hanya fisiknya saja, tapi juga harus apa dirinya, apa hatinya dan perilakunya juga.
0: Baik, yaitu membersihkan hati dari prasangka, ya prasangka-prasangka yang tidak baik gitu ya Mas ya. Terus juga mendidik diri dengan toleransi aktif sama membangun kerjasama yang nyata. Diingetin banget untuk benar-benar toleran sesama manusia gitu ya, meskipun berbeda-beda, tapi lagi-lagi seperti yang tadi yang pertama kita punya Bhinneka Tunggal Ika, itu menjadi pedoman ya Mas ya bagi kita satu bangsa satu negara gitu ya. Sama benar-benar kalau bisa tuh meminimalisir yang namanya konflik antar umat. Ya siaplah kalau begitu. Apa nih Mas terakhir pesan atau closing statement dari Mas Alfian yang mau disampaikan ke teman Pro 2 yang lagi nyimak kita juga lewat ini, TikTok Pro 2 RRI Surakarta dan juga live YouTube RRI Surakarta Live. Monggo silakan, agar semangat kerukunan ini tetap terjaga ya, bukan cuma saat momen tahun baru Hijriah ini aja.
1: Jadi pesan dari saya khususnya untuk teman-teman yang beragama Muslim dan umumnya yang semuanya, semua umat beragama, kita supaya saling menjalin kerukunan dan kerjasama yang baik, kompak, maka di Indonesia ini akan terwujud ya kerukunan umat beragama yang baik. Jangan sampai ada intoleran. Kemudian ini saya mengutip salah satu ayat Al-Quran dari surat Al-Hujurat ayat 13. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang mana artinya kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lita'arafu. Jadi sudah pas ayat Al-Quran ini, surat Al-Hujurat ayat 13 ini sudah pas dengan kita di Indonesia ini. Kita banyak suku-sukunya dan apa namanya dan banyak agamanya juga, yaitu supaya saling mengenal, saling memahami, saling mengerti, saling pengertian. Jangan sampai dengan banyak suku, banyak agama di Indonesia ini menjadikan apa namanya tidak saling mengenal atau malah saling bermusuhan. Itu jangan sampai. Itu
0: siap.
1: Kemudian seperti ceritanya Nabi dulu, waktu punya tetangga Yahudi yang sakit, beliau Nabi menjenguk dan janji serta amanah dijaga semua pihak. Jadi Nabi dulu juga sudah mengajarkan bagaimana toleransi itu, walaupun dulu tetangganya Nabi itu seorang Yahudi, ya, beliau juga menjenguk ketika sakit dan menjaganya. Bahkan tidak hanya itu, ada dulu Nabi itu menyuapi wanita buta, tua, pengemis, atau gelandangan kalau sekarang, yaitu disuapin terus setiap hari sama Nabi.
0: Baik.
1: Padahal wanita tersebut membenci sama Nabi. Nah, tetapi yang wanita tersebut tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal baru mencari. Siapa itu? Siapa yang biasa menyuapin saya kok tidak ada? Kemudian setelah itu beliau dikasih tahu bahwa itu Nabi Muhammad dan sekarang sudah meninggal. Beliau menangis. Wanita tersebut, wanita tua tersebut menangis, menyadari kesalahannya, bahwa diambil kesimpulan bahwa Nabi dari umat Islam, Nabi Muhammad sudah mengajarkan bahwa toleransi itu penting. Dari zaman Nabi dulu, Nabi juga mengajarkan toleransi. Nah, otomatis kita generasi muda sekarang ini ya harus lebih bisa toleransi. Jangan sampai gampang terpengaruh dengan berita-berita hoax, kemudian

0: besar kami ya, generasi muda. Siap, terima kasih sudah diingatkan Mas, pesannya juga semoga bisa sampai ke teman Pro 2 dan itu juga jadi pengingat buat saya sendiri sih ya. Tadi juga diingatkan sama kisahnya Nabi zaman dulu, kemudian juga diingatkan lagi banyak pesan yang tersirat di surah Al-Hujurat ayat 13, luar biasa. Terima kasih buat waktunya Mas Alfian. Semoga selalu sehat.
1: Amin, amin.
0: Bahagia terus setiap aktivitasnya, semoga selalu dimudahkan. Terima kasih amin. Mas Alfian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya, sekalian Syari Anjeli harus turun mengudara. Jangan kemana-mana, nanti dilanjut santai siangnya sama Rifki Minov dan Rama Gemzi, insya Allah yang akan nemenin kamu sampai nanti sore. Terima kasih banyak. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info pertama hadir dari Persis Solo. Ricky Nelson resmi ditunjuk menjadi pelatih kepala Persis untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027.

0: 1977. Sebelum bergabung dengan Laskar Samber Nyawa, Ricky Nelson menduduki posisi Direktur Teknik Akademi di Persija Jakarta. Sedangkan karir kepelatihannya dimulai sejak tahun 2017 sebagai pelatih interim Borneo FC. Setahun kemudian, dia menjadi pelatih kepala Persika Karawang selama satu musim. Ricky Nelson juga pernah memimpin di Sulut United pada musim 2020-2021 sampai akhirnya berlabuh ke Persipura Jayapura. Setelah berpindah ke ibu kota, Ricky Nelson juga sempat menjadi pelatih interim Persija Jakarta pada Mei 2025 lalu. Ricky Nelson mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk memimpin tim karena menurutnya Persis adalah klub besar yang memiliki potensi untuk dapat kembali ke Super League. Dirinya juga optimis dengan dukungan supporter dan manajemen, Laskar Samber Nyawa bisa meraih tujuan yang diinginkan. Bahkan, Ricky juga mengakui kalau tujuan untuk bisa kembali ke Super League itu tidak mudah. Hanya saja dirinya yakin dengan kebersamaan dan kekompakan antara klub dengan supporter yang mana ambisi ini bisa dicapai oleh Persis. Ia juga meminta kepada manajemen dan para pemain yang membela Persis bisa mengemban tugas dengan baik karena menurutnya kunci untuk membawa Persis promosi ke Liga Utama adalah kerja keras dan kerja tim.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya masih dari dunia olahraga, kali ini dari Piala Dunia 2026. Spanyol gagal memetik kemenangan pada laga perdana Grup H Piala Dunia 2026 setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol. Bermain di Atlanta Stadium, La Roja harus puas dengan skor 0-0 pada hari Senin kemarin 15 Juni 2026. Gelandang Spanyol Rodri akui kesulitan saat hadapi Tanjung Verde pada laga ini. Dia menyebut La Roja harus bersabar menghadapi permainan disiplin lawan sepanjang pertandingan. Bahkan dia juga menyoroti kekuatan fisik dari pemain Tanjung Verde yang membuat mereka akhirnya kewalahan. Rodri dan kawan-kawan harus bekerja ekstra untuk membongkar pertahanan lawan. Dia memastikan Spanyol akan berusaha meningkatkan ketajaman di depan gawang pada pertandingan berikutnya. Di sisi lain, pelatih Luis de la Fuente menyatakan timnya layak menang berdasarkan jalannya pertandingan. Dia menilai permainan Spanyol hanya belum cukup tajam untuk bisa mendapatkan hasil itu. Sama seperti Rodri, pelatih yang usianya 64 tahun itu juga menyoroti kekuatan fisik Tanjung Verde sepanjang laga. Para pemain lawan sudah diperkirakan akan bermain sangat bertahan dengan pemain-pemain yang kuat. Dan memang diakui sama pelatihnya bahwa tim Spanyol kurang segar. Kondisi itu cukup mempengaruhi bagaimana Spanyol bermain dan hasil akhir yang mereka dapat. Dia menegaskan Spanyol harus terus berkembang dan segera menemukan ritme permainan terbaik. Hal itu menjadi fokus utama La Roja sebelum pertandingan berikutnya.
1: Baru saja kamu dengerin info

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Now on air Rama Gen Z. Now on air Rifki Mido 105,5 Pro 2 FM. Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi.
1: Sama aku, Rifki Minov.
0: Dari jaga malam semalam, teman Pro 2.
1: Itu Anda.
0: Hey.
1: Kalau saya kemarin,
0: kamu apa tuh?
1: Libur. Saya kemarin tiba, libur.
0: Libur telah tiba.
1: Bener.
0: Hore.
1: La. Pakai lala enggak sih?
0: Enggak tahu, lupa lagi.
1: Oh ya udah pakai po aja sih.
0: Apa tuh?
1: Lalapo. Tinky Winky,
0: lala.
1: Dipsinya enggak disebut. Dipsi.
0: Apalagi ya, lupa.
1: Sisi Dipsi lagi. Sisi Tipsi. Itu ada
0: CCTV.
1: CCTV yang benar. Emang ada di ruangan sini.
0: Yoi.
1: Di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta ya,
0: yoi,
1: teman Pro 2.
0: Betul.
1: Kita punya CCTV ya.
0: Betul, ada CCTV-nya, teman Pro 2.
1: Tapi kalau lagunya Sisi Tipsi boleh sih, Ram, siapin dong.
0: Apa?
1: Sisi Tipsi
0: ada enggak ya?
1: Ada di situ di Bank Data Lagu Indonesia tuh.
0: Mana coba. Bank lagu
1: yang Indonesia dengan yang barat.
0: Sisi
1: Tipsi. Ya enggak?
0: Sisi Tipsi. Enggak ada, Bray.
1: Oh, kalau gitu di sini. Di sini ada Sisi Tipsi.
0: Ada ya?
1: Ada dong. Tapi kalau teman Pro 2 mau lainnya lagi lagunya, mau genre yang lain lagunya, bisa banget kamu request
0: langsung ya di WhatsApp di 081327866966, teman Pro 2.
1: Kita ada di siaran santai siang.
0: Yoi, di Pro 2 Hitlist.
1: Sekarang segmennya adalah Pro 2 Hitlist ya.
0: Yoi.
1: Itu ngapain sih kalau di Pro 2 Hitlist?
0: Di Pro 2 Hitlist ini bakal kita puterin, teman Pro 2, lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo, dan itu bisa banget kalian request di sini. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2, ada di 081327866966, teman Pro 2.
1: Ini loh, Sisi Tipsi itu
0: ada ya?
1: Yang Aroma Dia.
0: Aroma Dia. Oh, boleh itu langsung puterin.
1: Aroma Dia tuh lagu yang siapa tuh
0: enggak tahu kayaknya.
1: Ada yang menyapa kita.
0: Cantik banget kayaknya.
1: Dia kadang-kadang tampan sih.
0: Hah?
1: Kadang-kadang cantik, kadang-kadang tampan. Tapi emang stylenya bisa cowok, bisa cewek. Iya. teman kita yang strong, maksudnya bisa cowok, bisa cewek, atau strong. Shirley Anjali ya.
0: Yoi,
1: tadi
0: betul.
1: Menyapa kita. Lah gimana enggak strong? Dia kalau mau siaran tuh OTW-nya dari Kartasura. Kartasura enggak tuh?
0: Kartasura apa gimana nih?
1: Kartasura. Rumahnya dia di sana.
0: Yoi, lagunya udah siap belum nih?
1: Udah dong.
0: Langsung aja ya.
1: Ntar dulu. Terus teman Pro 2 kalau di siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya, kamu request lagu ke nomor yang tadi udah disebut Rama. Kita juga akan kulik ya, Ram.
0: Betul.
1: Informasi dari
0: rri.co.id pastinya ya. Langsung aja ada lagunya siapa, Bray?
1: Sisi Tipsi dengan Aroma Dia.
0: Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Now on air Rama Gemzi.
1: Now on air Rifki Bilong.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
3: Jangan dekat-dekat.
2: Ada yang udah masuk Bray di WhatsApp.
3: Iya, tapi jangan dekat-dekat mic dong. Merah tuh tadi indikatornya. Kok Anda kok ngos-ngosan?
2: Sumuk.
3: Allah. Sumuk apaan? Tadi ya teman Pro 2 di sebelah.
2: Yoi.
3: Kita lagi nyobain skateboard. Tahu skateboardnya siapa? Teman kita kayaknya bawa deh.
2: Tahu nih.
3: Tahu punya siapa? Kayaknya kalau enggak punya JJ, Desva, ya Rido.
2: Antara itu ya, Bray.
3: Antara itu. Masa Tika, Shirley.
2: Shirley
3: sama kayaknya. Sama Sisil. Oh, bisa aja Shirley ya. Terus kita nyoba. Rama baru skateboardan bentar ngos-ngosan. Ram, olahraga makanya Ram. Nih, kalau gitu kan masih kesan kan Anda kan. Dia kan. Speedless dia teman Pro 2. Speedless. Gitu doang katanya olahraga.
2: Olahraga ya biasanya ya.
3: Anda olahraganya olahraga jempol doang.
2: Apa
3: ya,
2: tuh?
3: Ya itu olahraga jempol tuh ngetik-ngetik. Kalau olahraga tangan kan PS-an ya. PS-an olahraga tangan, main PS-an
2: pakai tangan kan soalnya.
3: Iya. PS-an pakai tangan emang pakai apa?
2: Iya.
3: Ada gitu PS-an pakai lidah?
2: Oh, enggak ada.
3: Enggak bisa dong. Kalau pakai lidah itu kulineran. Pakai lidah kulineran. Kan ngerasain. Enak. Itu kulineran pakai lidah.
2: Okay.
3: Biar bisa ngerasain.
2: Yoi, Bray.
3: Mana HP Pro 2?
2: Ini.
3: Itu salah. HP-mu.
2: Nih.
3: Nih, kita kan mau bacain WhatsApp-nya teman Pro 2 yang mau request lagu.
2: Yoi.
3: Tapi sebelumnya Rama mau bacain dulu ya, Ram.
2: Boleh.
3: Siapa yang udah masuk, Ram?
2: Ada dari Kak Lara Purnamasari nih.
3: Katanya bagaimana?
2: Katanya assalamualaikum, Kak.
3: Waalaikumsalam, Kak Lara Purnamasari.
2: Semoga Kakak diberikan kesehatan, umur

0: menjadi pengingat kita Kak Catur nih. Jadi Kak Catur tuh mengingatkan kita kalau genre juga yang lain bisa.
1: Oke. Okay.
0: Selain pop. Cuman kalau death metal ya tidak dong.
1: Waduh.
0: Kita perlu remind ya. Ini gara-gara Kak Catur jadi keinget kita.
1: Kenapa tuh?
0: Terima kasih ya Kak Catur. Jadi keinget. Jadi yang bisa di request teman Pro 2. Yang bisa di mintain apa ya kriterianya?
1: Ya, nggak semua bisa ya.
0: Yang bisa di request sama teman Pro 2 lagu-lagu tuh yang punya kriteria genre pop.
1: Betul.
0: Atau rock, terus pop rock atau pop rock alternatif, rock alternatif, pop alternatif, DJ pop, DJ rock itu. Atau kalau mau metal juga metal rock yang ada pop pop atau rocknya.
1: Ya, boleh ya.
0: Pop dia. Metal bisa gitu, yang enggak selalu death metal. Wah, death metal.
1: Enggak usah dengerin dong.
0: Wah, susah banget itu, tingkat tinggi itu. Tingkat tinggi. Pokoknya teman Pro 2 yang penyuka lagu metal tuh udah tingkat tinggi ya cara menikmati ya, lagunya.
1: Bisa tahu liriknya loh dari situ. Kita enggak tahu loh mungkin.
0: Makanya.
1: Waduh.
0: Udah tingkat tinggi itu. Terus mulai rilis juga lagunya yang dirilis dari tahun 2000 sampai sekarang.
1: Apa?
0: Ya, rilis lagu-lagunya yang mau di request.
1: Oh iya, betul.
0: Gitu. Jadi mau lagu yang 90-an kita maaf gak bisa putar.
1: Betul.
0: Gitu, mau lagu 80-an apalagi maaf kita gak bisa putar.
1: Lagu 50-an?
0: Apalagi, Pro 1 bisa. Pro 1 bisa. Gitu, okay. Terima kasih teman Pro 2 Mas Catur jadi
1: Yoi.
0: Jadi pengingat kita. Jadi ingat kita kalau genre-genre yang bisa diputar tuh apa aja kriterianya. Yoi,
1: jadi pengingat juga reminder ya.
0: Ya tadi ya udah ya. Sama teman Pro 2 yang udah masuk juga nih ada Kak Via.
1: Gimana tuh?
0: Minta lagunya Harley in Hawaii.
1: Harley in Hawaii.
0: Ya, Harley in Hawaii and Beauty and a Beat.
1: Tuh.
0: Harley in Hawaii.
1: Oke, bentar. Ambil aku cari-cari dulu nih.
0: Harley in Hawaii.
1: Harley
0: in Hawaii. Itu tulisannya.
1: Ada nih, ada. Langsung aja ya.
0: Terus Beauty and a Beat nanti ya. Siapin ya. Oke. Berarti 3 lagu ya.
1: Yoi.
0: Siap.
1: Langsung aja kita putin dulu ada Tata Janeta, Korbanmu. Let's go.
0: Ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mase sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono loh. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.
2: Yes, teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama GMZ di sini, masih di santai siang ya.
3: Ram, tadi kasih bridging dulu.
2: Langsung dong, surprise.
3: Surprise apaan? Kasih smash apa bridging dulu baru kita masuk.
2: Surprise mother father.
3: Mother father, iya bener. Surprise kamu, mother father.
2: Kamu kok udah paling duluan sih aku ngomong gitu?
3: Mother father kan bapak ibu.
2: Iya.
3: Surprise mother father. Ada juga.
2: Udah panik lagi.
3: Surprise mother funny. Lah kan ibunya seneng dikasih surprise.
2: Iya, seru, iya. Seru.
3: Iya. Jangan panik, Ram. Jangan panik. Teman Pro 2, kamu siang hari ini kalau masih panik, masih senewet,
2: yoi,
3: dengerin santai siang makanya.
2: Betul, dijamin hari-harimu di santai siang ini bakal lebih seru.
3: Amin. Yoi. Ya kan, kalau kita bilang dijamin, semoga ada yang mengabulkan.
2: Betul.
3: Kalau seru atau bisa santai siang ini, nah, kenapa harus senewen gitu kan?
2: Iya, betul banget.
3: Janganlah senewen panik ya teman Pro 2.
2: Yoi.
3: Mungkin teman Pro 2 yang tidak libur, sama seperti kita.
2: Aduh, tetap semangat ya.
3: Ya, tetap semangat dan dibuat santai aja, tapi tetap serius untuk menjalani aktivitas.
2: Yoi.
3: Ya, kalau tidak libur kan bisa ngapain aja ya.
2: Betul.
3: Ada yang nugas, nah, ada yang kerja juga.
2: Betul, gitu. Macam-macam ya, Bray.
3: Kita temenin, tapi kalau yang libur juga ya, jangan ngecengin yang masuk.
2: Aduh, gimana tuh?
3: Enggak dong, yang libur juga boleh memenuhi hak liburnya.
2: Yoi.
3: Goler-goler, rebah-rebahan.
2: Betul, tidur-tiduran, nyantai.
3: Tidur-tiduran, nyantai sambil dengerin santai siang bareng aku Rifki Minov.
2: Dan aku Rama Kimzi.
3: Lanjut, yang udah request lagu di santai siang.
2: Yoi.
3: Segmennya apa nih Ram kita?
2: Segmennya ada Pro 2 Hitlist.
3: Ya, Pro 2 Hitlist, kamu boleh ngelis lagu yang pengen kamu request.
2: Yoi.
3: Sistem satuan boleh.
2: Borongan partai besar, partai kecil boleh?
3: Boleh.
2: Langsung aja di WhatsApp ya, di 081-327-866-966.
3: Siapa? Satu dulu deh.
2: Apa?
3: WhatsApp kita
2: belum,
3: bacain.
2: Belum.
3: Ada kok.
2: Siapa?
3: Ada. Nih tadi ada teman Pro 2 RBM Keluarga.
2: Gimana tuh?
3: Atau RBM Family.
2: Oh iya, ada dari temanku, Bray. Tadi minta tolong, ya, katanya. Okay. Bro,
3: sebentar,
2: aku
3: RBM Keluarga okay. Dulu. RBM Keluarga atau RBM Family. Selamat siang Pro 2. Absen mas-mase. Kalau lagu Forever and One dari Halloween bisa di play gak ya mas? Selamat bertugas anyway. Aduh, kalau One and Forever kebalik. Forever and One dari Halloween kita gak bisa putar karena rilis lagunya tuh
2: udah lama ya,
3: tahun 90-an Rama, 96, 95 gitu kalau gak salah lagunya.
2: Kalau mau nanti lagu yang lainnya aja ya kak.
3: Boleh, dari mulai tahun 2000-an rilisnya.
2: Betul.
3: Ini kan masih power metal and rock ya, genrenya masih bisa lah.
2: Betul.
3: Cuman rilisnya tahun 95-96, kita mulai dari tuan lagi, kita mulai dari tahun 2000 gitu. Terus satu lagi nih,
2: ada
3: teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari.
2: Gimana tuh?
3: Makasih ya kakak sudah diputerin lagunya tadi.
2: Yoi, sama-sama.
3: Nah ini ada yang mengetik nih.
2: Aduh, apa
3: teman
2: nih?
3: Pro 2 Mbak Via atau Kak Via. Nambah lagi dong requestnya.
2: Boleh?
3: Bruno Mars yang Cacaca katanya.
2: Ada nih kayaknya di sini ya, Bray.
3: Cacaca. Mana cakangkung lagi.
2: Waduh.
3: cakangkung, lapar jadinya kita.
2: Cacaca.
3: Ada gak? Kalau nggak ada lagu yang lain dulu nggak apa-apa Ram. Ada.
2: Ntar wait.
3: Caca. Yuk yang lain boleh merapat ke 081-327-866-966. Terima kasih yang sudah merapat juga yang udah request lagu. Mas Catur tadi sudah absen Anda kan? Ini teman Pro 2 Mas Catur sudah absen. Kalau mau request lagu boleh WhatsApp lagi ya.
2: Yoi.
3: Itu udah ada nggak?
2: Belum ada lagunya.
3: Nah, ntar kita siapin ya.
2: Yoi, ada lagunya Kak Hidna udah aku siapin spesial buat temanku yang request lagu.
3: Oh, temanmu siapa namanya?
2: Kak Hil.
3: Hilal. Teman Pro 2 Kak Hilal.
2: Iya.
3: Tak berdaya. Bila haru. Hilal itu Bilal.
2: Bilal.
3: Tapi okay.
2: Kenapa? Langsung aja deh aku puterin lagunya ya.
3: Kenapa ada pesan-pesan kah dia?
2: Enggak, dia mau titip lagu aja. Katanya okay. Kak Hidna, aku dirimu dan dirinya katanya. Let's go.
3: Guys. Gas.

0: Teman Pro 2, terima kasih kamu masih dengerin Santai Siang bareng aku Rifki Nino.
1: Dan aku Rama Gemzi, teman Pro 2 di Santai Siang ini, teman Pro 2.
0: Rama Gemzi sama
1: Rifki Minov.
0: Ya, dan sama siapa lagi?
1: Udah.
0: Oh, berdua doang ya.
1: Tapi abis ini kita bakal geser, teman Pro 2.
0: Kemana?
1: Kita abis ini bakal bahas kulineran bareng Pro 2 FM Solo. Kita mau bakal bahas apa? Tunggu aja teman Pro 2. Abis ini kita kulik teman Pro 2.
0: Orang tadi kita udah ngomong kulineran, berarti kita bahas kuliner dong, Ram.
1: Ya kulinernya apa? Kan kita cari dulu.
0: Maksudnya begitu ya?
1: Bahas apa?
0: Ya, karena memang segmen kulineran dan yang lain nanti ada di segmen zonasi ya.
1: Betul, zona jadi, siang.
0: Zonasi atau zona siang jam 12.00 WIB sampai jam 16.00 WIB ya. Betul. Karena kan sampai plat AD itu zonasi ya. Nah, itu nanti ada informasi kuliner sama UMKM, terus olahraga. Apalagi Ram?
1: Dan entertainment teman Bro 2.
0: Entertainment sama plat AD gitu. Abis ini berarti kuliner dulu sama UMKM ya.
1: Yoi.
0: Oke,
1: tunggu sama aja teman Bro 2.
0: Rama dan Gemzi di sini tunggu aja.
1: Yoi,
0: sama Rama Gemzi dan
1: 5. Rifki Minov.
0: Yes.

0: mulai siang.
1: Now on air Rama Gemzi. Now on air Rifki Bilo.
2: Oke teman Pro 2, masih di santai siang tapi kita Pro 2 kulineran teman Pro 2.
3: Ya, karena di kulineran ini kita masuk di segmen zonasi ya.
2: Yoi, Ram, zonasi yang
3: zonasi atau zonasi yang.
4: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, zonasi yang hadir dengan musik hits, update seru dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, zonasi yang cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Zonasi atau zona siang. Yay. Di siaran santai siang Pro 2 FM Solo atau Surakarta.
2: Betul, kita bakal ngebahas kulineran dari Bali. Kamu pernah ke Bali gak, Bray?
3: Belum, waktu itu outing apa? Kelas outing atau kelas, ya? Apa sih? Study tour.
2: Study tour. Kapan tuh?
3: SMP. Aku SMP, ikut ya? Study tour satu kali seumur hidup. Semenjak aku SMP sampai umur sekarang ya. Ya itu, waktu aku SMP itu.
2: Ke Bali itu ya?
3: Ke Bali, study tour.
2: Nah kamu waktu di Bali itu makan apa, Bray?
3: Makannya mah ikut biro perjalanannya aja. Pokoknya mah makan gitu waktu itu.
2: Tapi nyobain nasi lawar gak sih?
3: Nasi apa?
2: Nasi lawar.
3: Lawar?
2: Yoi.
3: L-A-W-A-R.
2: Betul.
3: Belum?
2: Belum ya.
3: Emang itu makanan khas sana?
2: Iya, ini aku lihat dari rri.co.id, Bray.
3: Kenapa bacanya gak lancar?
2: rri.co.id.
3: Pelan-pelan aja, Ra.
2: Yoi.
3: Nah, apa? Lawar?
2: Iya, betul.
3: Itu gimana?
2: Ada lawar nih yang jadi salah satu...
3: Lawar. Tadi ada bilangnya lalar.
2: Yang jadi salah satu kuliner tradisional yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali, Bray.
3: Oh, jadi masyarakat Bali di sana bisa dibilang rutin ya?
2: Betul.
3: Atau cukup sering mengonsumsi nasi lawar.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Nah, makanan ini tuh dipadu dengan sayuran, daging, dan kelapa serut. Dan ada bumbu khas Bali yang punya beragam jenis yang masing-masing menawarkan rasa yang beda-beda.
3: Itu kalau dipadu berarti nggak damai dong?
2: Waduh, digelut.
3: Lah kan padu. Padunya bahasa Jawa berantem.
2: Panggil PBB
3: artinya
2: aja, panggil PBB.
3: Apa tuh?
2: Perdamaian.
3: Apaan perdamaian gigi. Ya, jadi emang nasi lawar teman Pro 2 ini hidangan khas Bali yang memadukan sayuran, daging, kelapa parut atau serut ya. Dan bumbu khas Bali ya, Ram ya.
2: Iya, iya.
3: Terus punya beragam jenis yang masing-masing nawarin cita rasa dan keunikan tersendiri. Berarti ini kayaknya nasi lawar tuh gak cuma satu aja gitu ya. Jenisnya kan banyak ya.
2: Betul.
3: Terus
2: macem-macem.
3: Keberagaman jenis lawar atau nasi lawar ini nunjukin kekayaan tradisi kuliner Bali yang berkembang di berbagai daerah.
2: Nah.
3: Yuk kita mengenal nasi lawar teman Pro 2.
2: Betul, yuk.
3: Setiap jenisnya untuk nasi lawar dibuat dengan bahan utama yang berbeda. Jadi menghasilkan rasa tekstur, rasa dan tekstur serta aroma yang khas. Salah satu yang paling dikenal itu adalah nasi lawar putih. Dia nasi lawar yang dibuat tanpa campuran darah. Oh ya, ini kalau nasi lawar putih untuk yang beragama Islam, teman Pro 2 yang muslim boleh dikonsumsi gitu ya. Tapi kalau yang ada campuran darah, yang beragama muslim gak boleh.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Ini luar biasa loh, Ram.
2: Kenapa tuh? Disediakan gue ya?
3: Lawar itu punya banyak jenis, beragam jenis yang semua manusia itu bisa mengkonsumsinya gitu. Jadi yang muslim pun gak perlu khawatir untuk mengonsumsi nasi lawar karena ada nasi lawar putih yang dibuat tanpa campuran darah.
2: Nah, tapi Bray, ada lawar merah juga.
3: Lawar merah yang selalu memabukkan dirimu anggap. Itu beda.
2: Beda.
3: Itu anggur ya.
2: Nah, ini Bray, lawar merah itu identik banget dengan tradisi Bali, Bray.
3: Jadi
2: lawar ini tuh menggunakan campuran darah segar yang diolah dengan bumbu dan bahan lainnya. Dan penggunaan darah ini ngeberikan warna kemerahan sekaligus cita rasa yang lebih kuat dan khas, Bray.
3: Oke, selain itu ada juga lawar nangka. Selain lawar putih yang tidak ada campuran darahnya sama sekali, terus ada lawar merah yang memang dasar atau basicnya ya, Ram. Yang memang basicnya pakai campuran darah. Terus selain itu ada lawar nangka yang pakai nangka untuk bahan utamanya. Biasanya yang dipakai itu nangka muda.
2: Nangka muda.
3: Teksturnya yang lembut, berpadu dengan bumbu rempah menjadikan lawar nangka sebagai salah satu menu favorit dalam berbagai upacara adat maupun santapan sehari-hari.
2: Yoi.
3: Terus yang lain, lawar apa, Ram?
2: Nah, ada yang lainnya yaitu lawar kacang panjang. Dibuat dari irisan kacang panjang segar dan dicampur dengan kelapa berbumbu. Nah, rasanya ini segar dan gurih yang bisa buat lawar ini sering jadi pelengkap hidangan khas Bali, Bray.
3: Ada juga lawar kelungah, Ram.
2: Apa tuh?
3: Lawar kelungah. K KELUNGAH.
2: Wah, kelungah.
3: Iya, lawar kelungah ini memanfaatkan buah kelapa muda yang masih lunak atau kelungah sebagai bahan utamanya. Hidangan ini punya tekstur unik dan aroma khas yang berbeda dari jenis lawar lainnya.
2: Oke.
3: Banyak ya?
2: Iya,
3: macam-macam. Coba-coba kita hitung ya, lawar kelungah 1.
2: Lawar merah, lawar putih.
3: 3.
2: Apa lagi?
3: Lawar kacang panjang 4. Terus lawar nangka.
2: Oh, banyak banget. 5.
3: Iya, nasi lawar pun punya 5 jenisnya.
2: Betul. Dari satu daerah aja Indonesia itu berbagai macam kulinernya udah macam-macam ya, guys.
3: Dan ini keberadaan berbagai jenis lawar nunjukin kalau kuliner Bali ini tidak hanya kaya rasa, tapi syarat dengan nilai budaya dan kreativitas masyarakatnya. Benar, dalam mengolah atau dalam membuat bahan pangan lokal. Sampai kini, nasi lawar tetap menjadi warisan ya, hingga kini. Ini warisan kuliner yang terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda. Khususnya di Bali sana, generasi muda juga banyak yang meracik nasi lawar juga.
2: Dan dipakai buat usaha juga loh, Bray.
3: Oh iya, benar. Itu ya. Pegiat UMKM nasi lawar di Bali ya,
2: ya
3: yang
2: ada.
3: Juga masih muda-muda tuh.
2: Betul.
3: Itu. Nah ini nasi lawar ya teman Pro 2 yang bisa dinikmati semua kalangan.
2: Ya. Karena berbagai macam pilihannya di sana.
3: Bener. Yang apa stay halal gitu kan? Untuk menikmati nasi lawar pun ada varian nasi lawar putih gitu loh, yang tidak ada campuran darahnya sama sekali. Luar biasa ya Ramnya.
2: Macam-macam.
3: Keberagaman kuliner tradisional Indonesia yang dari Bali ini bernama nasi lawar. Nasi lawar dari Bali, kita akan putarkan juga lagu dari musisi berasal Bali juga.
2: Yo, iya, ada apa tuh, Bray?
3: Superman is Dead atau SID.
2: Sunset di Tanah Anarki. Let's go.
3: Dan kita lanjut di kulineran Zonasi ya.
2: Yoi.
3: Kulineran Zonasi sama Rifki Minov.
2: Dan aku, Rama Games.
3: Zonasi siang, siarannya santai siang ya.
2: Yoi, siang banget.
3: Iya, siang banget. Ya, siang banget ini panas nih.
2: Santai banget.
3: Oh, santai banget.
2: Yoi.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Zonasi.
1: Zona Siang.
0: Siaran santai siang
1: sama Rama Gemzi,
0: Rifki Minov di Prodo FM RRI Solo atau Surakarta.
1: Yoi, betul.
0: Ya, jadi kita masih bawain info-info dari situs mana?
1: Dari rri.co.id.
0: Kok ngomongnya buru-buru sih, Ram? rri.co.id.
1: Yoi.
0: Pelan-pelan aja. Jadi kalau ngomongin info dari sini itu lengkap infonya, terpercaya dan anti hoax. Buktiin
1: pasti
0: deh.
1: Dong.
0: Bisa buktiin lewat PC, lewat gawai maupun laptop kamu. Kamu betul. Kulik info-info dari rri.co.id.
1: Betul.
0: Nah, kita masih di seputar kuliner dan UMKM.
1: Yes.
0: Ngebahas dua info ini, UMKM dan kuliner, teman Pro 2 di Zonasi atau Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Sekarang UMKM ya, Ram. Setelah tadi kuliner kita udah kulik nasi lawar. Mengenal nasi lawar tadi ya, kita udah kulik. Itu nasi dari Bali ya.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita ke sektor UMKM.
1: Nah, ada apa nih?
0: UMKM frozen food.
1: Nah, frozen food, Bray, apa nih yang kita bakal bahas?
0: Jadi produk makanan beku atau frozen food ya, Ram. Ini semakin diminati masyarakat karena kepraktisannya.
1: Ya, betul banget.
0: Ya.
1: Dan gampang juga.
0: Nah,
1: mencari.
0: Itu. Jadi berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sektor kuliner berbasis olahan beku mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Produk ini jadi solusi buat masyarakat dengan mobilitas tinggi.
1: Nah, itu dia. Frozen food ini juga menawarkan kemudahan nih, Bray, dalam penyimpanan dan penyajiannya. Masyarakat bisa nyimpan makanan lebih lama tanpa khawatir juga
0: cepat basi ya, nggak gampang basi, betul.
1: Betul. Nah, pelaku UMKM terus berinovasi.
0: Pegiat,
1: Bray.
0: Pegiat
1: ya.
0: Jangan pelaku, pelaku tuh kayak kriminal, korupsi gitu ya.
1: Aduh.
0: Kita ganti ya. Pegiat aja.
1: Pegiat UMKM ini terus berinovasi, Bray, sekarang untuk ngadirin produk-produk berkualitas. Ada variasi menu kayak nugget, dimsum, sampai olahan tradisional semakin berkembang loh, Bray. Dan inovasi ini meningkatkan daya tarik produk di pasaran.
0: Nah, ini kalau nugget nih, kayaknya kita dan teman Pro 2 tuh ya, Ram. Sering ngerasain atau apa nugget menikmati tuh produk nugget frozen, karena kan
1: banyak yang, banget ya.
0: Ya di Indojuni.
1: Betul.
0: Ya kan. Di Alfa itu.
1: Iya, di
0: dimanapun ya, ada lah yang mereknya tuh Chicken Nugget. Mereknya F Chicken Nugget.
1: Ah, banyak banget teman Pro 2.
0: Selain F, kita inisial aja ya.
1: Yoi.
0: Selain F juga banyak. Kayaknya sering ya teman Pro 2 pun menikmati itu. Tapi kalau dimsum atau dimsum ya, kita bacanya dimsum.
1: Banyak juga loh dimsum.
0: Dimsum atau dimsum nugget kamu pernah?
1: Pernah.
0: Aku kalau kok dimsum nugget?
1: Apa?
0: Dimsum atau dimsum frozen pernah?
1: Belum. Pernah.
0: Aku belum kalau
1: pernah.
0: Oh, pernah aku juga, aku ingat.
1: Ya kan?
0: Aku ingat satu kali. Satu kali pernah punya pengalaman dapat cenderamata atau
1: frozen
0: buah itu tangan atau oleh-oleh frozen food dimsum.
1: Dimsum enak.
0: Tapi dimsum goreng.
1: Oh, dimsum goreng.
0: Bukan yang sebenarnya boleh bisa dikukus.
1: Iya, bisa dua-duanya.
0: Bisa dua-duanya, cuman di cara penyajiannya itu lebih nikmat goreng.
1: Iya, mungkin lebih nikmat goreng.
0: Di kemasannya, ya. Gitu, di kemasanku yang aku dapat oleh-oleh dari saudaraku itu. Dapat dimsum frozen tapi lebih nikmat goreng gitu. Ada sambelnya juga.
1: Ada sambelnya juga.
0: Wah, itu ya chili oil ya.
1: Lengkap banget berarti ya.
0: Chili oil yang diracik dulu gitu, diracik dikit lah, diracik sebentar gitu. Kalau udah jadi ntar cepet basi gitu. Chili oilnya. Inovasi ini ya atau frozen food jelas semakin meningkatkan daya tarik produk di pasaran, teman Pro 2. Standar keamanan pangan menjadi perhatian utama tuh untuk produksi-produksi atau untuk produsen-produsen frozen food.
1: Betul, ada badan pengawas obat dan makanan menekankan pentingnya proses produksi yang higienis dan sesuai standar, Bray. Dan hal ini tuh untuk memastikan keamanan dan konsumsi masyarakat sebagai konsumen dari frozen food ini.
0: Kemasan produk juga terus dikembangin sampai sekarang supaya menarik, praktis.
1: Betul.
0: Label informasi gizi juga ditambah agar menjadi nilai plus ya bagi konsumen. Jadi ini sebuah transparansi gitu, Ram.
1: Betul.
0: Yang meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Distribusi produk kini juga semakin luas berkat platform digital.
1: Nah.
0: Pegiat UMKM bisa manfaatin platform digital kayak marketplace untuk menjangkau konsumen lebih luas. Jelas, ini sebuah strategi buat mempercepat pertumbuhan usaha frozen food.
1: Dan emang ya, Bray, kesadaran masyarakat terhadap produk lokal itu turut mendukung juga perkembangan frozen food. Produk UMKM ini mampu bersaing dengan produk-produk industri besar loh sekarang. Hal ini bisa jadi peluang besar bagi pelaku usaha.
0: Pegiat,
1: Iya, pegiat ya.
0: Jangan pelaku, ntar pelaku kriminal.
1: Kedepannya
0: gimana?
1: Harapannya juga frozen food diprediksi akan terus berkembang sebagai bagian dari gaya hidup praktis, dan dukungan regulasi inovasi bisa jadi faktor penting, dan sektor ini berpotensi jadi penggerak ekonomi ya, jadi nasional.
0: Perkiraannya ke depan emang frozen foodnya akan terus berinovasi, betul, berkembang pesat, jadi penggerak ekonomi nasional. Lebih banyak nanti terobosan-terobosan makanan-makanan yang bisa dibuat frozen atau dibuat dingin.
1: Iya.
0: Itu. Jadi kan yang kita tahu cuma itu-itu aja ya, ya kayak dimsum atau dimsum nugget, dia sosis ya gitu-gitu. Ternyata ntar makin bisa aja banyak. Makin banyak.
1: Ada misalnya dimsum, ada ayam.
0: Arum manis frozen food gitu. Enggak bisa.
1: Enggak bisa. Hancur, hancur.
0: Tapi kita enggak tahu kalau ada ya, yang inovasi, nemuin.
1: Betul, inovasi nanti lebih lanjut. Kita enggak tahu.
0: Misalnya ya gulali frozen food gitu ya.
1: Siapa tahu
0: arum manis frozen food masukin kulkas
1: hancur lengket semua dong teman produk.
0: Informasi soal frozen food ini kamu bisa baca selengkapnya di
1: rri.co.id.
0: Saatnya kita juga baca WhatsApp satu ya dari teman Pro 2.
1: Boleh.
0: Yang udah WhatsApp, ada teman Pro 2 Mbak N.
1: Mbak N katanya, "Min, mau request lagu Losing Us by Raisa Angga ini dong. Lagi di fase pengen galau tapi enggak ada yang nyakitin." Makasih. Waduh. Ah,
0: lagi pengen di fase galau
1: tapi enggak ada yang nyakitin.
0: Oh, wah. Ya alhamdulillah dong.
1: Waduh.
0: Iya. Jangan ada yang sampai nyakitin Anda dong.
1: Betul.
0: Jangan, jangan, jangan. Oke, ditunggu ya. Lagunya Raisa Anggiani yang Losing Us dari Mbak N ya ini ya.
1: Yay.
0: Ditunggu KN setelah lagunya Tulus dengan Jatuh Suka dan Judika with Andi Rianto dengan Tenang.
1: Let's go.

0: ini.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: dong. Aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mbak balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iyo. Nanti pasti tak bayar. Yowis, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, bule, hasil kerja merantau.
4: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yes, teman Pro 2, sekarang kita bergeser ke olahraga, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas tentang Pildun. Kayaknya asik nih, teman Pro 2. Waktu kemarin nonton Arab Saudi versus Araguay, pasti ada yang bertanya nih, kenapa wasit pakai seragam warna pink? Bukannya biasanya warna kuning ya? Nah, sama-sama penasaran kan? Kita bakal bahas di sini, teman Pro 2, di Santai Siang Olahraga bareng sama aku, Rama Gemzi. Nah, di Piala Dunia ini tuh ada hal unik, teman Pro 2, saat kontra Arab Saudi versus Araguay. Dan ini waktu digelar di Hard Rock Stadium Miami, Amerika Serikat pada hari Selasa pukul 5 pagi. Nah, bukan gol, penalti, atau para pemain Arab Saudi atau Uruguay, sorotan penggemar Piala Dunia 2026 tertuju pada wasit asal Italia, Maurizio Mariani, karena menggunakan warna pink, merah muda. Mariani dipercaya FIFA memimpin laga Arab Saudi melawan Uruguay di Miami. Dan pertandingan ini berakhir imbang skor 1-1, teman Pro 2. Nah, yang jadi penonton penasaran atau tertuju pada ini, yaitu penampilan sang wasit pakai baju pink. Nah, Mariani mengungkapkan kalau menggunakan seragam warna merah muda atau pink ini dinilai pihak tidak biasa di ajang Piala Dunia, karena identik dengan kuning atau warna gelap ya. Nah, ternyata keputusan ini memakai baju berwarna pink bukan berasal dari Mariani sendiri. Nah, melansir dari ESPN, Presiden Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, ternyata menjadi sosok di balik ide seragam berwarna pink itu. Nah, Collina mengaku FIFA sengaja menyiapkan tema khusus untuk pertandingan Arab Saudi versus Araguay. Warna merah muda dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Miami. Nah, kota Miami menyebutkan dikenal sebagai identitas lekat dengan warna flamingo menurut Carolina. Dan Miami memiliki peran penting selama turnamen berlangsung karena menjadi salah satu pusat aktivitas FIFA, teman Pro 2. Nah, udah tahu kan sekarang kenapa wasitnya pakai warna pink, teman Pro 2, kayak flamingo. Aduh, ini aku datangan wasit nih kayaknya nih. Wasitnya tapi beda nih, pakai rombinya, teman Pro 2.
2: Yang pakai rombi itu Stewart.
1: Kamu pakai apa tuh?
2: Lah iya.
1: Ini pakai apa?
2: Ini rombi juga sih.
1: Rombi apa tuh?
2: Rompi.
1: Kayaknya rombinya berbahaya deh ini.
2: Rompi sedari dulu.
1: Oi.
2: Itu Tompi. Siapin dong.
1: Apa?
2: Sedari dulu dan
1: ada
2: aku.
1: Ya? Coba ya, sambil aku cari, kalau ada aku putar ya.
2: Nanarimu. Ya, Arab Saudi sama
1: Uruguay.
2: Uruguay.
1: Yoi.
2: Kemarin berapa berarti?
1: 1-1.
2: Sama berarti kayak Yoi. Mesir dan itu Belgia. Mesir sama Belgia juga 1-1.
1: Oh iya?
2: Ya.
1: Kebanyakan kok 1-1 terus ya?
2: Jepang sama Belanda. Heeh. 2-2.
1: Widih.
2: Itu kalau Jepang sama Belanda tuh ada netizen yang bilang, "Hah? Jepang versus Belanda."
1: Nah,
2: tapi ini bukan soal memperebutkan rempah-rempah.
1: Apa
2: kan?
1: Tuh?
2: Lah kan Jepang sama Belanda kan dulu memperebutkan rempah-rempah.
1: Terus memperebutkan apa tuh?
2: Memperebutkan tempat.
1: Oke. Okay.
2: Di ajang Piala Dunia. Gitu. Tapi 2-2 berbagi skor.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Nah, kita abis ini bahas lagi ya, Bray.
2: Ya iya, kita di info olahraga.
1: Yoi, langsung aja.
2: Info olahraga. Segmen info olahraga, sorry. Segmen zonasi ngebahas info olahraga.
1: Betul. Tuh. Ada lagunya Piala Dunia nih.
2: Hah?
1: Tebak lagunya apa?
2: Shakira.
1: Apa?
2: Dai-dai.
1: Salah.
2: Yang apa? Yang waka-waka.
1: Emang iya?
2: Kali?
1: Langsung dengerin aja.
2: Oh iya, bener ya?

0: AC Milan, Bray.
1: Saya nungguin mic saya di...
0: Dibungkam.
1: Saya nungguin mic saya dihidupin dulu.
0: Dihidupin dulu?
1: Iya, kalau mic-nya atau mic-nya udah dihidupin kan, pakai F lagi, dihidupin.
0: Dihidupin. Oke, okay, dihidupin ya, udah dihidupin ya sekarang ya.
1: Dihidupin. Kalau mic atau mic-nya udah dihidupin kan saya bisa ngomong, Pak. Kenapa AC Milan?
0: AC Milan, Bray. Kamu sering ngikutin AC Milan nggak?
1: AC Milan ya ngikutin. Kenapa? Pelatihnya baru.
0: Yes.
1: Oh, siapa?
0: AC Milan ini dikabarin telah mencapai kesepakatan dengan Ruben Amorim untuk jadi pelatih kepala tim Serie A Italia ini, Bray.
1: Oke. Okay.
0: Dan ini kabarnya udah tersebar di media-media Italia, yaitu pada hari Senin kemarin, tanggal 15 berarti kan. Nah, juga nih mantan pelatih MU dikabarkan, ini juga mantan pelatih MU, Bray.
1: Iya, Ruben Amorim.
0: Betul, dikabarkan telah menyepakati kontrak secara verbal berdurasi 2 tahun bersama Milan. Dan kesepakatan ini juga mencakup opsi perpanjangan selama 1 musim tambahan.
1: Oke.
0: Nah, juga pelatih asal Portugal ini menggantikan Massimiliano Allegri di kursi pelatihnya, teman-teman.
1: Massimiliano kali.
0: Massimiliano.
1: Lah iya, iya, tadi Anda bilangnya Massimiliano. Massimiliano Allegri.
0: Yoi. Nah. Juga, Bray.
1: Kenapa?
0: Dari Alah. Enggak usah ngamuk dong.
1: Oh iya iya.
0: Iya juga.
1: Gimik.
0: Iya juga dapat tugas, Bray. Memperbaiki performa Milan setelah finish kelima di Serie A musim 2025-2026.
1: Jadi, kontraknya 2 tahun. Ruben Amorim ini. Kontraknya 2 tahun, Ruben Amorim ngelatih AC Milan.
0: Nah,
1: itu kalau bagus diperpanjang.
0: Tambah lagi.
1: Kalau misalnya nggak nunjukin perkembangan ya bisa di-cut gitu.
0: Iya.
1: Oh, bisa di-stop gitu.
0: Bisa di-stop.
1: Ya. Tapi yang jelas sekarang dipercaya lagi nih Ruben Amorim untuk nge-handle klub Italia setelah klub Inggris.
0: Betul. Nah, kembalinya Amorim ke dunia kepelatihan turut menguntungkan mantan timnya yaitu MU. Nah, klub Inggris itu tak jadi lagi wajib membayar penuh paket kompensasi pemutusan kontrak.
1: Iya, karena kan waktu itu belum selesai kontraknya sama Ruben Amorim.
0: Diputus ya kontraknya ya.
1: MU-nya harus bayar penalti ya.
0: Iya.
1: Bayar penaltinya. Tapi karena sudah tersepakati si Abang Ruben. Bilangnya abang. Tuaan dia soalnya. Karena si Abang Ruben Amorim ini udah merapat ke AC Milan. Jadi MU gak harus ngelunasin penaltinya.
0: Iya, betul. Karena udah langsung dapat job lagi kan. Ya,
1: dapat kontrak baru lagi.
0: Yoi. Nah, ada tantangan awal Amorim di klub barunya nanti.
1: Apa tuh?
0: Yaitu masa depan bintang AC Milan, Rafael Leao, yang yaitu penyerang Portugal, mengaku membutuhkan tantangan baru dalam karirnya dan ingin meninggalkan Milan juga.
1: Rafael Leao.
0: Yoi.
1: Benar-benar Rafael Leao.
0: Betul.
1: Oke, kita tunggu nanti racikannya Bang Ruben Amorim.
0: Yoi.
1: Ngelatih AC Milan atau menukangi AC Milan.
0: Betul.
1: Kayak gimana nanti jadinya
0: penasaran AC Milan. Penasaran nih teman Pro 2.
1: Oh iya, tadi juga mohon maaf ya. Apa? Teman Pro 2. Atas kekurang nyamanan Anda.
0: Kenapa tuh?
1: Ketidaknyamanan kamu karena sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana tadi tidak terputarkan secara penuh.
0: Iya, karena ada problem tadi ya.
1: Ada kendala teknis ataupun problem yang terjadi sehingga gak bisa kita putar secara penuh.
0: Betul.
1: Tapi gak apa-apa, kita ganti lagu yang lain ya.
0: Masih ada, biar semangat teman berdua. Ada Million Dollar Baby, Tommy Richman.
1: Tommy Richman, oke. Okay.

0: olahraga.
1: Iya, kita masih bahas informasi olahraga di segmen Zonasi.
0: Betul, Zona Siang.
1: Siaran santai siang Pro 2 FM RRI Surakarta.
0: Yoi.
1: Kok batuk? Hah? Kok batuk?
0: Waduh, tiba-tiba batuk nih.
1: Tapi nggak lagi kurang fit kan?
0: Enggak, sehat aja.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, gimana? Ini Bray.
1: Sekarang olahraga apa? Tadi kan olahraga kaki, bola
0: iya.
1: Kita udah bahas.
0: Tapi ini masih di Piala Dunia juga.
1: Oh, berarti olahraga kaki lagi.
0: Betul.
1: Bola.
0: Betul. Nah,
1: gimana?
0: Di Amerika Serikat.
1: Ada apa?
0: Kedatangan timnas Iran di Amerika Serikat disambut aksi unjuk rasa.
1: Oh. Kedatangan tim nasional sepak bola Iran
0: iya.
1: Di Amerika Serikat.
0: Betul.
1: Disambut dengan unjuk rasa.
0: Betul. Nah, jadi timnas Iran tiba di Los Angeles itu waktu melawan Selandia Baru pada laga pembukaan grup hari Selasa 16 Juni 2022.
1: Baik.
0: Momen ini kedatangan Iran langsung disambut aksi unjuk rasa. Nah, rombongan Iran mendarat pada Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia. Dan berdasarkan laporan nih, pengamanan ketat langsung diterapkan, Bray.
1: Ya.
0: Seperti trotoar di sekitar hotel ditutup dan kawat berduri pun dipasang.
1: Iya kan untuk menyamankan
0: safety juga, betul.
1: Menyamankan dan mengamankan.
0: Bener, nah
1: tim unjuk, tamu.
0: Betul, unjuk rasa berlangsung di sekitar Stadion Los Angeles dengan berbagai tuntutan perubahan rezim Iran. Aksi ini terus diikuti warga Amerika Serikat keturunan Iran yang menyuarakan aspirasi politik menjelang bergulirnya pertandingan Piala Dunia, Bray.
1: Tapi menurut aku ya, Ram, ini olahraga gitu.
0: Betul, loh. Betul, jangan digabung-gabungkan lah kayak gini tuh.
1: Olahraga, kita lagi berpesta bola gembira, ya kan? Berpesta bola gembira sedunia gitu.
0: Betul.
1: Kan? Yang mana tim nasional dari seluruh dunia yang masuk dalam pesta bola gembira atau Piala Dunia ini bertanding gitu,
0: nah,
1: pure bertanding gitu.
0: Pure bertanding bukan buat politik di sana.
1: Tapi ya kita perlu apresiasi juga kepada panitia ya. Panitia Piala Dunia yang sudah mengamankan dan membuat tim merasa aman, nyaman ketika bertanding. Walaupun
0: betul.
1: Memang harus ada unjuk rasa yang terjadi yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
0: Betul. Gitu. Nah, berbeda dari di Los Angeles, Bray, Iran justru dapat sambutan hangat di daerah Meksiko.
1: Wow.
0: Dukungan ini terlihat ketika mereka meninggalkan hotel dan bertemu banyak supporter di sana.
1: Nah, ini yang perlu kita dapatkan ya.
0: Yoi.
1: Ya, kalau kita mendengar informasi ketika tim bertanding dengan aman, dengan nyaman, dapat sambutan hangat dari panitia penyelenggara atau tuan rumah, atau dari supporter lawan, gitu kan kayak, wah, peace gitu loh, damai gitu.
0: Nah, enak kalau
1: sepak bola, sepak bola gitu loh, ranah yang lain jangan dicampurkan ke dalam sepak bola.
0: Betul, gitu. Jangan masukin politik di sepak bola juga kan, Bray.
1: Makanya, tapi so far aman kan ya?
0: Aman.
1: So far safety kan ya?
0: So far so good.
1: Ya, so far so safety.
0: Yoi.
1: Ya, kita pengennya tuh gelaran pesta bola gembira atau Piala Dunia ini untuk semua timnas yang bermain kan bisa bermain dengan aman, nyaman.
0: Yoi.
1: Terus menjunjung sportivitas.
0: Nah.
1: Jangan ada ganjalan-ganjalan lah ya yang tidak perlu.
0: Yang terpenting sih itu sih, Bray.
1: Nah, itu makanya. Ya, semoga nih pihak panitia terus bisa membuat tim-tim yang bermain dalam pesta bola gembira atau Piala Dunia bisa menjalankan tugas dengan baik ya.
0: Betul.
1: Jadi tim-tim yang akan tanding tuh merasa aman, nyaman, merasa ini aku udah berapa kali ngomong aman dan nyaman ya.
0: 100,
1: tapi emang
0: 100 kali kayaknya.
1: Belum. Tapi emang highlightnya di situ, Ram.
0: Yoi.
1: Ya kita kan pengennya dengar atau melihat dan menyimak.
0: Betul.
1: Pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tuh semua tim bisa bermain dengan bagus.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dengan aman.
1: Yes. Sebetulnya ya, kalau bisa diredam kayak unjuk rasa yang tidak perlu kayak gini nih.
0: Iya.
1: Dalam gelaran Piala Dunia atau pesta bola gembira tuh, semoga nggak ada lagi ke depannya.
0: Betul, dan semoga aman sampai selesai ya, Bray. Dan siapapun yang menang jangan sampai ada unjuk rasa.
1: Iya, dan kita berharap juga nanti di Piala Dunia 2030 Indonesia
0: masuk.
1: Iya,
0: teman-teman.
1: Piala Dunia. Amin.

0: Rifki Minov.
1: Ada game teman Pro 2.
0: Iya, sekarang kita udah ngebahas info entertainment.
1: Yoi.
0: Di Santai Siang.
1: Betul.
0: Segmen Zonasi atau Zona Siang.
1: Yoi. Nah, gimana? Ini Bray, Paramount Pictures umumkan tanggal rilis film Call of Duty.
0: Oh, iya.
1: Nah, COD kan? Betul, Paramount resmi mengumumkan proyek film Call of Duty dalam ajang CinemaCon Kamis 16 April kemarin, teman produk.
0: Kalau beras jadinya nasi. Enam beras.
1: Nah, film itu.
0: Oh, iya. Filmnya gimana?
1: Nah, film ini tuh merupakan adaptasi dari salah satu waralaba video game terbesar dunia yang telah memiliki jutaan penggemar.
0: Baik, jadi Call of Duty atau COD itu kan game yang very very famous.
1: Yes, famous sekali teman-teman.
0: Yeah, very very
1: it's too famous.
0: Famous. Yeah. Nah, di adaptasi jadi film.
1: Betul. Film ini bakal rilis pada 30 Juni 2028.
0: Masih 2 tahun dong?
1: Masih 2 tahun. Dan Call of Duty akan disutradarai oleh Pete Berg dengan naskah yang ditulis oleh Taylor Sheridan, teman Pro 2.
0: Saya kira tuh tahun ini udah ready.
1: Cepet banget ya kalau itu ya.
0: Di bioskop. Mm-hmm. Tahun ini tuh udah siap di bioskop. Ternyata baru tahun ini dibuat.
1: Dibuat, teman Pro 2. Dan film ini gak hanya menampilkan aksi berskala besar dong. Dan tetapi juga menggambarkan kemanusiaan para tentara elit. Sebagai salah satu waralaba game yang sukses juga, Call of Duty telah dimainkan sekitar 1 miliar pemain di seluruh
0: ini,
1: dunia.
0: Ya, tadi aku membuat ketawa tuh, ketawanya gini, bukan sinis, bukan ngeremehin, bukan ngejek, tidak. Ketawaku tuh adalah ini gamenya ini kan very famous.
1: Yes.
0: Jadi kalau mau dibuat film nih, jangan sampai filmnya tuh cerita yang receh gitu.
1: Iya, nggak bagus
0: karena gitu.
1: Game-nya udah famous.
0: Ya, terus tadi memang menceritakan kemanusiaan dari sisi kemanusiaan dari tentara ya.
1: Betul.
0: Sisi kemanusiaan dari pasukan elit ya kan, pasukan elit atau tentara ya. Nah, semoga nanti juga itu bisa dikemas dengan jalan cerita yang berkelas.
1: Nah, itu dia.
0: Karena ini game-nya udah bagus, udah berkelas.
1: Bukan
0: gitu.
1: Kaleng-kaleng. Mm-hmm. Jadi game ini tuh emang bukan kaleng-kaleng.
0: Nah, itu dia, semoga ya sang sutradaranya, terus tim produksinya bisa membuat film ini dengan epic.
1: Yoi.
0: Jadi jangan sampai mengulang kesalahan dari film-film yang namanya juga udah besar, walaupun tidak berasal dari game ya Ram.
1: Yoi.
0: Kayak The Mummy.
1: Mummy
0: yang
1: ya, betul.
0: Versinya Tom Cruise.
1: Betul.
0: Nah, itu kan aktornya udah bagus. Entah kenapa jalan ceritanya itu yang bikin film itu nggak laku.
1: Iya,
0: ya.
1: Kurang.
0: Gitu. Akhirnya memperoleh IMDb kecil ya.
1: Betul.
0: Dan banyak kritikus-kritikus film yang mengkritik film itu emang tidak layak gitu.
1: Itu dia teman berdua.
0: Nah, semoga juga ini nih yang Call of Duty versi film tidak membuat kesalahan seperti The Mummy.
1: Yoi, semoga dan filmnya bagus ya.
0: The Mummy ini juga kita tunggu ya. Kalau nanti ada versi yang lebih segar lagi,
1: yoi,
0: dikemas dengan yang lebih berkelas gitu.
1: Kita tungguin aja.
0: Dari game ke film nih, Call of Duty. Semoga nanti 2028, 30 Juni ya?
1: Yoi, 30 Juni 2028.
0: Nah, itu
1: masih 2 tahun lagi.
0: 2 tahun ini sang sutradara sama tim produksinya, sama sineasnya juga bisa mengkombinasikan.
1: Yoi, mengemas.
0: Mengkombinasikan hal-hal yang dikemas.
1: Betul.
0: Untuk film ini tetap berkelas sama seperti gamenya.
1: Betul, dan gitu. Legend juga filmnya Ibrahim.
0: Iya, dan bisa legend semoga. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you out.

0: kuat untuk kamu.
1: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
0: Kuat kamu. Kuat untuk kamu.

0: siang.
1: Now on air Rifki Bilo.
2: Santai siang teman Pro 2, siaran dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Masih kamu simak dan pastinya masih di segmen Zonasi atau Zona Siang Informasi Entertainment. Ada seorang aktris Indonesia, Marshanda, yang membawa trauma pribadi demi hidupkan karakter film Saat Aku Bersuara. Marshanda, aktris Indonesia, kembali menunjukkan totalitas sebagai aktris lewat film terbarunya berjudul Saat Aku Bersuara dalam film garapan sutradara Sonu Samtani itu. Ia meranin tokoh Nadia yang merupakan pengacara muda yang harus menghadapi luka mendalam sebagai penyintas kekerasan seksual. Marshanda punya trik untuk mendalami peran itu, teman Pro 2. Menariknya, ia sengaja melibatkan trauma yang pernah dia rasakan dalam hidupnya ke depan kamera. Jadi memang dari pengalaman pribadi ya, Marshanda ini bawa trauma pribadinya demi hidupkan karakter dalam film terbarunya berjudul Saat Aku Bersuara. Dia tuh meranin karakter Nadia gitu ya, supaya benar-benar hidup nih karakter Nadia atau tokoh Nadia. Meranin tokoh Nadia yang supaya benar-benar kerasa banget Nadia tuh bagaimana. Si pemerannya, Marshanda ini, melibatkan trauma yang pernah dia rasakan dalam hidupnya secara nyata ke depan kamera. Jadi perjalanan emosional karakter atau tokoh Nadia pun diakui sang pemeran, Marshanda, menjadi tantangan terbesar selama proses syuting. Katanya, dari sekian banyak emosi yang harus dihidupkan, justru harapan menjadi bagian yang paling sulit. Selama syuting, rasa emosi yang beneran dia rasakan nih beragam banget, dari down sampai punya harapan lagi. Semua emosi kayak depresi, putus asa, berharap lalu berjuang. Itu semua yang dilewatin Marshanda saat memainkan tokoh Nadia, supaya karakter Nadia benar-benar hidup gitu. Dan disitulah hal yang paling sulit. Film Saat Aku Bersuara yang diproduksi Arjuna Mega Films featuring Rain Creation dan Lex Pictures menceritakan perjalanan tokoh Nadia, seorang pengacara muda yang hidupnya berubah setelah menjadi penyintas kekerasan seksual. Di tengah trauma dan sistem yang kerap tidak berpihak, Nadia berusaha bangkit sambil membuktikan bahwa keberanian untuk bersuara bisa menjadi awal dari harapan baru. Terus, film Saat Aku Bersuara ini, teman Pro 2, membawa pesan tentang pentingnya dukungan keluarga, persahabatan, dan keberanian melawan stigma yang selama ini membuat banyak korban memilih bungkam. Selain aktris Marshanda, ada aktor Ibnu Jamil, Lukman Sardi, Tengku Rifnu Wikana, Omar Daniel, lalu ada aktris Cut Mini dan Lydia Kandau yang membintangi Saat Aku Bersuara. Film ini dijadwalkan tayang. Saat Aku Bersuara dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni 2026. 2 hari lagi ya film ini rilis di bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2. Silakan teman Pro 2 yang pengen melihat Nadia yang diperankan oleh Marshanda ini berjuang, bisa tonton Saat Aku Bersuara mulai tanggal 18 Juni 2026. Kesayangan bioskop kamu di mana tuh? Bisa kamu tonton nih film ini mulai tanggal 18 besok. Mau di bioskop yang di daerah mall atau di mall daerah Manahan, mall daerah Selamat Riyadi, ya kan? Atau di daerah Colomadu, boleh ya. Pokoknya di bioskop kesayangan kamu, Saat Aku Bersuara, bisa kamu tonton per 18 Juni 2026.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman. Teman apa ya? Apa teman sih? Tapi mesra.
0: Ngopo nolo. Kok iso? Tapi lagunya rapopo.
1: Teman tapi mesra ya.
0: Kok bisa? Kenapa gitu teman tapi mesra?
1: Aduh.
0: Itu yang bilang Anda. Kalau yang bilang cewek enggak apa-apa.
1: Aduh.
0: Yang bilang laki.
1: Aduh, gimana tuh, Bray?
0: Ya gak geli lah, jangan. Lagunya enggak apa-apa teman tapi mesra.
1: Teman sejati aja deh.
0: Hah? Teman sejati?
1: Yoi.
0: Oh, dari Hi-Fi. Boleh, boleh, boleh. Yoi. Boleh.
1: Ada apa nih, Bray?
0: Ya, ada informasi entertainment dong.
1: Mm-mm. Kayaknya, kamu tau gak film Top Gun?
0: Tahu.
1: Mau dirilis lagi loh.
0: Iya, benar. Tahun ini apa?
1: Iya. Enggak. Masih berapa tahun lagi, coba ada gak beritanya?
0: Top Gun. Uh-uh. Coba, Top Gun.
1: Top Gun 3. Top Gun.
0: Top Gun. Tembakan bagus berarti.
1: Iya.
0: Pistol bagus berarti. Top Gun, nah ini ya.
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Naik.
0: Nah ini nih. Nostalgia aksi Maverick.
1: Itu udah.
0: Oh udah.
1: Top Gun 3 berarti ada kok kayaknya.
0: Oh ini.
1: Nah.
0: Top Gun yang ketiga.
1: Top Gun. Yang ketiga teman Pro 2.
0: Kabar terbaru datang dari industri perfilman Hollywood.
1: Yes.
0: Top Gun 3.
1: Yoi.
0: Tengah dalam tahap pengembangan.
1: Betul.
0: Pada ajang CinemaCon yang Count C-O-U-N-T dong.
1: Iya betul.
0: Top Gun 3. Dalam tahap pengembangan pada ajang CinemaCon. Nah, harusnya gitu. Kan CON tulisannya.
1: Iya, betul.
0: Yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat. Jadi di ajang CinemaCon di Las Vegas, Amerika Serikat, Top Gun 3 tengah dalam tahap pengembangan.
1: Yoi.
0: Ya, pengumuman itu menarik perhatian publik terutama pada penggemar film aksi penerbangan.
1: Yoi.
0: Yang telah menantikan kelanjutan kisah legend.
1: Yoi.
0: Itu. Nah, aktor utamanya siapa?
1: Tom Cruise yang bakal dipastikan kembali memerankan film sebagai Pete Maverick Michelle. Kehadirannya menjadi faktor penting karena menjaga kesinambungan cerita. Dan mengingat nih, karakter ini telah melekat kuat sejak film pertama kali
0: rilis hingga sequelnya yang juga udah rilis baru-baru aja ya.
1: Betul.
0: Sejumlah pemeran dari film sebelumnya katanya sih bakal kembali terlibat.
1: Wah, siapa aja tuh?
0: Miles Teller sebagai Rooster.
1: Okay.
0: Dan Glenn Powell sebagai Hangman.
1: Wih.
0: Kehadiran karakter-karakter ini diperkirakan akan memperkuat dinamika cerita, khususnya dalam hubungan antar generasi pilot tempur.
1: Wih.
0: Pilot pesawat tempur.
1: Kayaknya keren ya filmnya ya.
0: Penguasa.
1: Beda.
0: Oh, itu kan pesawat tempur kan.
1: Berilah hambamu uang.
0: Iya.
1: Beri hamba uang.
0: Kembali ke Top Gun 3.
1: Yoi.
0: Film ini kembali berada di bawah naungan produser Jerry
1: Bruckheimer.
0: Yoi. Yang sebelumnya sukses menggarap film Top Gun Maverick.
1: Yes.
0: Terus kursi sutradara kemungkinan besar bakal diisi sama Joseph Kosinski. Meskipun belum diumumkan secara resmi. Naskahnya nanti bakal ditulis, naskah filmnya nih, Ram, bakal ditulis oleh Aaron Kruger.
1: Waduh.
0: Secara garis besar, Top Gun 3 diperkirakan akan menghadirkan cerita yang lebih mendalam.
1: Nah,
0: dari sisi emosional, tidak hanya menampilkan sisi aksi udara.
1: Nah,
0: tapi film ini disebut akan mengangkat konflik internal Maverick yang mulai mempertanyakan relevansinya di tengah perkembangan teknologi militer modern.
1: Nah, itu dia. Nah, karena Maverick kan juga pilot lama ya,
0: Bro. Nah, pilot lama yang harus membiasakan diri,
1: beradaptasi
0: dengan AI dalam alutsista, ya kan?
1: Betul.
0: Dalam alutsista tempur yang sekarang menggunakan AI.
1: Betul, udah canggih juga.
0: Ya, misalnya kecerdasan buatan dalam drone, ya kan? Terus alutsista yang lebih modern di dunia penerbangan.
1: Nah, ya kan sekarang canggih banget tuh.
0: Betul. Nah, ini dia dengan proyek yang bisa disebut jadi prioritas utama dari Paramount Pictures, Top Gun 3, semoga mampu melanjutkan kesuksesan film sebelumnya.
1: Yoi.
0: Ya, sampai saat ini belum dispil sih jadwal penayangan resmi film itu, tapi
1: tunggu aja ya.
0: Tunggu dulu, lagi dibagusin nih film.
1: Betul. Ya kan? Kira-kira kapan film ini bakal mengudara?
0: Mengudara, tayang kali.
1: Kan betul, mengudara.
0: Enggak, tayang mengudara aja.
1: Mengudara di kapal induk.
0: Enggak, ngapain? Emang puter di kapal induk itu?
1: Enggak, pesawatnya kan terbang dari kapal induk.
0: Iya, itu scene-nya. Tapi kalau filmnya, disaksikan aja.
1: Yoi.
0: Jangan mengudara filmnya. Kalau mengudara film, kita menyimak suaranya doang.
1: Wuing, gitu suaranya.
0: Iya. Top Gun 3, kita tunggu kehadirannya. Yoi, di betul. Bioskop ya. Ya, semoga filmnya bisa, paling tidak nih, paling tidak, Ram.
1: Paling tidak apa tuh?
0: Menjaga marwah.
1: Marwah.
0: Top Gun 3 itu yang filmnya berkelas, ya kan, nggak turun
1: betul.
0: Kelasnya.
1: Tetap gitu. Rate-nya bagus ya, Bray.
0: Bener.
1: Dan menjadi legend film itu.
0: Iya. Kok lagunya gak diputer? Nah ini dia. Top Gun Danger Zone with from
1: Kenny Loggins.
0: Ya benar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yes, teman Pro 2, masih di Santai Siang.
2: Bareng Rifki Minov
1: dan Rama Gamzi.
2: Ini mic-nya agak jauhin.
1: Nah, kenapa tuh?
2: Mendengung soalnya.
1: Mendengung?
2: Iya. Ngapain sih?
1: Ada film?
2: Emang ngung-ngung-ngung kalau mendengung.
1: Bray, ada film horor ya?
2: Ada, judulnya HS.
1: Hajatan Setan.
2: Hajatan Setan.
1: Yoi, ada film horor yang hadir di layar bioskop Indonesia, yaitu Hajatan Setan.
2: Film produksi MBK Production dan Rias Film ini siap menyapa penonton dengan cerita mencekam yang mengangkat sisi gelap sebuah tradisi di pedesaan Jawa, Ram.
1: Wow.
2: Tadi aku kurang fokus bacanya film produksi MBK Production. Tiba-tiba aku jadi inget MBG.
1: MBG.
2: Bahkan
1: makanan dong.
2: Iya, MBG, MBK. Hampir mirip.
1: Hampir mirip.
2: Iya, tapi ini MBK Production dan Rias Film yang menggarap film Hajatan Setan.
1: Iya.
2: Yang menceritakan sisi gelap sebuah tradisi pedesaan Jawa.
1: Wah.
2: Film sisi ini, gelap sebuah tradisi di pedesaan Jawa maksudnya.
1: Yoi,
2: film
1: nah,
2: ini
1: film
2: kenapa?
1: Film ini diproduksi oleh Budi Yulianto bersama Randy Gunawan. Dan sementara kursi sutradara diisi oleh Bambang Drias dan Eko Pristianto.
2: Proses penulisan naskah juga tidak main-main karena melibatkan 4 penulis. Ada Andi Pulung, BW Purbanegara, Vidya T. Aristia. Vidya T. Aristia.
1: Betul.
2: Dan Novia Anggi.
1: Wow, dan benar. Dari trailer ini diunggah melalui akun Drias Film Production.
2: Ya, teman Prodo bisa lihat trailernya di YouTube @driasfilm_production.
1: Betul.
2: Dan cerita dari trailer itu berfokus pada seorang perempuan muda yang memutuskan pulang ke kampung halamannya setelah lama merantau.
1: Wow.
2: Namun, kepulangannya justru menjadi awal dari berbagai kejadian aneh yang perlahan.
1: Wah, kenapa tuh?
2: Mengusik ketenangan desa, Ram.
1: Waduh.
2: Rahasia masa lalu yang selama ini tersimpan akhirnya mulai terungkap dan memicu rasa takut di antara warga.
1: Waduh.
2: Nah, ini pemeran film Hajatan Setan. Ada, lo kok tiba-tiba Jawa ya?
1: Waduh, ada Ari Irham,
2: ya.
1: Alika Jantinia,
2: Giselma Firmansyah, Tanta Ginting, Indra Birowo,
1: Asri Welas, Bima Zeno, Karina Suwandi, sampai Sita Permatasari.
2: Ya, kehadiran aktor-aktris ini semoga mampu menghidupkan atmosfer cerita yang penuh ketegangan.
1: Yoi, teman berdua.
2: Terus film ini nantinya akan ditambah dukungan Dolby Atmos.
1: Wow.
2: Yang membuat suara bisikan dan langkah jadi terdengar semakin menyata.
1: Wah, makin
2: menyala.
1: Makin menyala.
2: Menyala atau nyata ya. Hajatan Setan siap memberikan pengalaman horor yang intens saat segera tayang di bioskop seluruh Indonesia. Tapi ini emang belum di-spill tanggal mainnya.
1: Tahu.
2: Di bioskop belum tahu.
1: Kita tunggu aja teman Pro 2.
2: Yes, tunggu aja. Ini masih digarap ya film Hajatan Setan.
1: Betul.
2: Yang katanya ini film horor

0: Pro 2.
1: Oh iya, hampir lupa. WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk.
2: Yoi.
1: Dari teman Pro 2 Ma'aruf Setia.
2: Apa tuh?
1: Katanya Peter Pan bintang di surga.
2: Bintang di surga.
1: Iya.
2: Oke, coba sambil aku cari ya.
1: Yoi.
2: Ada nih.
1: Ada kan?
2: Yoi.
1: Asikat.
2: Tapi abis ini dulu.
1: Kenapa?
2: Aku putar lagu.
1: Kenapa?
2: Lagu yang relate.
1: Siapa? Enggak relate buat aku enggak. Bintang di surga aja.
2: Akan relate.
1: Ya kan aku belum pulang.
2: Sweet.
1: Enggak usah, bintang di surga aja.
2: Yaudah deh.
1: Bintang di surga dulu.
2: Peter Pan, bintang di surga?
1: Iya dong.
2: Let's go.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Karanganyar, teman Pro 2, jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang dan Candi Ceto di Kabupaten Karanganyar resmi dibuka selama 24 jam penuh untuk menyambut malam Satu Suro. PUD Aneka Usaha Karanganyar bersama tim gabungan SAR, DPTD, dan relawan menyiagakan pos pengamanan mulai tanggal 15 pagi hingga 17 dini hari mendatang. Kepala Bidang Operasional dan Pengembangan PUD Aneka Usaha Karanganyar, Titin Riadiningsih, menegaskan kebijakan operasional khusus ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat yang melakukan kegiatan ritual di Puncak Lawu. Selama periode operasional khusus itu, teman Pro 2, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap pendaki di base camp. Pengawasan tidak hanya menyasar pada kelengkapan identitas, tetapi juga memverifikasi kesiapan fisik, logistik, serta perlengkapan keamanan bagi para calon pendaki. Kalau kata Komandan Markas SAR Kabupaten Karanganyar, Arif Sukro Yunianto, memastikan seluruh personil tim gabungan telah melakukan koordinasi intensif untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim yang kerap terjadi di Puncak Lawu. Kata Arif Sukro Yunianto selaku Komandan Markas SAR Kabupaten Karanganyar, nantinya pengelola juga memastikan pendakian dengan metode tektok atau naik turun tanpa menginap melalui jalur Cemoro Kandang yang saat ini belum diterbitkan izinnya atau belum diizinkan teman Pro 2. Jadi pengelola bakal memastikan pendakian dengan metode tektok atau naik turun tanpa menginap via jalur Cemoro Kandang belum dibolehkan. Selain itu teman Pro 2, tim medis dari PMI dan armada ambulans telah disiagakan di titik-titik strategis untuk merespons evakuasi darurat dengan cepat apabila amit-amit ya ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Jadi emang udah sigap banget nih teman Pro 2 dari stakeholder-stakeholder yang mengamankan pendakian Lawu dan siap untuk tinggal ya di posko pengamanan Suro, siaga untuk terus memantau pendaki-pendaki yang akan melakukan pendakian di Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar selama momen Suro ini.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di Plat AD, Rifki Minov sekarang punya informasi dari kota Solo atau Surakarta. Pemerintah kota Solo atau Surakarta terus membangun kesadaran anti korupsi melalui program anti korupsi, kelurahan anti korupsi, hingga sekolah berintegritas. Langkah ini dilakukan agar nilai kejujuran dan integritas tumbuh sejak dini. Kata Budi Murtono, selaku Sekretaris Daerah Kota Surakarta Teman Pro 2, anti korupsi bukan sekadar slogan, melainkan pedoman kerja seluruh aparatur pemerintah. Katanya seluruh proses pembangunan harus berjalan sesuai aturan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Komitmen Teman Pro 2 ini ada sebuah komitmen yang juga harus diwujudkan melalui berbagai program pencegahan korupsi. Solo atau Surakarta menjadi salah satu kota percontohan anti korupsi sekaligus mengembangkan kelurahan anti korupsi dan sekolah berintegritas. Jadi pendidikan anti korupsi kudu ditanamkan sejak dini agar komitmen itu bisa diwujudkan melalui program-program pencegahan korupsi. Dengan salah satunya lewat pendidikan anti korupsi ini yang diterapkan di lingkungan sekolah. Tidak cuma itu, pelayanan publik pun terus didorong berbasis digital Teman Pro 2 untuk menutup celah praktek pungutan liar atau pungli maupun penyalahgunaan kewenangan. Kalau kata Imam Turmudi selaku pelaksana tugas Direktur Wilayah 3 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, korupsi ini bukan sekadar persoalan hukum. Korupsi secara langsung merampas hak masyarakat atas pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan. Kata Imam, selaku pelaksana tugas Direktur Wilayah 3 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, keberhasilan pencegahan korupsi ini nggak cuma bergantung pada aparat penegak hukum. Masyarakat juga berperan untuk menjadi faktor penting mengawasi jalannya pemerintahan serta melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan. Teman Pro 2, budaya korupsi ini kan seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa. Misalnya praktek pemberian uang dalam pelayanan publik dengan alasan seikhlasnya. Ini kalau dibiarin, kebiasaan itu bisa berkembang menjadi perilaku yang merusak sistem pelayanan. Kemudian pegiat anti korupsi masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI di kota Solo atau Surakarta, Sigit Sudibyanto, menilai pengawasan publik dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk menutup celah korupsi. Sigit Sudibyanto, selaku pegiat anti korupsi dari Masyarakat Anti Korupsi ya, atau MAKI Surakarta, bilang digitalisasi layanan bisa mengurangi praktek pungutan liar atau pungli, serta memperkuat akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat Teman Pro 2.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD sekarang AD-nya Sragen, teman Pro 2. Ada upaya dari pemerintah Kabupaten Sragen untuk tarik minat siswa-siswi SD ke sekolah rakyat. Jadi pemerintah Kabupaten Sragen bergerak cepat untuk melakukan penjaringan calon siswa sekolah rakyat jenjang SD. Ini dilakukan ya menyusul minat untuk jenjang pendidikan dasar yang masih sangat kurang, teman Pro 2. Bupati Kabupaten Sragen Sigit Pamungkas bilang keterisian kuota jenjang SD ini masih jauh dari kuota 90 siswa-siswi, saat ini baru ada 5 siswa-siswi. Merespons minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Kabupaten Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab tidak tinggal diam, ada langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Mulai dari memanggil kepala desa, Pak Camat, ya kan, untuk terus mensosialisasikan, membujuk anak-anak yang usia SD untuk bisa ke sana. Lalu juga mengerahkan pendamping desa untuk memberikan sosialisasi sekolah rakyat ini, terutama kepada siswa-siswi SD. Pihak pemerintah Kabupaten Sragen berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif, yang lebih menyeluruh, serta pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondoan dan sekitarnya di Sragen bisa memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD agar mengenyam pendidikan di sekolah rakyat yang ada di Sragen pada tahun ajaran ini. Lalu terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target, Dinsos atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan, serta menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Kepala Dinsos atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Yuniarti, bilang, berbeda dengan sekolah reguler, penerimaan di sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan atau asesmen yang secara langsung diberikan kepada warga oleh petugas, bukan pendaftaran mandiri. Berdasarkan skedul dari Kementerian Sosial, tahapan penjangkauan ini berlangsung dari minggu pertama bulan Mei hingga minggu keempat bulan Juni 2026. Setelah itu, penetapan serta pengumuman peserta didik dilakukan pada minggu keempat bulan Juni. Dilanjutkan pemeriksaan kesehatan pada minggu pertama hingga kedua bulan Juli, dan diakhiri dengan registrasi ulang pada minggu kedua bulan Juli 2026. Sekolah rakyat ini ya teman Pro 2 yang ada di Sragen diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan desil 1 dan desil 2. Namun kata Yuniarti, aturan ini bersifat fleksibel kok demi asas keadilan. Lalu ada batasan usia untuk calon siswa sekolah rakyat, minimal 7 tahun hingga maksimal 12 tahun untuk SD. Kemudian maksimal 15 tahun untuk SMP dan maksimal 21 tahun untuk jenjang SMA. Meskipun berlokasi di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen atau Kecamatan Mondoan ya di Sragen sana, sekolah rakyat ini bersifat terbuka kok untuk luar daerah. Mayoritas pendaftar saat ini memang merupakan warga Sragen, namun beberapa calon siswa-siswi dari wilayah Solo Raya seperti Karanganyar, Boyolali dan Sukoharjo juga tercatat sudah ikut terjaring dalam sistem penjangkauan tahun ini. Itu tadi ya upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Sragen untuk tarik minat siswa-siswi SD ke sekolah rakyat yang masih terus ditempuh ya upaya-upaya ini agar nantinya kuota bisa terisi.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di Plat AD sama Rifki Minov. AD-nya sekarang AD Sukoharjo. Kompetisi Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 kembali berlanjut dengan menyajikan pertandingan yang ketat di Gor Bung Karno Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo. Laga yang disaksikan atau ditonton oleh 25.000 penonton di bawah cuaca cerah pada Senin 15 Juni 2026 sore kemarin mempertemukan Dragon Kuning Ladies versus Netic Ladies FC. Oh, sorry. Laga yang ditonton atau disaksikan oleh 25-an penonton, teman Pro 2 maksud aku. Sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit Puput Harunti, Netic Ladies FC langsung mengambil inisiatif serangan dan memberikan tekanan berarti. Upaya taktis itu sukses membuahkan hasil ketika seorang pemain Naila Nisrina Hidayat berhasil memecah kebuntuan dengan merobek gawang Dragon Kuning Ladies pada menit ke-11. Skuad Dragon Kuning Ladies asuhan pelatih Hajarul Susanto Walid Jaba berusaha keras merespons ketertinggalan. Namun barisan pertahanan Netic Ladies FC tampil cukup solid dan disiplin, teman Pro 2. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Netic Ladies FC atas lawannya ya, Dragon Kuning Ladies. Memasuki babak kedua, Netic Ladies FC tidak mengundurkan ritme serangan mereka atau tidak mengendurkan pola serangan mereka. Dominasi ini kembali berbuah manis saat Naila Nisrina Hidayat sukses mencetak gol keduanya atau brace pada menit ke-29 sekaligus menggandakan keunggulan timnya menjadi 2-0. Tingginya tensi permainan di area pertahanan turut membuahkan peringatan kartu kuning bagi penjaga gawang Dragon Kuning Ladies, Sheila Nuriatul Fadilah, tepat di menit yang sama, kurang lebih di menit ke-29. Tertinggal 2 gol ya, skuad Dragon Kuning Ladies langsung memberikan respons agresif. Semenit berselang, seorang pemain Fadia Vanessa sukses mencetak gol balasan pada menit ke-30 untuk memperkecil jarak ketertinggalan menjadi 1-2. Kerasnya upaya Dragon Kuning Ladies untuk menyamakan kedudukan membuat sang kapten atau membikin sang kapten juga berposisi sebagai penjaga gawang, Nufi Saidatu Saniyah terpaksa diganjar kartu kuning di menit ke-34. Dan meski Dragon Kuning Ladies terus menekan di sisa waktu pertandingan, Netic Ladies FC sukses menjaga kesolidan pertahanan mereka. Yes, pertandingan pun berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan Netic Ladies FC atas Dragon Kuning Ladies. Penampilan yang brilian dan tajam dari Naila Karis ataupun Naila Nisrina Hidayat dan teman-teman membawa kemenangan untuk Netic Ladies. Dan Naila Nisrina Hidayat pun dinobatkan sebagai Woman of the Match di laga yang krusial ini. Tambahan 3 poin penuh ini menjadi modal berharga, menjadi modal yang sangat-sangat dibutuhkan bagi Netic Ladies FC untuk terus memperbaiki posisi mereka di persaingan klasemen sementara WPFL atau Women's Pro Futsal League 2026 di Kabupaten Sukoharjo. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan aku untuk menemani kamu, teman Pro 2, di sepanjang siaran santai siang. Terima kasih atas atensi kamu. Maaf-maaf ya kalau ada salah dari Rifki Minov. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di siaran-siarannya Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Habis ini ada siaran Sore Ceria bareng Desva Fitra dan Atika Raharja. Sampai nanti Sore Ceria jam

0: Karaharja
1: dan aku Deswa Fitra.
0: Chris Sanders, teman Pro 2, akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali mengisi suara karakter Stitch itu sendiri. Sanders sebelumnya merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch dan juga bertindak sebagai penulis naskah untuk sequel ini. Dan sementara Jonathan Eric kembali menjadi produsernya. Disney mengembangkan sequel tersebut setelah kesuksesan besar versi live action Lilo and Stitch yang meraih pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dan menembus pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sanders sendiri, teman Pro 2, dikenal lewat berbagai karya animasi seperti How to Train Your Dragon, The Croods, dan The Wild Robot, teman Pro 2. Serta setelah lama berkarir di Disney sejak 1987 dan ikut terlibat dalam film klasik seperti The Lion King dan Mulan.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, novel terbaru James Bond berjudul King Zero karya Charlie Hickson akan terbit pada tanggal 24 September 2026. Menjadi novel James Bond dewasa pertama yang ditulis oleh Hickson. Cerita ini teman Pro 2 mengikuti Bond dalam penyelidikan kematian seorang agen di gurun Arab Saudi yang terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar. Dalam misinya, Bond harus menelusuri petunjuk ke berbagai negara sambil menghadapi ancaman konspirasi yang lebih besar yang bergerak di balik layar. Kehadiran King Zero teman Pro 2 menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond di bawah Amazon MGM Studios. Sementara itu, perhatian penggemar juga tertuju pada pengembangan film James Bond ke-26 yang masih mencari pemeran baru pengganti Daniel Craig. Dan hingga kini teman Pro 2, jadwal rilis film tersebut masih belum diumumkan.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi, jumpa lagi di Sore Ceria bareng Detik di, pastinya di Sore Ceria sih teman Pro 2 sore hari kali ini ya. Selamat hari libur juga buat kamu teman Pro 2. Dan seperti biasanya Detik bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam kurang lebih ya. Tapi sebelum itu kita awali dulu sore hari ini dengan info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore dengan rekan siapa di sana?
4: Dengan rekan Arya.
3: Baik rekan Arya, silahkan informasinya.
4: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta sore hari ini pukul 16.17 menit, tepat di tanggal 16 Juni hari Selasa sore ini terpantau Kota Surakarta cukup cerah. Dan kita informasikan pantauan arus lalu lintas dari barat, yaitu di Simpang Kleco. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah barat terpantau masih lancar landai dibanding 30 menit yang lalu. Kemudian di kawasan Jalan Slamet Riyadi dari Simpang Kerten sampai dengan Bundaran Gladak, arus lintas dari arah barat saat ini cukup ramai lancar. Kita menuju di batas Kota Klodran, untuk saat ini terpantau dari arah barat yang masuk Kota Surakarta cukup ramai lancar dan kendaraan didominasi kendaraan roda empat pribadi. Kemudian di Simpang Dawung, arus lintas saat ini dari Solo Baru yang masuk Kota Surakarta maupun dari Surakarta yang keluar mengarah ke Solo Baru terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan Simpang Pat Ngemplak, arus lintas saat ini yang menuju ke Masjid Syekh Yayet atau mengarah ke barat terpantau cukup ramai lancar. Kemudian di kawasan Simpang Panggung saat ini terpantau cukup ramai lancar dari arah barat maupun yang menuju ke Pasar Besar atau Pasar Gede juga terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan timur, yaitu di Simpang UNS, arus lintas saat ini dari timur yang menuju ke barat terpantau cukup ramai lancar. Maupun yang keluar Kota Surakarta juga terpantau ramai lancar. Dan kami menginformasikan pada hari ini nanti pukul 20.00 untuk di kawasan Mangkunegaran akan diadakan kirab pusaka memperingati Satu Suro, dan kemudian jam 23.30 Kasunanan Kota Surakarta juga melaksanakan kirab yang terbagi menjadi dua bagian. Demikian pantauan arus lintas Kota Surakarta, dan kami menginformasikan apabila ingin memantau secara live streaming pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta bisa membuka di kanal YouTube ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta, link lewat situ. Demikian pantauan arus lalu lintas sore hari ini.
3: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Arya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial. Cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi. Siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya. Seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Hari.
1: Hey.
0: Halo teman-teman. Selamat hari Selasa, pasti kamu hari ini tertawa bahagia kan?
1: Wey, itu nyanyian apa sih sebenarnya?
0: Itu sebenarnya
1: nyanyian
0: itu jingle pemanggil teman Pro 2.
1: Jingle pemanggil teman Pro 2.
0: Iya, pasti kan sore-sore gini nih, apalagi hari ini ya, ini hari spesial banget kan.
1: Spesial banget.
0: Aku yakin kamu pada nyantuy-nyantuy ngoser-ngoser ngopi sore.
1: Ngopi sore.
0: Ya, pada ngopi sore, pada nyemil-nyemil kan sore ini. Coba absen dulu lah
1: boleh,
0: bareng detik di sore ceria.
1: Coba absen dulu ya teman Pro 2 ya.
0: Mana nih suaranya ini pasukan-pasukan
1: agenda detik. Malam hari ini kayaknya bakal ramai banget sih jalanan kota Surakarta ya.
0: Oh, belum apa-apa udah kesono ya.
1: Iya.
0: Kenapa sih emangnya?
1: Nah, karena kan
0: kok gitu mau batuk saya.
1: Suro nanti kan seperti yang udah dibilang tadi sama rekan Arya ya tadi dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta, malam hari ini nanti jam 8 tadi ya, 20 waktu Indonesia Barat akan ada kirap ya.
0: Malam kirap ya.
1: Kirap nanti di sekitar Pura Mangkunegaran, kalau jam 23.30 WIB nanti Kasunanan Surakarta kirap juga.
0: Oke.
1: Ramai banget sih malam hari ini, nanti seru sih.
0: Iya, tapi Des, ntar dulu mau nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Apa namanya kalau kan berarti malam ini tuh malam satu suro. Malam ini berarti malam satu suronya. Katanya mitosnya enggak boleh keluar.
1: Berarti di rumah aja.
0: Jadi nanti kita enggak boleh keluar. Oh, gimana sih?
1: Gimana ya? Coba cek.
0: Coba ya.
1: Kita pengen mendalami ya. Mendalami.
0: Mendalami
1: enggak tuh. Gokil. Tapi enak sih nanti karena banyak agenda sambil nungguin teman Pro 2 ya. Mungkin spill kegiatan kamu di sore hari ini dong ya. Tapi kalau di RRI Surakarta sendiri ini walaupun libur tapi juga rame ya. Enggak yang sepi karena ada acara
0: juga
1: sih
0: ya.
1: Auditorium gitu ya.
0: Betul. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sekiranya pingin gitu ya ngadain acara atau punya acara, langsung aja join, langsung gabung,
1: booking.
0: Auditorium Sarsito Mangunkusumo di RRI Surakarta teman Pro 2. Dan ternyata nih ya teman Pro 2 ya, katanya kan aku nanya nih sama Mbah Google gitu kan, malam satu sore boleh keluar. Terus jawabannya dari AI Google itu katanya adalah secara budaya dan agama boleh. Jadi larangan keluar rumah saat malam satu suro itu hanya mitos yang berkembang di sebagian masyarakat Jawa dan gak punya dasar ajaran agama Islam maupun fakta ilmiah teman Pro 2.
1: Oke, jadi cuma mitos ya.
0: Betul.
1: Jadi emang boleh keluar.
0: Boleh,
1: kayak biasanya aja. Tahun lalu kan juga gitu.
0: Iya, tahun lalu habis jaga malam
1: tahun
0: ya.
1: Tahun lalu kita apa ya? Jaga malam kan?
0: Iya.
1: Tapi masih sempat nonton gak sih itu?
0: Sempat.
1: Masih bisa ya.
0: Kita
1: yang
0: sampai,
1: Kasunanan Surakarta
0: iya,
1: ya.
0: Yang kita sampai.
1: Sampai mana? Masih sampai apa nih?
0: Yang Baber sana itu loh.
1: Iya.
0: Kan di situ kan? Itu di mana? Nonongan.
1: Di situ. Heeh.
0: Situ kilat itu kan?
1: Iya.
0: Sekarang udah hafal ya.
1: Iya. Di situ.
0: Di situ kita nonton sampai situ. Nanti nontonnya di mana, Des?
1: Nanti bebas sih karena kita sore ceria ya. Nanti kita bakal nonton susuri jalan Surakarta aja.
0: Tapi ya. Makan dulu ya.
1: Iya, tapi makan dulu.
0: Karena pengalaman dulu kita sampai nggak bisa cari makan kan, karena padat banget, mana lapar lagi.
1: Oke, iya juga ya karena saking ramenya ya.
0: Iya,
1: macet ya di mana-mana ya. Oke.
0: Betul, but anyways teman Pro 2, karena sudah di sore ceria ini ya, jadi kita mau nemenin kamu sampai nanti jam 7 atau 8, pokoknya tungguin aja lah ya teman Pro 2.
1: Oke.
0: Mau bacain WhatsApp dulu yang udah gabung di sore ceria teman Pro 2.
1: Ada siapa aja? Tika, dari siapa nih?
0: Ada Kak Timothy yang kirim YouTube account, YouTube link. Thank you. Nanti kita tonton ya.
1: Ini kirim
0: ya.
1: YouTube short ya.
0: Oh, YouTube short.
1: Sekarang short. Nanti coba kita tonton dulu ya Timothy ya.
0: Karena,
1: thank you ya.
0: Iya, karena komputernya kan dibuat operasional, jadi nggak bisa buka.
1: Tak buka sekarang.
0: Jangan dong, jangan.
1: Oke.
0: Lanjut lagi. Ini siapa nih? Namanya?
1: Oke.
0: Oh, Julia.
1: Oh, PP-nya ganti ya? Foto profilnya.
0: Itu Angie.
1: Perasaan yang kemarin enggak ini. Kemarin foto profilnya siapa ya? Ganti ya. Dari Julia, sore ceria Pro 2, sore ceria juga ya, Julia ya. Boleh request lagunya Angie Carvalho yang Remuk dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengernya via RRI Digital. Oke, okay, thank you ya. Nanti aku puterin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Lanjut siapa lagi, Teka?
0: Dari Kak Ninda.
1: Oke.
0: Okay. Katanya, wait.
1: Wait.
0: Request
1: wait.
0: Lagu Romaria yang 24/7 ya.
1: Okay.
0: Oh, enggak, Deng. Ini salah.
1: Gimana?
0: Request lagu Selena Grace Sumpah Mati, Deng.
1: Oh, oke, okay, Deng. Oke. Okay.
0: Terus mau kasih info juga karena tanggal 28 Juni Medra bakalan ke Bandung bareng Rio konser I Love. Oh.
1: Oh, oke. Okay. Ini flyernya okay. juga dikirim ya.
0: Oh iya, thank you ya.
1: Thank you.
0: Ninda. Iya, udah kasih info.
1: Info-infonya. Luar biasa ya.
0: Oke okay deh, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya. Kamu masih bisa sharing curhat curcol. Kamu juga boleh kasih tahu lagi ngapain, lagi di mana aja teman Pro 2. Plus request lagu kamu, lagu kesukaan kamu di nomor WhatsApp kita di 081-327-8669. 66
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
3: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Yaudah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau

0: Lagunya gimana, Des?
1: Lagunya ngeri sih waktu itu sih.
0: Gimana?
1: Kayak, aku lupa. Ada yang request dulu. Ada yang request, tapi kayak
0: emang judulnya apa sih? Coba ini, aku search dulu
1: ada,
0: ya.
1: Ada lagunya.
0: Kita lagi ngomongin soundtrack. Maaf ya, Des. Sorry ya, Des. Aduh,
1: agak sakit sih, tapi ya udah aja ya. Oke.
0: Ini suka kepental tuh.
1: Kita ngomongin lagu soundtracknya Pengabdi Setan.
0: Soundtracknya
1: Pengabdi Setan. Oh tidak. Eh ada yang bernyanyi sepertinya ya.
0: Itu Mas Manggala.
1: Nah, ini.
0: Oh ini.
1: Kamu mau puterin kah?
0: coba. Masa
1: mau diputerin? Coba dari situ, ya? dari situ. Dari situ aja. Coba ya. Ya ini soundtracknya mengingatkan kita kepada pengabdi setan.
0: Yo,
1: ya teman-teman, ya semoga kamu lagi tidak sendirian.
0: Gak lah.
1: Ngeri juga. Eh dengerin radio sendiri di rumah lagunya pengabdi setan.
0: Kamu jangan gitu.
1: Coba
0: dong,
1: bayangin.
0: Yes.
1: Emang ngeri serius.
0: Coba ya.
1: Emang ngeri. Coba dikit aja ya, dikit. Loh tuh, udah ngeri kan?
0: Itu Mas Mangga. Udah belum sih, aku nggak kedengeran.
1: Jadi angkat dong, angkat.

0: Aduh, gak ngerti ya.
1: Ya udah lo janganlah, Des.
0: Coba ini. Soalnya ngeri sedap nih.
1: Iya sih.
0: Ya kan?
1: Karena dia mungkin sebenarnya enggak lagu horor, tapi dia musikalisasinya horor.
0: Iya, benar. Tuh. Ini judulnya Rahasia Dendam ya, dari
1: Mawarni Suwono. Betul.
0: Oke, baiklah. Sudah
1: oke
0: cukup
1: deh,
0: ya? Cukup. Oke, kita lanjut lagi
1: teman produ, daripada nanti teman produ kabur ya karena kita dengerin lagi.
0: Makanya.
1: Ini gitu kan. Jadi teman produ, ternyata karena tadi kita ngomongin pengabdi setan teman produ. Ternyata Joko Anwar itu udah mengisyaratkan kembalinya Batara dan Darminah di Pengabdi Setan 3 Origin.
0: Woi, kemarin kan habis 2, sekarang ke-3.
1: Ya, ini film dua-duanya pun laris banget ya teman produ ya.
0: Iya sih. Kamu nonton enggak sih? Aku nonton sih yang ke berapa
1: deh.
0: Ya? Lupa sih.
1: Aduh, aku lupa lah, Des. Iya, betul. Joko Anwar teman produ membagikan foto asmara Abigail dan juga Fahri Albar dengan caption Who are they? Where did they come from? Katanya. Wah, udah di spoiler ya berarti ya.
0: Okay.
1: Unggahan tersebut seolah mengkonfirmasi kembalinya Darminah dan Batara di Pengabdi Setan 3 Origin teman produ. Sekaligus memberi petunjuk bahwa kisah mereka bahwa kisah mereka akan mendapat porsi yang lebih besar di film ketiganya ini teman produ.
0: Okay.
1: Wow, comeback ya.
0: Benar. Nah, sebelumnya Joko Anwar ini juga sempat membagikan perkembangan naskah Pengabdi Setan 3 Origin yang telah memasuki draft ketiga ya.
1: Okay.
0: Tapi meski belum banyak detail yang diungkapkan, berbagai petunjuk yang di-share atau dibagikan ini mulai membuat penggemar berspekulasi soal arah cerita yang akan dibawa kali ini teman produ.
1: Wow.
0: Benar. Jadi Darminah dan Batara ini merupakan dua karakter misterius yang peran dan latar belakangnya ini belum banyak terungkap ya. Dan kembalinya mereka di Pengabdi Setan 3 Origin ini berpotensi menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini masih menggantung teman produ.
1: Gak sabar sih. Oh,
0: Batara dan Darminah ya.
1: Batara dan Darminah.
0: Iya teman produ.
1: Cantik ya kan, cuman kalau di film sih agak horor aja.
0: Tapi emang iya sih, ini kan emang konsepnya horor men.
1: Betul, iya namanya juga film horor ya Des ya.
0: Tapi kalau nontonnya di siang hari jadi gak horor ya.
1: Tetap horor sih.
0: Tetap horor ya.
1: Iya. Dulu tuh aku waktu kecil pernah sama teman-temanku nonton film horor di siang hari. Ya udah kita sama-sama takut juga.
0: Pasti di kamar kamu gelapin.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Iya. Jadi dan rumahnya rumahku kan sepi. Jadi kayak jadi horor banget ya vibesnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita cocok gak sih jadi pemain film horor Des?
0: Eh cocok sih kayaknya. Kita nggak horor aja udah horor.
1: Udah serem ya.
0: Iya udah serem.
1: Makanya. Serem banget.
0: Serem gitu.
1: Gitu ya teman produ ya, ternyata Pengabdi Setan bakalan di spoiler sama Joko Anwar sendiri kalau bakalan ada rilis yang ketiganya nih teman produ.
0: Dan Batara ya.
1: Betul. Tungguin aja teman produ ya, nanti siapa tahu udah dikasih lagi gitu kan spoilernya kalau bakal tayang atau mungkin lagi proses syuting, kita nggak ada yang tahu teman produ.
0: Yo, ya. Puterin lagi Rahasia Dendam ya.
1: Jangan dong, jangan. Moving on juga. Ke WhatsApp teman produ, ada Mute yang join di Detik, katanya hai Detik.
0: Hai.
1: Mau request lagu dong? Boleh.
0: Boleh.
1: Yang pertama Olivia Rodrigo Drop Dead dan yang kedua Backstreet Boys Shape of My Heart katanya.
0: Oke.
1: Okay. Tolong diputerin ya. Kebetulan aku baru pulang kerja buat penghilang penat. Makasih.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Widi, makasih juga.
0: Iya, buat kamu yang kerja di hari ini teman produ, selalu semangat ya dan lancar aja. Entah dari pagi, sore, siang, sampai malam mungkin pokoknya semangat aja. Nanti semoga lancar dan pulang membawa kebahagiaan gitu kan. Jangan membawa lelah aja ya.
1: Betul.
0: Dan tadi kata Mute, ini Mute tuh siapa dulu ya?
1: Itu siapa ya? Mutia kalau gak salah.
0: Mutia ya. Oke, buat penghilang penat, penghilang lelah ya lagunya Drop Dead buat kamu.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Oke, teman Pro 2, karena sudah jam 6 sore ya, Des.
1: Yeay, lanjut lagi.
0: Dan spesial hari ini teman Pro 2, sepertinya sih gak ada music live chat ya. Jadi kita bawa aja ke Batik dan kita bakalan ada topik menarik
1: okay,
0: nih teman Pro 2.
1: Kita topik aja ya nanti. Benar. Teman Pro 2 biar karena bisa ikut join juga.
0: Yes, betul
1: bareng
0: banget
1: kita di sini ya.
0: Dan seperti edisi malam ini ya, malam satu suro teman Pro 2.
1: Wow.
0: Jadi kita juga pingin tahu nih teman Pro 2 ya, kira-kira seputar mitos, kamu tuh pernah dapet gak sih mitos kayak mitos suro tadi teman Pro 2?
1: Mungkin atau mitos-mitos yang lain mungkin ya. Mitos apa ya? Apa sih
0: mungkin
1: yang
0: kalo mungkin kalau ngasih hadiah ke pasangan.
1: Oh, kalau jam ngasih bunga katanya bunga putus.
0: Oh iya.
1: Ngasih apa sih bunga?
0: Iya,
1: ya?
0: Terus kalau ngasih jam itu nanti waktunya

0: cepet habis.
1: Oh iya, ya, ngasih jam ke siapa?
0: Kayak waktunya singkat gitu, ke pasangan.
1: Ke pasangan, waktunya ya. Abis. Mm-mm. Oh gitu? Oke.
0: Terus foto booth gitu-gitulah teman perdua. Gitu. Tapi kira-kira ada gak sih mungkin mitos-mitos yang unik
1: mitos
0: atau yang
1: serem juga boleh
0: teman perdua. Iya boleh banget teman perdua.
1: Mitos-mitos serem apa ya? Kayak kalau nggak sengaja ngelindes kucing,
0: oh, iya.
1: Apalagi kucing hitam katanya,
0: bener.
1: Ya kan? Kalau kucing oyen gimana?
0: Itu jadi, jadi itu nanti jadi ini des apa namanya jadi, hiperaktif. Karena kan kucing oyen hiperaktif ya.
1: Nakal
0: tapi
1: ya,
0: emang katanya kalau nginjek kucing sih katanya mitos juga. Itu bad luck.
1: Iya benar. Ya kan? Soalnya aku dulu bukan aku sih sebenarnya temanku, tapi aku tuh bareng sama dia gitu loh.
0: Okay.
1: Beda motor. Mm-mm. Dia gak sengaja ngelindes kucing yang lagi nyebrang. Dan itu kebetulan apa kucing hitam.
0: Hah?
1: Bayangin.
0: Demi apa? Horor banget. Terus
1: dan
0: habis
1: karena
0: itu?
1: Kita teringat dengan mitos itu. Mm-hmm. Katanya nanti ya...
0: Bad luck tadi ya.
1: Ya bad luck dan we never know ya. Mm-hmm. Terus kita memutuskan untuk mengubur.
0: Mengubur.
1: Ya. Ya di saat itu malam, bayangin.
0: Oh malam.
1: Itu malam. Aduh. Malam kita... berkendara motor sendiri-sendiri gitu ya. Kita berempat deh kalau gak salah dan dua motor boncengan gitu ya. Nah temanku satunya yang naik motor satunya ya beda motor sama aku. Tiba-tiba ngelindes gitu.
0: Waduh.
1: Tapi emang kucingnya tiba-tiba nyebrang gitu loh. Dan langsung tergeletak di situ. Dan kita kan kaget ya langsung loh kucing hitam gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita nguburin di dekat situ tanah kosong gitulah. Malam-malam gitu kan. Ya udah kita menguburkan bersama-sama dan kita doakan.
0: Aduh,
1: serem. Ya kita berdoa ya. Di sana di ya setelah ngubur gitulah. Tapi ya kasihan gitu
0: takut
1: tapi
0: takut ya, takut juga kejadian.
1: Tapi kan enggak sengaja ya.
0: Iya.
1: Enggak sengaja.
0: Nah, kan kadang kucing tuh agaknya gimana ya namanya juga kucing ya.
1: Bener.
0: Kadang diterabas aja kalau ada kendaraan, kitanya ngeremen dadak gitu
1: dan
0: loh.
1: Dan katanya kucing juga punya nyawa 18 ya.
0: Kebanyakan dong 18 7. Dong udah kayak
1: 7
0: lapangan
1: nyawa.
0: Aja.
1: Kayaknya ya. 7 nyawa ya?
0: Iya.
1: Katanya iya kan. Ya, kalau dia tuh kan tingkahnya banyak gitu. Kadang ada video yang kucing itu jatuh dari lantai berapa loh. Kok enggak mati gitu kan.
0: Betul.
1: Masih hidup gitu kan. Kok keren banget gitu.
0: Iya sih, benar sih. Nah,
1: terus kata mitos juga ngelangkahin apa ya namanya? Mohon maaf ya, orang meninggal terus dilangkahin atau dilompatin.
0: Oh, kuburannya dilangkahin.
1: Oh, kuburannya ya, dilangkahin kucing ya? Atau apa tuh?
0: Oh iya.
1: Itu kucing kan? Terus katanya bisa hidup lagi. Itu aku enggak tahu juga ya. We never know ya teman perdua. Itu
0: ya,
1: mitos sih.
0: Ya itulah contoh-contoh mitosnya ya teman perdua ya.
1: Bagi teman perdua yang ngerti mitos-mitos kayak gitu yang agak serem ya sih sebenarnya ya.
0: Bener sih. Tapi boleh kasih tahu teman perdua ya tadi contoh-contoh mitos sudah dikasih sama Desva ya.
1: Yoi.
0: Kamu boleh sambil spill di berarti kali ini dan mau bacain WhatsApp dulu dari Dimas Raditya.
1: Gimana tuh?
0: Halo selamat sore Tika dan Desva.
1: Selamat sore Dimas.
0: Apa kabar? Baik luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa ya.
0: Sudah kenyang ya Des ya?
1: Alhamdulillah ya bagi teman produ yang sedang menyantap makan malam.
0: Selamat makan malam ya. Karena tadi tuh kan aku makan jam 12 pas sih aku makan.
1: Okay. Itu sarapan ya?
0: Itu sarapan.
1: Okay.
0: Terus kok tiba-tiba udah lapar lagi gitu.
1: Iya cepet tau lapar.
0: Enggak lah, ya enggak cepet lah itu lama.
1: Emang
0: 12
1: ya?
0: Ke 6 loh.
1: Cepet.
0: Hah? Lama lah.
1: Cepet
0: lah. Ya emang harusnya makanya jam segitu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Oke, baiklah.
0: Oke, katanya request lagu Sheila on Seven, Sederhana dan Isyana Saraswati, Sikap Duniawi.
1: Apa sederhana? Wow, pas banget. Oke.
0: Oke, di play ya.
1: Oke.
0: Semangat bertugas, salam sehat, senyum dan tangguh buat Despa dan Atika. Salam juga buat sahabat KPSI, Bunda Fitri, Hendra, Gali, Febra dan Joshua. Dan penghuni grup Smusa Krista, kelas A tahun 99. Moga makin kompak aja.
1: Amin, thank you ya Dimas ya. Terus.
0: Don't forget to selalu aktif, berpikir positif, kreatif dan optimis.
1: Okay.
0: Salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang. Terima kasih, God bless you.
1: God bless you tuh, Dimas Radityo di Mojo Songo ya.
0: Nanti lagi diputerin ya.
1: Ya, oh.
0: Terus ada Kak Ika tadi kepencet telepon katanya.
1: Kepencet.
0: Gak apa-apa, kangen gak sih Kak Ika? Kangen sih sama Kak Ika.
1: Dulu
0: kan
1: udah
0: sering
1: lama ya.
0: Muncul ya di Jaga Malam ya sama Detik ya. Hai Kak Ika, boleh kali respon-respon topik Detik sore ini ya. Sambil nungguin kamu lagi apa gitu.
1: Oke,
0: teman Pro 2 karena udah jam segini, kita langsung aja ya teman Pro 2 ya moving ke segmen selanjutnya di Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
2: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: apa ya teman Pro 2, mitos dari kamu teman Pro 2.
1: Lanjutin kita lagi mitos-mitos.
0: Baca ya mitos-mitos dari teman Pro 2 ya teman Pro 2.
1: Yo.
0: Ada dari Kateo.
1: Jadi katanya gimana
0: tuh? Oh tadi kan aku tanya, malam satu suruh nih teman Pro 2 pada nonton kirap gak sih nanti malam? Okay. Ternyata kata Kateo Yudhistira katanya gak nonton kirap deh.
1: Oh oke, okay. Mungkin karena di Magelang ya Teo ya.
0: Oke, tapi gak apa-apa.
1: It's okay.
0: Nikmatin aja, nanti pasti banyak kok konten-konten kirap.
1: Kirap ya. Gitu kan.
0: Siapa tau mau nonton juga gitu.
1: Tapi
0: kan.
1: Kamu mau, kalau ngomongin kirap mau nonton gak sih Tik nanti?
0: Kalau diajak mau-mau aja.
1: Oh gitu. Iya. Siapa yang ngajak Tik?
0: Gak tahu. Oh, yang mau ngajak aja maksudnya.
1: Oh tuh ya teman Pro 2, bagi kamu yang mau ngajak Tika untuk nonton kirap nanti bisa hubungi kemana?
0: Di 081. Itu mah nomor WhatsApp Pro 2.
1: Oke.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Lanjut lagi ya.
0: Lanjut lagi dari Kak Tin katanya. Oh nih teman Pro 2.
1: Okay.
0: Mitos dari Kak Tin. Kau suka si backsound yang itu loh Des.
1: Ya langsung dari situ aja dong.
0: Gimana caranya kan ini lagi baca.
1: Kasih backsound di sini. Aku kan juga. Ya, oke okay, lanjut dulu.
0: Dulu waktu balita sampai SMP aku selalu lihat Kak karena rumah nenek di Kedung Lumbu. Jadi nginep rumah nenek. Sekarang setelah nikah 17 tahun aku malah enggak pernah lihat karena udah capek jadi ibu pekerja plus ibu rumah tangga. Oh. Okay. Jadi waktu balita sampai SMP, aku selalu lihat. Lihat apa nih kira-kira?
1: Lihat kebunku.
0: Penuh dengan bunga.
1: Lihat apa nih?
0: Lihat apa nih Kak Tin maksudnya? Lihat yang serem-serem kah? Atau lihat apa? Sesuatu apa gitu kan?
1: Yeah.
0: Emang semakin gede kayaknya kita emang kadang kurang peka juga sih teman Pro 2 sama hal-hal begitu ya. Cuman kalau siapa tahu ada juga teman Pro 2 yang beberapa kali berjumpa, ya kan? Gimana sih gitu cerita kali.
1: Tapi ini ya lihat-lihat ini ya sesuatu yang apa ya dalam tanda kutip
0: horor.
1: Oke, okay, tak terlihat.
0: Tak terlihat, tak kasat mata.
1: Tak kasat mata, tapi bisa lihat.
0: Tapi tak kasat mata maksudnya.
1: Tak kasat mata tapi bisa lihat.
0: Iya.
1: Oke, okay. Mungkin sosok itu, sosok lagi. Kak jadi ngeri ya, ini kan sore ceria ya.
0: Harusnya ceria dong bro.
1: Ini ceria kenapa jadi ngeri ya, tapi gak apa-apa teman Bro 2 ya.
0: Itu tadi dari Kak Tin teman Bro 2, belum tahu sih ya kira-kira melihat apa. Boleh Kak Tin kasih tahu ya. Lanjut kalau dari Kak Alwi, aku jujur gak bisa denger ya Des, jadi gimana ya?
1: Ini agak ngeri ya, jadi agak ngeri ya.
0: Jadi agak serem ya.
1: Kamu gak bisa dengerin?
0: Enggak.
1: Eh serius nih?
0: Gak bisa.
1: Ini yang tadi kan tak kasat mata. Ini tak apa nih?
0: Tak ada yang abadi.
1: Kalau
0: dari Kak Alwi teman Pro 2 katanya assalamualaikum Kak Detik. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau di kampung aku sepi gak ada acara. Paling biasa paling biasa di setiap musola atau masjid baca doa akhir tahun dan awal tahun. Oh oke okay. Malam satu suara itu sebenarnya tahun baru Islam, tanggal 1 bulan Muharram, betul. Kalau mitos yang pernah aku dengar itu katanya jangan keluar larut malam karena malam satu suara pestanya para hantu. Aduh, gimana ya teman Pro 2 ya?
1: Jadi
0: katanya,
1: dingin nih.
0: Emang rasanya dingin.
1: Jadi merinding ini jadi.
0: Katanya kalau enggak salah mitosnya begitu, mohon dikoreksi bila ada salah.
1: Yes,
0: oke. Okay. Jangan keluar larut malam karena malam satu suro pestanya para hantu.
1: Oke. Okay,
0: wow.
1: Aduh,
0: horor ya, beneran horor lagi kalau kayak gini.
1: Oke, oke, oke. Iya.
0: Sama mau request lagu katanya Des.
1: Lagu
0: request
1: apa?
0: Lagu Killing Me Inside biarlah. Terima kasih Kak Deti.
1: Biarlah Killing
0: sama-sama.
1: Me Inside.
0: Sama-sama. Ya. Makasih okay. Juga udah cerita-cerita ya Kak Alwi ya.
1: Mungkin ada cerita yang lain boleh ya teman Pro 2 ya.
0: Boleh.
1: Nanti kita bacakan sampai jam 8 malam.
0: Betul.
1: Jadi santuy aja ya.
0: Benar banget.
1: Masih lama.
0: Iya, satu lagi deh ya teman Pro 2 ya. Nanti kita yang lainnya kita baca-baca lagi ya.
1: Iya.
0: Dari Kak Timothy katanya kirim-kirim akun YouTube link YouTube.
1: Oh, link YouTube.
0: Mungkin mau request lagu yang mana Kak Timothy nanti biar diputerin sama Des Pak Fitranda.
1: Oh, ya. Boleh.
0: Siapin ya Des nanti kalau siapapun yang request ya Des.
1: Iya, nanti aku puterin. Tadi Alwi request Killing Me Inside ya. Nanti aku cari dulu ya.
0: Yes, benar banget. Oke, masih kita tungguin teman Pro 2. Sampai nanti, tenang, kita masih sampai malam nanti teman Pro 2 ya. Jadi kamu masih boleh sharing, boleh juga kasih tahu kira-kira mitos apa yang pernah kamu dengar selama hidup kamu teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Oke, 92. Aduh. Wah, berasa udah lama gak jumpa ya teman Prodo ya. Karena tadi, wah, kita masih membahas soal mitos nih. Kita lanjut lagi ya teman Prodo ya. Masih membahas soal mitos sampai nanti jam 8 malam.
1: Wow.
0: Wah, seru banget ya.
1: Banget.
0: Kita banyak bisa apa ya ngobrol sama teman Prodo lah. Jarang-jarang ya kita dapat momen kayak gini gitu kan. Oke, kita masih lanjut lagi. Tadi ada RBM Family.
1: Oke.
0: Ini juga ngirim video, Tik.
1: Kirim apa tuh?
0: Kirim video tapi aku belum buka. Aku buka enggak ya?
1: Boleh.
0: Buka doang. Enggak jadi.
1: Nanti kita buka kali ya videonya.
0: Okay.
1: Kita download dulu videonya.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau ngomongin soal tadi ya, tadi kita juga sempat tanya ya kalau di Malam Suro ini teman Pro 2 pada nonton kirap atau enggak ya. Dan RBM Family katanya aku selalu di rumah, enggak kemana-mana. Jadi selalu di rumah aja. Ini emang rumahan banget ya.
1: Anak rumahan ya.
0: Iya. Tapi katanya aku seorang ibu, dari kecil sering lihat yang aneh-aneh. Ini ngomongin soal mitos ya, udah masuk ke mitos. Sering lihat yang aneh-aneh. Salah satunya lihat orang besar jalan di atas genteng. Terus waktu saya pindah dari Jogja ke Solo, baru punya anak satu, aku juga pernah lihat kepala lebih dari satu di atas pintu kamarku.
1: Wah, horor ya.
0: Aduh.
1: Seram banget, Kak RBM Family.
0: Oke, kita masuk ke sesi horor lagi.
1: Serem ya jadinya ya.
0: Oke, tadi melanjutkan ya. Katanya pernah melihat kepala yang lebih dari satu di atas pintu kamarku. Ih, bayangin serem banget gak sih? Membro dua kepala, tapi kelapa lagi. Kepala apa nih? Kalau boleh tahu RBM Family ya.
1: Keras kepala
0: itu ya. Terus, tapi setelah suami melarang jangan bikin tumpeng, sekarang
1: gimana sih dia?
0: Sudah jarang melihat yang aneh-aneh.
1: Kenapa sih Des? Nino?
0: Hah?
1: Oh, ini gimana sih kamu?
0: Oh, okay.
1: Itu dibaca dong.
0: Oke, nggak apa-apa. Kayaknya terlanjur ya. Oh, ini
1: aku
0: katanya kepala
1: stop.
0: Orang. Kepala orang.
1: Iya.
0: Abis kamu gini-gini narik
1: iya,
0: aku.
1: Iya,
0: aku
1: kan,
0: bingung ya.
1: Gitu,
0: aku,
1: gitu.
0: Aku kira ada yang apa sesuatu ya. Oke. Kepala orang
1: kepala
0: ternyata.
1: Kepala orang. Aduh, serem ya. Soalnya kayak di atas apa tadi, pintu?
0: Kamar.
1: Di atas kamar
0: itu gimana berarti ya?
1: Itu di bagian mananya tuh, Kak RBM Family? Apakah di langit-langit kamar gitu, apa di atas lemari, apa di atas meja, apa di mana? Aduh, serem banget sih.
0: Tapi menarik ya ini ceritanya ya. Oke, tapi untungnya sekarang udah gak pernah melihat hal-hal yang aneh ya.
1: Udah aman kan, Kak RBM Family? Semoga aman ya.
0: Iya, benar-benar. Oke, baiklah. Semoga teman Pro 2 juga dijauhkan dari hal-hal yang aneh ya.
1: Iya,
0: jangan sampai yang ngeri-ngeri gitu.
1: Iya, yang bikin kurang nyaman lah ya teman Pro 2.
0: Kurang nyaman dan kurang ajar ya.
1: Benar-benar itu juga jangan sampai gitu.
0: Iya, iya.
1: Kamarnya dari triplek, jadi nggak sampai atap.
0: Nggak sampai atap. Jadi maksudnya kepalanya itu nongol gitu.
1: Iya, tuh nempel gitu ya mungkin ya.
0: Ketempelan.
1: Nggak, beda.
0: Oh, beda ya.
1: Beda.
0: Oke. Baiklah, ini coba aku pengen lihat videonya dulu ya. Ini katanya Audi selalu
1: tapi,
0: dengerin Pro 2.
1: Iya, bukan yang horor ya teman-teman.
0: Bukan horor ini, enggak ya. Oh,
1: ya,
0: ini anaknya ke RBM Family ya. Oh, namanya family-nya tuh RBM.
1: Iya.
0: Kepanjangannya apa nih RBM ya? Oh, Audi adalah anaknya. Okay.
1: Lucu banget.
0: Halo,
1: itu
0: Audi.
1: Sambil ngedance.
0: Iya, sambil ngedance ya. Mana ngedance-nya tuh yang waktu tadi back sound-nya
1: ngeri lagi. Enggak nyambung dong kalau itu. Mungkin nanti pas lagu apa ya? Cat's Eye mungkin.
0: Cat's Eye atau apa nih?
1: Apa ya? Nanti kita dengerin lah ya.
0: Benar. Oh, oke. Okay.
1: Lucu banget.
0: Halo, Tumas. Audi. Salam kenal ya.
1: Salam ya, Audi. Pintar.
0: Mungkin Audi pengen diputerin lagu apa boleh juga ya. Nanti request aja sama kita. Langsung kita puterin santai aja. Oke, okay, thank you ya RBM Family. Kita lanjut lagi ke Ikidias Tik. Gimana Ikidias?
1: Ada Kak Ikidias. Thank you ya Kak RBM. Thank you juga Audi udah selalu dengerin Pro 2 ya.
0: Iya,
1: oi. Dari Kak Ikidias katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeay, shalom. Salam kebajikan Om Santi Santi Om. Wih, lengkap ya Kak Iki ya. Selamat malam Batik sampai typo lagi. Selamat malam Batik Detik. Malam Kak Iki. Iki Dias di Kupang boleh request lagu Venga Boys judulnya Shalalala. Boleh dong.
0: Oke,
1: boleh. Boleh banget. Kembali ke topik Batik, kalau Iki ditanya mitos apa yang pernah Iki dengar dari dulu sampai sekarang itu enggak lain enggak bukan. Banyak nih, ada 5 okay. mitos. Yang pertama, jangan potong kuku tengah malam, nanti
0: tidak.
1: Ambil bekas guntingannya ditaruh sambung di kukunya.
0: Memang iya.
1: Serem banget.
0: Ambil bekas kuku yang telah digunting, taruh di sambung.
1: Serem.
0: Sambung kuku. Oke.
1: Yang kedua nih ya teman Pro 2, anak gadis jangan duduk di depan pintu jodohnya jauh. Iya sih, ini sering dengar juga sih. Jangan duduk depan pintu ya. Pamali kata orang mah ya. Terus jangan makan buah nanas muda untuk orang hamil karena nanti kagugur.
0: Itu apakah mitos teman Pro 2? Sering dengar juga sih.
1: Oh ya?
0: Iya. Yeah.
1: Di mana denger ya, Des?
0: Kata orang.
1: Oh, kata orang.
0: Iya, benar.
1: Iya. Kok aku jujur belum pernah denger sih kalau ini. Belum pernah denger.
0: Emang serius? Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Ini mainnya kurang jauh kali ya, Tik.
1: Karena kan nanas mentah,
0: nanas muda ini.
1: Nanas muda yang enggak bisa dimakan enggak sih?
0: Enggak tahu, aku belum pernah sih.
1: Kayak nanas biasa aja asem.
0: Bedain nanas muda sama nanas mateng gimana ya?
1: Nanas muda masih hijau gak sih?
0: Oh iya.
1: Nanas yang mateng gitu, udah oranye itu.
0: Ya pisang gak? Itu, pisang hijau. Nanas emang hijau ya?
1: Kan gak cuma pisang aja.
0: Oke.
1: Terus katanya dilarang sapu di malam hari karena berkatnya nanti pasti jauh.
0: Dilarang nyapu ya? Oh,
1: nyapu malam.
0: Tapi kalau nyapu malam hari juga ngeri gak sih?
1: Iya sih, ada... apalagi ke depan halaman gitu loh.
0: Yang srek gitu.
1: Iya, katanya, sering banget.
0: Katanya kalau ada yang nyapu di malam hari, katanya nih ya, itu miss itu ya yang lagi kan rambutnya panjang.
1: Yes, katanya.
0: Takut.
1: Lulis, jangan diperpanjang lah, Des. Serem tahu. Ini kalau ada
0: rambut udah panjang, enggak diperpanjang lagi.
1: Terserah deh, Des.
0: Oke, lanjut lagi dari Iki.
1: Terus yang terakhir nih ya, katanya jangan makan buah semangka banyak-banyak karena nanti ketelan bijinya bisa tumbuh buah semangka di perut.
0: Iya, katanya gitu. Katanya kalau biji biji apapun sih, kalau yang aku dengar ya biji buah apapun jangan sampai ketelan karena bisa tumbuh.
1: Bisa jadi pohon. Tapi dulu aku pernah sih waktu kecil kepikiran kayak gitu kayak makan semangka takut gitu kalau bijinya ketelan nanti tumbuh semangka di dalam tubuh kita.
0: Bener, gimana? Katanya gitu. Kurma pun juga.
1: Oh iya.
0: Biji kurma.
1: Agaknya pohon kurma.
0: Iya kan, makanya bukan kurma di perut gimana?
1: Serem juga ya.
0: Okay.
1: Tapi ya enggak juga sih.
0: Enggak ya.
1: Okay. Beberapa mitos terbukti tidak, tapi selebihnya aku kurang tahu sih. Tapi serem-serem loh mitosnya dari Kak Iki.
0: Iya.
1: Kayak tadi, iya gak sih?

0: 100.
1: Kebanyakan. Kalau 100 dibaca semua waktu sejam gak cukup. Okay, dan ke detik my love penyiar favorit Pro 2 Solo The Best With
0: You. Thank you juga.
1: Ya.
0: Luar biasa.
1: Yo, ada lagi satu lagi apa lagu dulu, Des?
0: Hah? Satu lagi atau lagu dulu kali ya. Okay, teman Bro ini udah cukup lama tadi kayaknya.
1: Betul.
0: Ya. Aduh, enggak berasa gitu ya kalau komunikasi sama teman Bro 2 tuh. Wow, udah setengah jam tadi kayaknya. Wow. Yaudah, tadi ada yang request lagu enggak nih? Mungkin tadi, ada yang request lagu boleh teman Bro 2 ya.
1: Kak Iki dia tadi. Venga Boys Shalala.
0: Shalala. Shalala. Oke, okay, wait. Aku coba cari dulu ya.
1: Yoi.
0: Kayaknya ada deh.
1: Dicari dulu itu, Kak Iki. Ada Kak Iki kan lumayan sering ya.
0: Itu
1: dia. Oke. Okay. Ini sembari kita puterin Shalalala, Audi juga biar bisa joget-joget lagi ya Des ya di rumah ya. Boleh langsung aja teman Pro 2, kamu masih boleh sharing bareng detik sampai nanti jam 8 malam. Langsung WhatsApp kita di 081 327 8669. Anak.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saya estu. Nanti sore saya janji pasti

0: bayar.
1: Bapak ibu ini kenapa toh kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang, nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
2: Takutnya nanti bapak ini marah-marah. Terus
1: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
1: Kecuali petinju.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo

0: Lanjut lagi teman Pro 2.
1: Yes. Aduh. Tidak,
0: agak ada
1: tidak.
0: Suara ya.
1: Maksudnya gimana agak ada suara?
0: Ininya tadi mixer. Suara kok serak gitu.
1: Oh, enggak, aku kira mixer ini suaranya ngung gitu, ngung gitu.
0: Iya kan. Sih emang sih tapi.
1: Iya kan? Ini sensitif soalnya yang sininya
0: yes,
1: kayaknya
0: betul.
1: Ya. Oke, tapi kita lanjut lagi teman Pro 2 masih yes. Ngomongin soal suro, malam satu suro dan mitos-mitos yang ada di Indonesia. Apa aja teman Pro 2? Boleh ya?
0: Nih,
1: lanjut
0: dari
1: lagi
0: Aurel.
1: Dari Aurel Aurora. Ini katanya Aurel, suro itu identik dengan ini juga menyeramkan.
0: Kenapa?
1: Suro identik dengan maling berkeliaran katanya.
0: Kok bisa?
1: Gitu. Emang iya, Kak Aurel. Emang iya ya?
0: Karena mungkin orang ramai-ramai.
1: Kenapa nih? Kayak aku baru dengar sih kalau ini. Mungkin apakah? Tapi kayaknya nggak harus malam suro juga ya. Biasanya mungkin ada maling-maling yang namanya maling ya teman Pro 2, kita tidak bisa memprediksi dan memperkirakan maling ini ada di mana aja dan
0: betul.
1: Kapan beraksinya ya. Yang penting kita selalu antisipasi dan selalu berhati-hati ya, baik di rumah sendiri atau dimanapun berada teman Pro 2 ya.
0: Yes, benar
1: gitu.
0: Banget.
1: Pokoknya antisipasi aja, hati-hati ya.
0: Hati-hati, stay safe ya, barangnya dijaga teman Pro 2 pokoknya.
1: Betul sekali.
0: Lanjut okay, dari
1: thank you ya.
0: Thank you Kak Aurel.
1: Lanjut dari siapa lagi?
0: Dari Kak Dita Sari katanya pengen tapi gak ada yang ngajakin.
1: Pengen ikut suro. Ikut suro lagi. Gak ada yang ngajakin.
0: Nanti dateng Kak Dita, kan ramai banget tuh nanti ya.
1: Ini kayaknya udah persiapan ya, terpantau persiapan di Pura Mangkunegaran ya. Nanti katanya jam 8
0: wow.
1: Malam ya, 20 waktu Indonesia Barat nanti akan dilakukannya kirap ya.
0: Seru banget.
1: Biasanya muter.
0: Iya betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Ya semoga nanti ada yang temennya Kak Dita ya.
0: Ajakin aja Kak Dita.
1: Langsung
0: yang
1: aja.
0: Diajak, gak usah nunggu diajak gitu. Langsung ajakin aja gitu kan, apalagi sosok itu
1: lagi.
0: Kan udah
1: sosok
0: selesai ya shiftnya ya.
1: Oh iya juga ya. Tapi
0: jadi ajakin
1: ya,
0: aja.
1: Bisa lah harusnya ya.
0: Bisa harusnya lah. Lanjut lagi dari Kak April katanya gak nonton aku Bride soalnya aku pulang ke Magetan.
1: Oh tidak apa-apa April, mungkin ya lebih penting pulang balik kampung ya, ketemu dengan orang tua, kumpul
0: dan karena
1: keluarga.
0: Libur juga ya.
1: Dan ini libur juga mungkin waktunya untuk pulkam.
0: Yes benar. Gak apa-apa Kak April, it's okay.
1: It's okay.
0: Dari ke Ahmad Dwi katanya sebenarnya pengen nonton dan sekalian ke Solo ya kan, jalan-jalan setelah ujian. Seru.
1: Uy.
0: Terus? Iya sih, ini lagi musim ujian ya teman Pro 2. Karena bentar lagi tuh kelulusan, kenaikan kelas, semesteran.
1: Kemarin yang SMP itu udah classmate ya kemarin ya. Udah liburan kali ya.
0: Betul.
1: Mungkin ya. Dan mungkin ada yang baru nanti ujian dan lain sebagainya ya. Semangat lah teman Pro 2.
0: Oke, okay. Kata Kak Ahmad Dwi juga, katanya perkara mitos ya. Dulu pernah dengar tuh kita gak boleh nunjuk kuburan dan sampai sekarang tuh aku belum tahu apa arti dari
1: bener,
0: semua itu.
1: Iya lagi.
0: Iya, dan aku selalu gak pernah mau juga nunjuk. Kayak aku mungkin kalau gini doang.
1: Gimana tuh?
0: Kalau gak nunjuk. Gitu.
1: Kenapa? Boleh gak sih coba cek?
0: Tapi dulu, tapi ada lanjutannya tahu kalau Ahmad Dwi. Jadi dulu kalau katanya ya mitosnya kalau kita gak sengaja nunjuk kuburan itu digigit.
1: Langsung
0: jarinya
1: kita digigit.
0: Iya.
1: Tapi kan enggak sengaja kita mungkin
0: berapa kali
1: enggak,
0: gitu.
1: Kalau misalkan kita enggak ngeh, kita kan enggak sengaja, enggak ngeh kalau kita ternyata tadi nunjuk gitu. Kan kita enggak tahu.
0: Iya kan kalau enggak kelihatan ya enggak apa-apa kan enggak kelihatan ada kuburan atau enggak.
1: Iya juga
0: gitu
1: ya.
0: Kan? Tapi kalau misalnya kayak secara sadar terus nunjuk gitu kayak situ gitu kayak itu katanya digigit sampai 7 kali atau berapa kali gitu.
1: Gimana ya? Mitos ya? Mitos nunjuk kuburan. Oke, coba kita cek ya. Kita tanya Mbah Google aja. Andalan kita ya, mitos menunjuk kuburan. Nah, mitos menunjuk kuburan dengan jari ini akan membawa sial atau kesialan. Menunjukkan jari ke arah kuburan dianggap tidak sopan dan bisa mendatangkan malapetaka bagi orang yang melakukannya.
0: Waduh.
1: Dan mitos ini mungkin berasal dari keyakinan bahwa kuburan itu adalah tempat yang keramat dan tempat istirahat bagi arwah yang telah meninggal yang harus dihormati, dan menunjuknya dengan jari ini dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat terhadap yang sudah meninggal. Jadi itu ya teman-teman
0: penjelasannya
1: ya.
0: Mungkin ya.
1: Itu
0: tapi,
1: karena dianggap tidak sopan dan bisa mendatangkan malapetaka.
0: Oke, ya sih. Mungkin secara gak sadar kayak nunjuk-nunjuk tuh kan kurang baik ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin
1: iya,
0: bisa
1: iya juga.
0: Ya.
1: Coba kamu tak tunjuk-nunjuk. Kamu terima gak?
0: Gak apa-apa sih kalau ditunjuk jadi ketua gitu kan.
1: Iya, oke.
0: Gitu, tapi okay. Bener sih, aku juga pernah ngalamin itu ya, nunjuk-menunjuk kuburan itu gak boleh, aku juga.
1: Bener.
0: Dan sampai detik ini aku gak pernah nunjuk kuburan, iya karena sih. Takut.
1: Karena iya, kita udah dari kecil tuh kayak, oh ada isu atau mitos-mitos itu gitu,
0: iya.
1: Jadi sampai sekarang pun terbawa, kita gak pernah nunjuk kuburan ya teman-teman.
0: Bener.
1: Ya karena tidak dianggap sopan tadi gitu. Sebaiknya gak usah nunjuk-nunjuk gitu kan. Ya oke.
0: Betul.
1: Thank you ya.
0: Thank you Kak Ahmad Dwi.
1: Ya.
0: Lanjut lagi dari Kak Timothy katanya.
1: Oh.
0: Selamat malam Mas Mbak penyiar.
1: Malam dong.
0: Malam satu suro adanya kata gini, saya tanya lagi takut karena dolar naik cenah. Ya. Kalau ini sih.
1: Malah ngelawak.
0: Iya, benar ya.
1: Oke. Enggak, ya itu benar juga ya. Oke, di satu sisi memang dolar naik.
0: Iya, betul teman Pro 2.
1: Terus
0: katanya penjahat malam satu suro enggak akan malam satu suro. Itu katanya lebarannya para demit.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Serem banget.
1: Oke. Terus ini juga kirimin link YouTube-nya film horor ya. Ada film horor
0: Susana
1: Malam Satu Suro. Buat kamu yang pengen nonton silahkan nonton Malam Satu Suro kalau enggak takut.
0: Yes. Ya. Benar-benar agak horor-horor ya malam ini jadinya kebawaannya teman Pro 2. Tapi thank you
1: mistis.
0: Info ya.
1: Yeah.
0: Thank you infonya Kak Timothy ya.
1: Yo.
0: Lanjut lagi dari Kak Upik nih terakhir teman Pro 2 katanya enggak nonton Malam Satu Suro. Enggak nonton kirap
1: okay.
0: Karena ngerjain skripsi.
1: Lebih ngeri. Jadi
0: jujur janggal.
1: Ngerjain yes, skripsi sih. Aja. Benar.
0: Kata aku sih emang mending ngerjain biar cepat lulus ya Kak Upik karena daripada stres berlarut-larut ya kan. Mending kerjain aja. Bener. Setuju.
1: Bener. Semangat ya Upik yang lancar-lancar ya. Tiap hari yang penting
0: ada progres
1: aja katanya sih gitu.
0: Bukan
1: kataku ya.
0: Sebagai kita alumni ya ilah udah bisa
1: disebut. Ya ilah.
0: Bukan kalau
1: mana Kak Upik ini skripsi S2 lagi.
0: Iya lagi udah kita sosokan begitu ternyata skripsinya S2 gitu kan.
1: Aduh.
0: Tapi ya sebagai perjuang skripsi juga apalagi aku baru kelar ya. Kalau di sekolah kan udah semisuda. Kalau aku baru mau yudisium itu kayak ngerti banget sih pressure-nya skripsian tuh kayak gimana kayak
1: seru sih.
0: Bener-bener kayak seru. Gitu loh. Ini salah satu beban hidup sih menurut aku kemarin tuh skripsi.
1: Tapi kan udah berkurang beban hidupnya.
0: Iya, rasanya udah beban satu ton sudah menghilang. Semoga kamu segera juga kalau pik ya. Atau mungkin ini skripsi S2, aduh pokoknya good luck deh buat nanti sampai wisuda, sampai lulus pokoknya ya.
1: Yoi,
0: dan teman Pro 2 abis ini kita mau kasih info sedikit mengenai Malam Satu Suro di Surakarta seperti apa teman Pro 2. Jadi kamu stay tune terus bareng Detik di Batik
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda teman Pro 2.
2: Selama ini

0: dulu kali ya.
1: Uang pas aja ada nggak, Mas?
2: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
1: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
2: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
2: Makasih ya, Mas.
3: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Produa, lanjut lagi. Masih di sore ceria ya. Kita masih membahas sesuatu yang menyenangkan dan agak mengerikan sih sebenarnya ya. Tadi mitos-mitos yang udah diceritain sama teman-teman. Teman Produa di sini tadi banyak ya mitos-mitos ya. Karena tadi awalnya kita membahas terkait mitos malam satu suro.
2: Bener gitu banget kan. Dan karena hari ini malam satu suro teman Produa, dan bakalan ada kirap ya di Surakarta ini teman Produa, kita bahas sedikit kali ya, kira-kira kalau kirap satu suro itu ada aturan busana apa sih di sana, terkhusus untuk pria ya teman Produa ya. Nah, kirap satu suro di Pura Mangkunegaran ini teman Produa menjadi tradisi budaya yang syarat nilai spiritual dan penghormatan leluhur. Bahkan peserta pria yang mengikuti prosesi diwajibkan mematuhi ketentuan busana adat sesuai pakem Mangkunegaran yang berlaku teman Produa. Penampilan peserta itu gak cuman mencerminkan kerapian aja, tapi juga menunjukkan penghormatan terhadap nilai budaya Jawa setempat. Karena itu, panitia tuh menetapkan sejumlah peraturan teman Produa. Aturan berpakaian yang harus dipatuhi selama rangkaian kirap berlangsung.
1: Oke, yang pertama, peserta pria ini diwajibkan untuk mengenakan belangkon gaya Mangkunegaran dengan ciri khas simpul pita pada bagian belakangnya ya. Dan belangkon itu tidak boleh dihiasi prada maupun bros, agar tetap sederhana sesuai ketentuan panitia teman Produa. Terus ada pria tuh wajib memakai beskap. Nah, ini udah gak asing lagi sih sebenarnya. Kalau ada belangkon, beskap ya itu jadi satu perpaduan gitu ya. Jadi satu paket, beskap hitam polos ya. Dan selain belangkon, peserta harus memakai beskap kerowok hitam polos dengan kancing berwarna hitam tanpa hiasan tambahan teman Produa. Selain beskap, ada apa lagi Tika?
2: Ada, jadi teman Produa ya, yang selain tadi beskap dan apa tadi di pertama belangkon ya. Yang ketiga itu pakai keris berwarangka gayaman teman Produa.
1: Gimana tuh?
2: Sebagai pelengkap busana adat, peserta juga diwajibkan mengenakan keris berwarangka gayaman sesuai tata cara tradisional teman Produa. Jadi keris ini diselipkan di bagian belakang tubuh mengikuti aturan berpakaian adat yang berlaku di Surakarta juga pastinya.
1: Terus?
2: Terus selain keris ya teman Produa, ada namanya epek.
1: Iya kali ya.
2: Epek atau epek atau epek.
1: Mungkin bagi yang tahu ya teman Produa, tapi ini timang ya. Timang, warnanya
2: epek
1: gelap.
2: Timang sederhana. Kalau salah, maaf ya.
1: Peserta... JJ mungkin tahu sih ini.
2: Gimana
1: mungkin
2: sih?
1: Mungkin ngerti sih JJ.
2: Jangan cari aman JJ gitu kan... dong.
1: JJ mungkin ngerti sih. Apa-apa? Kan biasanya kamu lihat kirap udah berapa kali, Je?
3: Enggak pernah saya lihat kirap.
2: Dia katanya seumur hidup enggak pernah tahu.
3: Penyala ya?
1: Harus nyala.
3: Apa-apa?
1: Enggak pernah, serius.
3: Belum.
1: Seumur hidup.
2: Dia sebenarnya orang mana sih? Adat apa
1: kita,
2: sih?
1: Kita bertanya ke orang yang benar sih sebenarnya.
2: Iya, betul.
3: Ramai soalnya.
1: Ramai ya? Tapi emang suka kurang suka keramaian.
3: Kurang.
1: Kan konser biasa suka.
2: Iya, tapi konser suka dia.
3: Ya tertentu aja gitu.
1: Tertentu aja.
2: Oke. Ya udah tuh gak usah sambil dibawa lah. Efek timang sederhana ya teman Produa ya. Dianjurkan jadi si efek timang ini warnanya gelap dengan model sederhana tanpa ornamen mencolok berlebihan. Dan tujuannya itu buat menjaga keselarasan penampilan peserta dengan suasana kirap yang berlangsung khidmat.
1: Terus banyak ya sebenarnya, ada jari, ada jari dan alas kaki juga.
2: terus ada jaga kesakralan
1: nah,
2: tradisi.
1: Nah ini coba kesakralan tradisi itu gimana nih? Nah jadi kirab satu suro di Pura Mangkunegaran Tembang Perdua abis ini ya jam 8 katanya ya. Mm-hmm. Selama ini dikenal sebagai tradisi yang syarat makna spiritual mendalam ya. Jadi kepatuhan terhadap tata busana menjadi bagian yang penting banget dalam menjaga kesakralan serta kelestarian warisan budaya Jawa Tembang Perdua.
2: Wow, gitu. Memang ini salah satu acara adat yang sakral Tembang Perdua. Jadi benar-benar tertata gitu ya. Syarat-syaratnya juga harus dipatuhi sama teman-teman yang ikut kirab nanti. Mm-hmm. Bahkan kita sebagai penonton juga gak boleh terlalu anarkis ya.
1: Bener.
2: Jangan terlalu gaduh Tembang Perdua, karena juga hening kan.
1: Hening, harus hening sih biasanya. Dan biasanya gak boleh pakai flash-flash gitu loh.
2: Iya betul.
1: Gak boleh nyalain flash gitu loh kan.
2: Iya benar. Berarti hari ini solo tanpa suara ya?
1: Harusnya.
2: Berarti gak ada yang klakson din din din.
1: Nah itu.
3: Ini saya udah belum ya.
1: Mati masih ya.
2: Dia belum di offin.
1: Belum di offin ya ternyata ya. Tapi kemarin kan juga sempat boom ya. Pembukaan pendaftaran bagi yang pengen ikut kirab di Pura Mangkunegaran tapi udah full banget ya. Langsung dalam sekejap langsung cepet banget. Entah
2: mungkin
1: kuotanya
2: pada excited juga
1: iya,
2: ya.
1: Iya, kuotanya berapa sih? Biasanya kalau tahun lalu katanya itu kalau enggak salah ya Tembang Perdua ya, itu 100 orang mungkin. Kalau tahun ini kurang tahu sebenarnya. Tapi ya beruntung mungkin bagi yang mendapatkan kuota gitu ya.
2: Betul.
1: Untuk mengikuti adat yang sakral ini setahun sekali ya Tembang Perdua kirab.
2: Pokoknya buat kamu yang nanti mungkin ikut juga ya kirab Tembang Perdua, tetap jaga ketertiban dan juga lancar sampai nanti di titik finish Tembang Perdua, iya gak ada halangan apapun.
1: Oke, baiklah Tembang Perdua, ini tadi juga menjadi info terakhir ya untuk kamu di sore ceria ini, karena seperti yang sudah didengar Jeje Majintas ternyata sudah datang untuk menjaga jaga malam kamu sampai
2: dini hari
1: jam
2: 12
1: malam. Ya sampai dini hari juga bisa sih. Jeje pasti mau.
2: Iya, karena kan waktu itu Rama kan dari jaga malam ke dini hari.
1: Benar.
2: Jadi Jeje juga jaga Jeje malam sampai part dini hari.
1: Ya, part
2: iya,
1: 2.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu kita see you lagi besok Tembang Perdua. Thank you banget yang udah stay dari Spada sampai sore ceria ini. Iya, socer kan. Terus nanti lanjut jaga malam sama Jeje Majenta sampai jam 12 malam. Kita jumpa lagi besok. Jadi, thank you Tembang Perdua dan
2: terima kasih semua yang udah join. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Legenda musik Malaysia teman Pro 2 Sheila Majid akan tampil dalam konser orkestra eksklusif Jejak Nada bersama Andi Rianto dan Maginta Orkestra di Jakarta pada 3 Juli 2026. Konser dipersembahkan oleh Marriott International melalui program Marriott Bonvoy. Ini juga menghadirkan sejumlah musisi ternama Indonesia seperti Krisdayanti, Tulus, Nadif Basalamah, Anggi Marito, serta penyanyi muda Malaysia Didi Syasri. Lebih dari sekedar konser, teman Pro 2 dirancang sebagai perjalanan musikal yang menghidupkan kembali lagu-lagu populer melalui aransemen orkestra megah yang emosional dan penuh nostalgia. Penampilan Sheila Majid menjadi salah satu momen yang paling dinantikan karena menandai kembalinya sang legenda ke panggung Indonesia setelah cukup lama. Acara ini juga teman Pro 2 menjadi peluncuran perdana program The Circle by Marriott Bonvoy yang bertujuan menghubungkan para anggota dengan dunia seni, musik, budaya, dan hiburan berkualitas.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Star Vision kembali bekerja sama dengan sutradara UPI untuk menghadirkan film drama horor misteri terbaru berjudul Datang Akan Pergi yang dijadwalkan tayang pada tahun 2026. Film ini teman Pro 2 diproduseri oleh Chan Parwes Servia dan menjadi kolaborasi lanjutan setelah kesuksesan film Sehidup Semati. Deretan pemain yang terlibat mencakup aktor muda seperti Iqbi Gaza, Jeremy Moremans, dan Widuri Putri, hingga nama-nama senior seperti Surya Saputra, Sarifah Danis, dan Marisa Anita. Menurut Chan Parwes, teman Pro 2, film ini menawarkan perpaduan drama, horor, dan misteri dengan nuansa yang segar. Sementara itu, UPI mengaku antusias kembali berkolaborasi dengan Star Vision. Melalui proyek ini, teman Pro 2, Star Vision berharap dapat menghadirkan pengalaman menonton yang menegangkan sekaligus menghibur bagi penonton bioskop Indonesia.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Bro 2. Selamat jenta menemani kamu di jaga malam zona nyaman sampai jam 12 malam nanti. Lama banget kayaknya aku enggak siaran ya teman Bro 2. Gimana kabar kamu di hari ini teman Bro 2, 16 Juni 2026 ya, sudah tidak terasa ternyata di tahun 2026 ini ya, sudah setengah jalan kita melalui. Tidak kerasa ya. sorry teman Bro 2. Aduh, kurang air minum nih kayaknya nih. Kamu jangan lupa minum ya teman Bro 2 ya. Buat kamu yang mau masuk ke WhatsApp boleh banget 081327 866 966. Temenin Jeje Majenta di jaga malam-malam hari ini. Karena sendirian ya di malam hari ini, sepertinya akan update-update informasi dulu buat kamu teman Bro 2. Jadi di sini aja.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Sabrina Leonor teman perdua dengan haha ya. Hahanya dua kali aja, kalau tiga kali hahanya Juicy Luicy. Buat kamu teman perdua yang malam hari ini mau nonton Kirap ya. Tadi Deswa sama Tika udah sempat OTW deh kayaknya ya, dari sini langsung teman berdua. Tapi enggak tahu mereka berdua mau nonton di mana. Kalau aku sih kayaknya jujur ya, seumur hidupku kayaknya aku belum pernah nonton deh teman berdua ya. Mungkin nontonnya ya dari jauh aja sih. Aduh, apa udah pernah ya? Aku jujur lupa loh ya. Buat kamu yang mau nonton Kirap teman berdua, stay safe, hati-hati, pokoknya dijaga barang bawaannya ya, kita karena kita tidak tahu, karena sangat amat ramai teman berdua. Takutnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tapi semoga tidak ada, semuanya aman, semua safety kota Solo ini ya. Saling menghargai pokoknya di jalanan kota Solo, di kota Solo inilah ya teman berdua. Di malam hari ini, update-update informasi aja kali ya, karena ini tanggal merah ya. Karena banyak banget informasi yang bisa diakses ya, apalagi dari portal berita terpercaya, bukan apalagi ya, satu-satunya, the one and only rri.co.id yang bisa kamu kunjungi langsung. Kamu mau cerita, kamu mau cari artikel apa, berita apa, informasi apa, semuanya ada. Politik ada, ekonomi ada, sepak bola ada, Piala Dunia jelas ada ya. Hiburan juga ada, pokoknya lengkap banget teman berdua. Kamu langsung aja cek di website rri.co.id. Jadi jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini aja di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh, silakan 081327866966. Yang mau main ke studio Pro 2 juga silakan, boleh kok.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Misteri di balik pengabdi setan teman berdua sepertinya akan mulai terkuak. Udah kayak acara-acara di TV ya. Lewat unggahan di Instagramnya Joko Anwar ya, ini Joko Anwar membagikan foto asmara Abigail dan Fahri Albar dengan caption Who are they? Where did they come from? Ya, siapakah mereka? Dari mana mereka berasal? Dan unggahan tersebut teman berdua seolah mengkonfirmasi kembalinya Darmina dan Batara di Pengabdi Setan 3 Origin, sekaligus memberi petunjuk bahwa kisah mereka akan mendapat porsi yang lebih besar di film ketiga. Kemarin teman berdua di Ghost in the Shell ya, sempat dikasih teaser di depan ya, ada mercusuar gitu, terus dari gambar mercusuar terus zoom out gitu, terus ada tulisan, aduh tulisannya tuh apa ya, lupa ya, pokoknya pokoknya intinya tuh semua pertanyaan tuh ada jawaban gitu. Iya gak sih, bener gak sih buat kamu yang nonton Ghost in the Shell kemarin teman berdua? Sebelumnya, nah ini Joko Anwar juga sempat membagikan perkembangan naskah Pengabdi Setan 3 Origin yang telah memasuki draft ketiga. Meski belum banyak detail yang diungkap teman berdua, berbagai petunjuk yang dibagikan mulai membuat penggemar berspekulasi soal arah cerita yang akan dibawa kali ini. Mau dibawa kemana sih Pengabdi Setan teman berdua? Darmina dan Batara ini ya, sering banget muncul apa ya, kayak di porsinya tuh sebenarnya gak terlalu banyak. Justru itulah yang membuat Darmina sama Batara ini dipertanyakan sama penonton, ini sebenarnya siapa sih? Ini kayaknya karakter penting deh ya. Dua karakter misterius yang peran dan latar belakangnya belum banyak terungkap. Dan kembalinya mereka di Pengabdi Setan 3 Origin teman berdua pasti berpotensi menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini masih digantung sama Joko Anwar. Gimana menurut kamu teman berdua? Siapakah Darmina dan Batara di Pengabdi Setan ini?

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Anu, ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam hari ini ya, tadi aku sempat cari angin sebentar keluar dari studio Pro 2. Buat lihat situasi jalanan di luar ya. Ini aku jujur li ya di malam hari ini ngomong tuh sedikit agak susah karena lidahku sedang sariawan, teman Pro 2. Jadi sorry banget ya kalau misalkan ada gitu-gitu.

untuk beradaptasi, tapi ternyata sama aja ya, susah buat diterima ya sariawan ini. Kamu yang ada obat sariawan yang aman-aman aja lah ya, yang gak sakit tapi cepat sembuh gitu. Loh gimana sih, makhluk banget loh ya. Boleh kasih tahu di WhatsApp ya, please, temenin Jajah Majenta di malam hari ini, karena ya sendiri aja di malam hari ini. Update-update informasi pokoknya teman berdua, buat kamu yang ada informasi boleh juga di-update ke Jajah Majenta di malam hari ini melalui WhatsApp yang sudah sering aku bacakan. Gak usah lagi ya, nanti lagi, bosan nanti.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, yeah, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, yo tetap.

Kita ke Piala Dunia 2026 teman bro 2 ya. Kedatangan tim nasional Prancis di Piala 2020 Piala Dunia 2026 ini menarik perhatian pengguna media sosial. Netizen-netizen ini teman bro 2 ya. Bukan hanya kehadiran para pemain bintang yang menjadi sorotan, tetapi juga gaya berbusana yang mereka tampilkan. Para pemain timnas Prancis ya memang dikenal dengan penampilan modis yang kerap mereka tunjukkan dalam berbagai kesempatan. Memang ya Prancis ini terkenal teman bro 2 karena gak cuma di Piala Dunia aja ya, tapi di keseharian kalau mereka latihan ya, kalau lagi TC ya, ya training camp timnas Prancis ini juga banyak banget foto-foto ya, footage-footage video juga yang diambil sama netizen ya, warga negara Prancis ya, fans timnas Prancis ya yang nonton mereka datang ke tempat latihan itu juga jujur sih bajunya kayak fashion show ya, outfitnya outfit kayak nggak mau latihan bola loh ya. Dan hal ini tidak terlepas dari status ibu kota Paris yang dianggap sebagai kiblat fashion dunia ya, kita tahu ya kota fashion Paris ya gitu kan. Dan kali ini ya sorotan tertuju pada tas-tas desainer ternama yang dipakai sama pemain timnas Prancis saat tiba di Boston Amerika Serikat. Jadi biasanya emang kalau baju ya, baju outer terus sepatu itu udah pasti sangat amat branded ya, Jules Koundé, Mbappe, kayaknya nggak ada deh yang dandannya tuh biasa aja. Oh ada dulu N'Golo Kanté ya teman berdua ya, N'Golo Kanté salah satu, mungkin satu-satunya ya, satu-satunya pemain timnas Prancis yang kalau pakai outfit tuh nggak seheboh yang lain ya. Kadang tuh rambutnya tuh juga diubah loh pemain timnas Prancis ini, padahal cuma mau latihan, cuma mau training camp di Prancis loh ya teman berdua ya. Ini juga tasnya jadi sorotan teman berdua, ada ya kita sebut merek ya, ada Chanel, ada Hermes, ada Louis Vuitton ya yang dipakai para pemain timnas Prancis ini teman berdua. Dan tertuju satu pemain ya, Marcus Thuram. Pemain Inter Milan ini menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian ya. Ia membawa tas Chanel ya berwarna hijau dan berukuran besar di bahunya. Jujur sih ini gede banget teman bro 2 ya. Dan tas tersebut berasal dari kolaborasi Chanel dengan Pharrell Williams di tahun 2019. Model berlapis dengan rantai besar kini menjadi barang koleksi bernilai tinggi. Jujur ya, kita out of context dari sepak bola dulu. Kalau lomba fashion ya, ini antar negara ini kayaknya bisa banget ya. Timnas Prancis ini mengajukan para pemainnya buat ikut fashion show gitu. Jadi main bola tuh ya emang jago sih, apalagi Prancis sekarang lini depannya ngeri-ngeri, Mbappe, Olise, Barcola, Due. Ada Dembele juga teman bro 2 ya. Ini juga jadi salah satu tim yang harus diwaspadai sama kontestan-kontestan lain teman bro 2. Jadi buat kamu di tahun ini gimana? Sudah menentukankah ya? Ini sudah hampir beberapa tim udah main di match day pertama ya. Sudahkah kamu menentukan siapa jagoan kamu atau kamu punya jagoan paten di setiap tahunnya teman bro 2? Informasi lengkapnya ya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Preti.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Jaga Malam Teman Berdua masih menemani kamu di hari Selasa ya, benar kan hari Selasa Teman Berdua. Di studio kedatangan Catur juga, Bro. Halo, Bro. Eh, Teman Berdua juga yang mau main ke sini juga boleh loh ya, langsung aja kamu datang ke RRI Surakarta ya. Kita ngobrol-ngobrol sama penyiar Berdua juga. Kita sangat terbuka, jadi boleh sekali kamu langsung datang main-main aja. Nongkrong-nongkrong atau salam-salam aja, absen-absen aja juga boleh ya. Say hello aja lewat kaca juga boleh Teman Berdua ya. Pokoknya santai aja di sini ya, karena ya jadi deh, takut salah ngomong. Buat yang mau WhatsApp boleh banget langsung ya, 081-327-866-966. Di malam hari ini masih ya update-update informasi aja buat kamu, dan yang ada informasi juga mau di-update ke DJ Majenta juga sangat boleh ya. Please temenin aku siaran di malam hari ini Teman Berdua. Sampai jam 12 malam nanti, mau diputerin lagu apa langsung aja ke WhatsApp ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nolongin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Masih di jaga malam ya teman bro 2, update-update informasi aja di malam hari ini buat kamu ya, ditemenin Jaja Majenta sampai jam 12 malam. Nanti kita ke Piala Dunia lagi ya. Tadi kita bahas timnas Perancis ya, yang sangat amat modis kayaknya. Kalau ada penghargaan kali ya, penghargaan atau mungkin most valuable player paling modis ya, ini kita langsung aja kita berikan ke timnas Perancis. Dari timnas Perancis kita ke Cape Verde, gimana bacanya ini, Kepulauan Verde teman pro 2 ya. Dari sang kiper ya, ini sekitar 50 ribu menjadi hampir 2 juta follower dan sekarang menjadi 5 juta follower hanya dalam hitungan jam teman pro 2. Josimer Diaz mendadak jadi sorotan dunia setelah tampil luar biasa saat menahan gempuran timnas Spanyol ya, ini di match yang berakhir dengan skor 0-0 teman pro 2 ya. Ini ada interview sedikit ya, ini coba kita dengarkan bersama walaupun kayaknya pakai bahasa Kepulauan Verde.
1: Tem meio milhão.
2: Crazy, isso é louco, isso é louco.
1: Que? Tem meio milhão.
0: Bahkan si Josimer Diaz juga kaget loh ya teman bro 2. Ini press conference ya, habis match lawan Spanyol, terus ada wartawan bola gitu, dia kasih tunjuk gitu, jadi tiba-tiba kaget. Tidak hanya Josimer Diaz ya, ini rekan setim juga dikasih lihat sama mbak-mbak reporter nih ya. Jadi nih followers Josimer Diaz naik nih. Langsung ketawa teman bro, karena ketawanya ketawa kaget ya, karena jujur banyak banget teman bro 2 ya, ini menahan gempuran timnas Spanyol ya, salah satu tim terkuat dan kandidat terkuat mungkin di Piala Dunia 2026 ini ya. Kita tunggu saja sejauh apa ya De La Fuente bisa melanju di Piala Dunia ini teman bro 2, dan serangkaian penyelamatan gemilangnya viral di media sosial dan mengubahnya dari sosok yang kurang dikenal ya. Tidak dipungkiri teman bro 2, who's Josimer Diaz? Siapa Josimer Diaz teman bro 2? Kayaknya enggak ada yang tahu ya. Jujur aku juga enggak tahu, padahal aku suka banget nonton bola ya. Ternyata kiper dari Kepulauan Verde ini dan menjadi pahlawan ya di panggung Piala Dunia 2026 ini. Mungkinkah nanti Josimer Diaz ya dengan follower yang sekarang 5 juta ini ya tampil impresif di Piala Dunia 2026 ini, mungkinkah nanti teman bro 2 ya, kalau diingat di tahun 2014 ya, benar ya, correct me if I'm wrong, kayaknya enggak sih, kayaknya emang benar sih ya, 2014 teman bro 2 ya, ada kiper legendaris juga ya yang tidak tahu ya dari mana asalnya sebelumnya, ada Keylor Navas teman bro 2 yang tiba-tiba diberi Real Madrid ya, terus jadi kiper utama Real Madrid selama beberapa musim, dapat tripit UEFA Champions League. Mungkinkah Josimer Diaz mengikuti jejak

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: berganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Mbak, berhenti mbak, berhenti.
2: Iki opo lo, aku meh digawane ngendi iki?
3: Enggak mbak, terpaksa kami amankan, ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lo.
3: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi mbak tahu mbak salah?
2: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Wadudu, ojo toh bu. Piyengku anakku sopo sing openi.
3: Nah iya, mulut toh mbak.
4: Stop buang popok bekas di sungai.

Eits, ternyata internetnya lemot ya teman berdua. Ini WhatsApp baru pada masuk nih ya. Halo teman berdua, selamat malam. Kok baru masuk ya WhatsAppnya ya? Tadi di notif dibuka cuma 3 loh. 3 tuh chat dari Brerido dari tadi sore juga. Baru masuk WhatsAppnya teman berdua, kita bacain dulu ya. Dari Zulia, selamat malam kak, berdua jaga malam. Boleh request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya kak. Stay tune di Era Digital nih. Oke, thank you so much ya. Zulia ya, ditunggu teman Pro 2 request lagunya Zulia. Halo, selamat malam. Dari Theodorus ya, memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya, buat yang merayakan. Terima kasih. Yus, thank you so much ya Theo ya. Sudah masuk di WhatsApp ya. Aku gak nonton kirap. Oh ini tadi Sama detik ya. Berdengar sama detik ya. Aku gak nonton kirap. Teman berdua kamu yang nonton kirap ya, silahkan teman berdua. Kamu update-update situasi ya, gimana situasi kirap saat ini. Thank you so much Theo. Lanjut lagi dari RBM Family, obatnya VCO mas. Minyak kelapa dioles buat kumur-kumur juga bisa mas. Oh oke, okay. Ini cariawan tadi ya teman berdua. Thank you so much RBM Family ya. Boleh lah nanti aku coba. Kayaknya ini cariawan di lidah sih. Tapi cariawan di lidah tuh cepet hilang gak sih teman berdua? Harusnya ya tidak separah kalau misalkan cariawan di bibir kayak biasanya. Itu sangat amat menyiksa sih. Thank you ya RBM Family. Lanjut lagi dari Lara. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Izin request lagu dong ya. Live It Up Nick Jam featuring Will Smith dan Era Is It's Revy ya kak. Oke. Boleh ditunggu ya, nanti aku cariin ya request lagu kamu. Lara lanjut lagi nih, rame banget. Sorry lagi masuk WhatsAppnya ya, ini agak error deh. Berarti tuh, tolong ya, wifi error, lagi. Tolong ya, bisa diantisipasi ya. Dari Lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiar RRI Sungai Liat, Kepulauan Bangka. Wow, jauh sekali. Salah kirim kah? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap aktivitas, serta tetap semangat menemani masyarakat melalui siaran yang informatif, inspiratif, dan juga menghibur. Pada kesempatan malam ini mau request Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih sih atas dedikasi dan kebersamaan yang selama ini diberikan ya kepada para pendengar. Kehadiran RRI selalu menjadi teman yang setia menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi di setiap waktu. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariah serta membawa keberkahan bagi seluruh keluarga besar RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Thank you ya Lestari, boleh ditunggu nih request lagunya. Wifi-nya error ya teman produan, dia susah banget nih mau diakses ya. Dari Catur, dari depan studio ya. Semarang hadir menyimak. Guys, jauh-jauh ya Catur dari Semarang ya sampai Pro 2 Surakarta ya teman Pro 2. Obatnya sariawan itu kayaknya duit 37 juta, bre. Kurang dong ya. 38 juta lah ya, boleh lah ya. Iya sih, kayaknya kalau ada duit banyak ya, ini kayaknya segala masalah terselesaikan gak sih? Eits, iya gak sih teman Pro 2? Iya gak sih? Enggak, itu kalau ada masalah tuh tenang. Rekening masih banyak uangnya gitu gak sih? Semoga ya teman berdua ya. Buat aku dan kamu ya, kita semoga rekeningnya ya ini selalu jadi obat yang manjur ya. Thank you so much bro Catur. Teman berdua masih ditemenin Jam Magenta ya sampai jam ya 11 malam sebelum ke Jazz Music malam hari ini. Boleh banget request 081-327-866-966. Kita ke Maroon 5 with Daylight.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman berdua, terima kasih banyak ya yang sudah menjadi teman terbaik di Jemaah Jenda di malam hari ini. 23 lebih 1 menit teman berdua. Thank you so much Jazz Music, sampai nanti jam 12 malam ya, lagu-lagu terbaik playlist RRI Pro 2 FM Solo menemani tidur kamu ya. Thank you so much pokoknya teman Pro 2, buat kamu yang pengen dengerin ya Piala Dunia, langsung aja kamu cek jadwalnya ya. Jadwalnya sama kok ya, sama jadwal-jadwal yang ada ya, karena kan ya Piala Dunia jadwalnya ya begitu ya. Kamu bisa simak ya langsung di RRI Pro 1 ya Surakarta di 101 FM. Nah, jadi buat kamu yang lagi enggak bisa nonton audio visualnya lewat televisi atau platform streaming, kamu bisa langsung ke RRI Digital ya, RRI Pro 1 Surakarta ya, 101 FM teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang sudah menemani Jajah Majenta, pamit undur diri. Thank you teman Pro 2. It's time to say max off. Bye bye.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu 17 Juni 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia dan dimudahkan aktivitas kamu hari ini. Shirley Angeli mengudara di pada hari ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita lewati segmennya bareng-bareng dan juga pastinya akan terus ditemani Pro 2 FM Solo sampai nanti tengah malam jam 12 malam. Dan ada lagu-lagu Indonesia mancanegara yang siap menemani teman Pro 2. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Larangan Bertengkar bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membersihkan hati kita, jiwa kita dari beberapa hal atau penyakit hati maupun hal-hal yang lain yang merusak atau menggerogoti keimanan dan keyakinan kita, untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Pada kesempatan suplemen hati ini, kita mengetengahkan sebuah judul, yaitu larangan bertengkar dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau tercela. Salah satunya adalah perbuatan pertengkaran, di mana Islam melarang bertengkar dan pertikaian antara sesama manusia, entah itu sesama muslim maupun masyarakat secara umum. Beberapa hal terkait dengan dalil maupun larangan bertengkar dalam Islam ini sebagaimana dalam surat Qaf ayat 28 yang artinya kurang lebih, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku Allah telah memberikan ancaman kepadamu. Juga dalam surah yang lain, surah Az-Zukhruf ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Rabb atau Tuhan-Tuhan kami atau dia? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Demikian juga hadis dari Rasulullah SAW yang melarang muslim untuk marah, memutus hubungan silaturahim, saling membenci, hingga tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslim selama lebih dari 3 hari. Dan inilah sesungguhnya ketika kita berhubungan, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan masyarakat, mungkin dengan teman, mungkin juga dengan kolega maupun pegawai-pegawai di kantor kita. Kadang-kadang kalau kita tidak menjaga emosi kita, sering terjadi pertengkaran. Dan inilah sesungguhnya yang terjadi, bahwa sesungguhnya pertengkaran di dalam agama Islam ini adalah tidak dibenarkan. Selain itu, kita kadang sering mendengar maupun melihat dan mungkin membaca di media massa atau di media sosial, kadang-kadang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kita tahu bahwa kekerasan sebenarnya bisa terjadi di mana-mana, mungkin di keluarga maupun di tempat kerja, di sekolah, atau mungkin yang lain yang itu adalah tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Bahkan kita harus menjaga untuk saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga perasaan, menjaga toleransi, menjaga kebaikan dan kesamaan maupun persatuan di antara kita semua. Itulah yang kita harapkan. Nah, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam dunia Islam ada beberapa tips untuk menghindari pertengkaran. Kita perlu tahu, karena sesungguhnya kita harus menjaga kondusivitas suatu keadaan kita, karena dampak pertengkaran sangat luas dan sangat banyak. Yang jelas, pertengkaran itu adalah menumbuhkan rasa kebencian, rasa ketidaksukaan, maupun rasa sakit hati dalam diri manusia. Tips yang pertama adalah menjaga amarah kita. Kita harus tahu dan menahan emosi ketika terjadi kemarahan melanda kita. Kemudian, selalu menjaga lisan dan perbuatan. Bisa jadi, lisan dan perbuatan kita ini banyak menyakiti orang lain. Walaupun kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang orang lain menuduh kita melakukan suatu kejelekan. Kemudian yang berikutnya adalah membantah dengan cara yang baik. Kita sebagai umat Islam diberikan ruang untuk berargumentasi, untuk membantah dengan cara yang baik. Kemudian berikutnya, memperkuat ukhuwah dan kasih sayang di antara sesama kita, dengan teman kita, dengan teman-teman kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan bermusyawarah, rembuk bersama untuk mencapai suatu solusi atau kesepakatan ketika terjadi perbedaan pendapat maupun yang lain. Mendamaikan orang yang bertikai. Yang berikutnya adalah mendamaikan orang yang bertikai, karena sesungguhnya pertikaian itu bukan hanya mendatangkan keburukan, tetapi juga dampak-dampak yang negatif setelah itu sangatlah banyak. Kemudian selanjutnya adalah saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Inilah sesungguhnya di dalam aspek agama Islam ini, terutama di suplemen hati, kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, demikianlah tips
untuk menghindari pertengkaran dan bahaya pertengkaran. Selain itu,

0: itu, agama Islam ini juga menganjurkan umat Islam untuk menghindari saling membenci, saling bermusuhan, saling mencaci maki, merendahkan, dan yang paling parah adalah saling bunuh-membunuh. Saat terjadi pertengkaran, kadang-kadang umat Islam dianjurkan untuk saling menjaga emosi agar pertengkaran tidak semakin hebat. Dan yang penting adalah kita kembalikan segala permasalahan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aturan-aturan syariah yang itu akan membawa kebaikan dan meluluhkan kemarahan kita maupun pertengkaran kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan suplemen hati ini kita menjadi lunak hati kita, menjadi sadar bahwa manusia itu membutuhkan manusia yang lain dan perlu menjaga keharmonisan di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Demikian saya doakan Anda semua teman-teman yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman Rodoa FM juga mendoakan kita semua di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Asrama Haji Donohudan melalui debarkasi Solo hari Selasa kemarin 16 Juni 2026 menerima 4 kloter yang mendarat sejak dini hari. Diawali kedatangan kloter 40 gabungan Kudus, Jepara, dan Grobogan, kemudian kloter 14 full asal Kudus datang pada jam 7.25 waktu Indonesia Barat, kemudian ada juga kloter 42 Kudus Banjarnegara yang datang pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Seperti halnya pada kloter sebelumnya, kedatangan 3 kloter itu juga ada yang terlambat seperti yang dialami oleh kloter 41 yang seharusnya landing jam 6.55 WIB tapi baru mendarat pada jam 7.25 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi dan bea cukai di Bandara Adi Sumarmo, para tamu Allah itu langsung menuju gedung Musdalifah untuk proses pelepasan. Meski terlihat lelah setelah menempuh perjalanan sekitar 10 jam, tapi jemaah haji asal Kudus itu tetap memanfaatkan jeda waktu sekitar 1 jam untuk beristirahat dan sebagian menjalankan sholat duha di gedung Musdalifah.
1: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kirab Pusaka dalam malam satu Suro di Pura Mangkunegaran Surakarta kemarin Selasa 16 Juni 2026 tidak hanya menjadi tontonan budaya, tapi juga dimaknai sebagai ruang refleksi spiritual bagi para peserta. Tradisi tahunan ini digelar untuk menyambut pergantian tahun Jawa dengan mengarah 6 pusaka peninggalan Mangkunegaran. Prosesi kirab berlangsung khidmat dengan iringan para abdi dalam dan masyarakat yang mengikuti ritual topo bisu. Selain syarat nilai spiritual dan juga budaya, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan lewat gotong royong berbagai elemen masyarakat. Bahkan dalam rangkaian acara itu, panitia juga membagikan udi-ude, air kembang, bahkan ada berkah suro juga kepada warga yang hadir.
1: Baru saja kamu dengerin

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: Now on air Rama Gemzi.
1: Now on air Shirley Anjali.
0: 105,5 Pro 2 FM. Hello
2: teman terbaik kamu. Hola Rama, selamat pagi.
0: Hello, good morning Kakak Shirley.
2: Good morning.
0: SAC.
2: Apa itu?
0: Shirley Anjali cantik.
2: Alah lah lah lah. Mesti.
0: Ini kayaknya sebelah kita langsung iyu.
3: RGG.
2: RGG.
0: Apa tuh?
3: Rama Gemzi gembul. RGG. RGG itu kan sebenarnya kan tempat kita yang biasanya apa? Memproduksi iya. Karya-karya ya.
2: Karya busana lagi.
3: Ruang ganti, gonta-ganti dengan ruang gonta-ganti. Maksudnya gonta-ganti karya.
0: Iya. Yoi. Melukis, apa, nah, memahat.
3: Squidward, balet.
0: Balet,
2: kan berkarya.
0: Aduh. Masih pagi banget nih.
2: Pagi banget dong.
0: Iya,
2: jam 6:23 menit. Gimana teman Pro 2? Selamat pagi, Spada.
0: Good morning di Spada teman Pro 2.
2: Sampai nanti jam 10 ditemenin sama Shirley dan Yo, Rama.
0: Betul, kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di Spada ini.
3: Ragu-ragu gitu sih kayaknya si Shirley ini. Nemeninnya saya nanti ada jedanya gitu. Lagian kalian tuh tidak lebih pagi dari saya gitu.
2: Iya. Emang
3: best. Dia ngomong-ngomong bisa apa pagi banget gitu ya. Saya tuh datang ke sini tuh
0: dini hari banget gitu ya.
2: Dini hari banget lah.
3: Saya karena saya merasa aduh daripada gabut saya akhirnya siaran.
2: Jangan dong, udah.
0: Pulang aja.
2: Leren ya.
3: Oh, jam 3 enggak ada WhatsApp yang masuk.
0: Gitu. Waduh.
3: Siaran terus tuh calling.
0: Itu belum bangun sahur, Bray. Belum bangun sahur tuh kayaknya.
3: Iya sih.
0: Yo, iya. Ini dari Selasa.
2: Rabu.
0: Rabu.
2: Emang melek, woi.
0: Gak kerasa cepet banget ya dari Rabu ya.
2: Iya kan? Gak tau sih, biasa aja.
3: Kerasa aja. Kita mau orangnya perasa gak
2: kayak gitu. Udah hilang rasa aja si Rama ya.
3: Kita kasih lagunya untuk pagi hari ini cocokologi dengan sisa rasa dari Malini.
2: Sisa rasa.
3: Tadi hilang rasa.
2: Sisa rasa.
0: Betulnya di pagi-pagi udah masuk ya, Bray?
2: Yes, kita sabar dulu.
0: Sis.
2: Gak apa-apa, Bray.
3: Catur udah masuk belum?
2: Lah
3: ini. Pengen ngucapin say thanks nih buat Catur. Dia masih.
2: Kenapa?
3: Iya, dia pengen jelomprong kayak gitu.
0: Apa?
2: Jelomprong kayak gimana?
3: Ngasih ransum gratifikasi dia.
2: Iya. Kemarin.
3: Kemarin dia ternyata datang ke sini kan. Kayaknya kok dia kok mentionin di IG. Iya, dia mentionin di IG kan. Terus ternyata dia tuh ada di
2: di sini.
3: Di RRI.
0: Oh.
3: Nah, saya bilang kirain masih ada di sini, Bray, gitu kan ya. Bukan masih di sini, belon, gue bilang.
2: Iya.
3: Kan nanti kan saya masih dini hari gitu. Terus akhirnya dia bawain makan gitu katanya biar ngantuk katanya.
0: Kan tiduran dong.
3: Jelomprong kayak gitu. Tapi gak apa-apa, terima kasih ya.
0: Yo, makanannya apa tuh makanannya?
3: Kemarin dikasih ini, bakso gitu.
2: Wow.
3: Bakso satu mangkok. Susah dong.
2: Susah, belinya di mana tuh, bawanya dari mana ya?
0: Martabak?
3: Ini sate.
0: Oh sate.
3: Makanan malam hari kan kalau nggak sate biasanya nasi padang.
0: Malam tadi aku makan sate lagi.
3: Sate apa?
0: Sate ayam. Tapi nggak jadi diet nih.
3: Masalahnya saya tuh apa? Tidak ingin mengetahui itu gitu. Jangan oversharing deh.
2: Tapi bawain satenya sate ayam apa sate kambing apa sate?
3: Kemarin sate jamu. Gak boleh.
2: Enggak, maksudnya sate sama minuman jamu. Iya, gitu.
0: Biar kuat ya, kan malam-malam.
3: Wow.
0: Iya, biar kuat meleknya, gitu.
2: Bukan jamu.
3: Makanya kalau kuat, sana sama siapa gitu.
0: Iya, kuat melek, kan jaga malam, jaga dini hari.
2: Iya. Kalau gitu. Dini hari itu namanya apa segmennya? Lu kita kalau maling truk kasih ya.
0: Programnya
2: apa?
0: Jadin.
3: Jaga Didi. Kalau enggak
0: Spadin.
2: Spada Didi.
0: Selamat pagi Didi hari.
2: Spadin. Selamat dini hari. Apa sih ya tadi bener-bener? Udah. Kita ucapin dulu selamat pagi buat Catur. Hola pagi Catur.
0: Yo.
3: Emang udah masuk?
2: Sudah masuk. Tapi kok Nobita aku kok enggak ada ya?
0: Nah itu.
2: Mana enggak ada?
3: Itu lagi tengkurap tuh.
2: Bukan, melumah.
3: Kemarin lo ke situ pengen pemgen gitu ya. Pemgen ketemu Kak Sherly tapi gadang. Mana gadangnya rujak polo ini? Gadangnya. Tahu enggak ada rujak polo pernah tahu kue gitu.
0: Apa
3: kan?
0: Ya apa itu?
3: Jangan tenang nih.
0: Gada rujak polo.
2: Boy, Mas.
0: Apa itu berarti?
3: Rujak polo ini senjata nih.
0: Oh, tahu.
3: Dia taunya rujak es krim dia. Mana gada rujak es krim. Gak boleh ngomong gitu dimarahin Pak Edi.
2: Iya, mau ditelepon lagi.
3: Cek, gada rujak polo tak kasih. Tak sih paham ini, catur. Apa itu gada rujak polo? Wah, dia juga gak ngerti.
0: Kenapa-kenapa bingung semua nih.
2: Tapi kemarin catur masuk ke studio Perdua gak?
3: Gak tahu ya.
2: Ini tangan tahu. Siapa sih yang ngefotoin Nobitaku ya, ini?
3: Jangan-jangan sih.
2: Kok Nobitaku jadi, anu ya, kakinya kok jadi berubah ya? Jadi lurus ini di fotonya.
3: Tadi ya, tadinya sebelah kanan loh dia ngumpang di sini. Nih, kok tidak ada koneksi intranet?
0: Belum nyala tuh batin internetnya tuh.
3: Pie-pie, ada sebentar. Tambah lagi dia ngomong apa?
0: Apa?
3: Disini gak bisa.
2: Bisa.
3: Serius, internetnya lagi gak bener wifi-nya.
2: Coba kuhidupkan yang wifi-nya Rama ya. Enggak dong, Rama pelit soalnya.
3: Dia paling kuotanya kuota Netflix dia.
2: Ada catur yang kemarin ternyata juga pengen bawa Nobita ya.
0: Wih, gak pulang aja tuh Nobitanya
2: bagus
0: tuh.
2: Bagus banget katanya, jarang nemu yang tidur malas-malasan gini, lucu gitu ya.
0: Biasanya emang kayak gimana?
2: Menggambarkan Sherly banget sih kayaknya. Aduh, sih.
0: Ngantuk.
2: Hobinya tidur ya.
3: Iya, kemarin tuh kan dia dipegang tuh, dibangun coba Nobitanya.
0: Oh iya, bangun sendiri dia. Waduh, ngeri banget dong ini.
3: Dia kan lagi tidur. Dipegang di bahan.
0: Iya, langsung bangun gini ya, langsung bangun gini.
3: Biasanya
0: Pergangan
3: biasanya sih kalau bangun tidur sih biasanya ada yang bangun sih. Maksudnya kan badan kita. Ya itu diputar lah, itu ada putarannya pegasnya. Yang dipala ujung-ujung gitu. Nah itu kan pegasnya tuh.
0: Emang ya?
3: Iya.
2: Enggak dong ya. Nah ada juga pagi ini Kak Yoyo, halo semuanya. Selamat pagi Kak Yoyo. Katanya apa tuh Ram?
0: Sepada pagi Kak Sherly, selamat libur panjang buat anak-anak sekolah. Udah masuk libur panjang ya?
3: Iya, betul.
0: Nambah lagi ada Bray Rido sama Bray Rama. Halo.
2: Yes. Hai.
3: Selamat pagi ya, Bray Yoyo.
0: Yoi.
3: Gimana kabarnya? Semoga sedang dalam kondisi yang baik-baik.
0: Yes.
2: Amin. Sehat-sehat selalu, bahagia terus. Sudah punya agenda kemana? Libur panjang sama anak-anak. Salam ya.
0: Buat main kemana tuh?
2: Anak-anak tersayang.
0: Yoi. Liburan, udah liburan ya?
2: Hah?
0: Udah liburan?
2: Udah.
3: Iya kan?
2: Gimana udah?
0: Kita liburan gak?
2: Enggak.
3: Iya nanti kita liburannya jauh banget.
0: Kemana tuh? Somalia?
3: Jaten.
2: Jaten dong.
0: Jauh banget, itu ribuan kilometer itu.
3: Kita nanti akan main di pabrik Tasik Madu ya.
2: Wow.
0: Naik kereta.
2: Mantap ya.
3: Iya tapi di KAI gak ada.
0: Iya di KAI Akses gak ada.
3: On the spot.
0: Iya benar banget, 10 ribu lagi beliknya.
3: On the spot. Beli kelutu, apa sih namanya itu?
0: Kereta.
2: Kereta lori. Lori, benar. Kayaknya kemana kamu habis naik itu ya? Oh bukan.
0: Aku bisa sana doang sih.
2: Oh iya.
3: Oh dari PG Tasikmadu.
0: Iya.
3: Namanya apa sekarang?
0: Sondokoro.
3: Oh tetap ya, tapi pakai new gitu ya, new Sondokoro.
0: Enggak.
2: New Sondokoro ya, oh benar.
3: Iya
2: bener.
3: Kok.
0: Emang ya? All new.
3: All new Sondokoro. Ini all new Slogan juga ada. All new Slogan.
0: Kayak mobil aja dong. All new.
3: Neo.
2: Kalau
3: ini Neo.
2: All around you.
3: Itu Dolby Atmos.
2: Ya udah, nanti kita tunggu teman bro. Mau gabung-gabung, mau titip salam, mau diputerin lagu yang jadi mood booster kamu juga boleh banget.
0: Langsung aja di WhatsApp Pro 2 081327866696.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Tradisi Malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan Satu Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya Malam Satu Suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada Malam Satu Suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucu lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule.

0: Masih di 105.5 FM, masih nemenin kamu juga barengan sama Rama Gemzi
1: dan Shirley Anjali, teman Pro 2 di sini. Kita di Spada ini masih seru-seruan bareng nih, teman Pro 2. Aduh, makin pagi ini kayaknya makin cerah nih, teman Pro 2, apalagi lihat senyumnya Shirley ini. Masuk kali barang ini, teman Pro 2.
0: Aduh, gimana tadi pagi Shirley udah nangis ya?
1: Enggak nangis, kenapa sih itu?
0: Kenapa sih? Heran juga sama diri sendiri. Dah lah.
1: Makin nangis-nangis tuh ngapain sih sebetulnya?
0: Ram, apa? Kemarin kamu kira apa enggak?
1: Kamu nonton sih.
0: Oh, nonton?
1: Nonton.
0: Neng di?
1: Nonton tapi enggak, tak nonton semua.
0: Nonton yang
1: di
0: HP?
1: Lewat doang, iya lewat doang.
0: Enggak. Bentar, lewat HP apa langsung nih?
1: Aku nonton, mau ke Mangkunegaran.
0: Ya, maju dong.
1: Cuman karena rame banget jadi enggak jadi nonton. Enggak ada parkir. Daripada mobil aku nanti digembok.
0: Enggak bisa jalan juga ya.
1: Kalau parkir sembarangan.
0: Iya juga sih. Ya. Jadi kamu kemarin di daerah mana? Mangkunegaran.
1: Yes.
0: Ramai enggak? Itu jam berapa?
1: Jam belum kurang mumbul.
0: Jambaan sampingmu. Tak jambak loh.
1: Sebel. Di jam 8.
0: Jam malam. Pagi
1: yes,
0: lagi.
1: Lawan pagi.
0: Oh enggak, malam ya.
1: Lawan malam.
0: Udah rame.
1: Rame banget.
0: Karena kalau yang di Mangkunegaran setahu saya itu jam 8 emang
1: jamnya,
0: 8:30. Oke.
1: Jadi segituan lah, teman Pro.
0: Lewat doang apa sempat berhenti?
1: Enggak berhenti deh kayaknya, enggak bisa berhenti.
0: Sama siapa?
1: Sama teman-teman.
0: Bukan yang sama itu.
1: Anak-anak. Sama sahabat ya. Sama bestie aku ya.
0: Oke. Terus tapi kemarin kejebak macet gitu nggak di area situ? Terus bukannya kan itu kan untuk rute kirap ya?
1: Iya.
0: Lewatmu mana?
1: Ya lewat jalan biasa.
0: Jalan
1: tapi
0: biasa kan yang ditutupin itu.
1: Jalan jalur kirinya.
0: Oh ya.
1: Yang jalur kanannya itu nggak ditutup.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Begitu. Begitu kakak Shirley.
0: Terus apa lagi yang mau kamu ceritain?
1: Apalagi ya? Terus kemarin akhirnya makan basreng.
0: Oh gitu.
1: Makan basreng.
0: Oversharing bener ya?
1: Setelah makan basreng kita makan sate.
0: Oh ya, saya gak mau tahu itu soalnya. Tadi dibilang Rido gitu lagi. Kakak Rido ini bener-bener. Oke, bentar deh.
1: Apa
0: saya
1: nih?
0: Buka ini ya, gak fokus ya.
1: Berarti lihat kakak Shirley ini kayaknya senyum-senyum sendiri. Sedih gitu.
0: Senyumnya palsu ya? Ada gak lagu yang ibarat
1: ada
0: senyum
1: ya?
0: Palsu? Ini, ha ha ha, Juicy puter sekarang.
1: Mana yang ada ya?
0: Dan sakit lah itu ada di download.
1: Mana?
0: Itu di download di bang music dong. Bang into the room only to want it. Tapi jujur Rama, kalau kita lihat dari updatean masyarakat Kota Solo,
1: yes.
0: Suasana kirap kemarin itu ya.
1: Rame
0: banget ya ini nih.
1: Betul.
0: Ini udah kayak ngeliat semut nih kalau dari atas.
1: Bener
0: nih.
1: Orang lihat orang.
0: Iya maksudnya gimana? Kan, kemas. Ini saya ngeliat orang nih. Ini sekarang saya ngeliat orang.
1: Enggak, kalau aku ngeliat orang nih. Ngeliat orang.
0: Iya.
1: Lihat bidadari.
0: Alah. Nih kan seram itu.
1: Kan maka dari itu orang lihat orang.
0: Ya orang lihat orang, benar iya. Juga benar. Dan ternyata apa namanya? Kemarin itu yang jelas ya seperti tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi kalau kita menyoroti ada beberapa masyarakat Solo dan sekitarnya yang juga memberikan komentar terhadap kirap yang diadakan tahun ini gitu ya.
1: Gimana tuh?
0: Ada beberapa mungkin pendapat-pendapat masyarakat gitu.
1: Yes,
0: yang,
1: betul.
0: Memang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi atau yang lain sebagainya gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau yang di Mangkunegaran kemarin berlangsung juga dengan ramai pula, dengan khidmat, terus juga ya ada ude-ude yang dibagikan oleh Gusti Bre langsung
1: ya.
0: Ya nih. Terus juga yang jelas kemarin banyak masyarakat yang hadir di Kota Solo, tidak hanya dari wilayah Solo saja tapi juga dari berbagai wilayah ya.
1: Macam-macam yang datang.
0: Macam-macam gitu.
1: Tuh dia tuh, wah ramenya.
0: Rame ya. Nih, keren sih. Saya tapi kamu pernah nggak dulu?
1: Apa?
0: Pernah ikut begini nggak?
1: Pernah sekali.
0: Sekali?
1: Iya.
0: Hempong siapa sih itu?
1: Nah, ini habis siapa nih?
0: Habis saya lagi
1: ternyata. Ting ting ting ting ting ting ting.
0: Pernah sekali. Itu pernah. Waktu kapan?
1: Tahun lalu.
0: Tahun lalu. Oke.
1: Okay. Ikut kirap, ikut kirap.
0: Oh iya. Terus kamu juga pakai ini, apa namanya tuh? Pakai apa? Beskap gitu-gitu?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Ikut nonton aja.
0: Hmm.
1: Ikut nonton kirap. Jadi waktu itu di Mangkunegaran sih.
0: Yeah.
1: Yang itu aku tuh sama adik tingkat aku.
0: Okay.
1: Jadi kita berdua, bertiga deh waktu itu. Bertiga dan di situ tuh aku ketemu banyak tokoh-tokoh nasional. Ada dari Ibu Titi, ada dari macam-macam. Ada
0: ya?
1: Pak Arya Bima.
0: Oke, okay, wow, masya Allah.
1: Jadi macam-macam. Campur di situ.
0: Itu yang di Mangkunegaran apa?
1: Mangkunegaran.
0: Wow. Oh iya, yang di Mangkunegaran juga ada di apa? Tahun ini ada ini Chef Arnold.
1: Oh iya, ada. Ya, kemarin tuh aku lihat di Instagram tuh ada Chef Arnold.
0: Makanya.
1: Terus
0: itu.
1: Ada Rido Wijaksono.
0: Wow, yes. Namanya aja udah mantul loh. Raden Mas Rido Wijaksono.
1: Maka dari itu.
0: Iya. Ya wes, kita lanjut dulu sama lagu enak.
1: Jadi?
0: Aku mau lagunya Dua Lipa Levit Sharing.
1: Yang mana nih?
0: Bawah. Nah.
1: Oh, ini. Okay.
0: Nemenin kamu masih di sepada.
1: Selamat pagi, teman. Berdua, let's go.